0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Asyik FM. Moi, Nemoi. Lain daripada yang lain.

0: daripada yang lain.
1: Ya, salam Malaysia Madani, pukul 8.11 minit pagi. Salam sejahtera. Selamat pagi. Apa khabar rakan-rakan pendengar kita yang bahawa yang bersama dengan Asyik FM. Kita memulakan siaran pada sebelah pagi ini bersama dengan aku, Hardy. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda. Hujung minggu kah? Dah pun berakhir kah untuk Ainin memulakan tugasan? Mungkin ramai yang dihantar kita dah pun dalam perjalanan ke tempat Penin kejap ya. Selamat dalam perjalanan. Semoga derai ataupun nyapa yang derai lah ya. Kapan orang tu cepat kita sampai pun yang penting kita berada dalam keadaan selamat dan baik. Dan khabar orang tu selamat menjalankan tugasan untuk pagi ini. Semoga dipermudah urusan, diberikan ke khabar orang tu kemudahan untuk kita. Okey, baik. Sampai pukul 12 aku temankan bermula pagi ini. Kita buka siaran untuk dialek temuan pagi ini. Aku solo aja pagi ini. Dia bercuti. Jadi apapun, terus bersama kami Nasi FM, memilih kami sebagai teman setia anda. Harap-harap semuanya baik-baik aja ni. Sepanjang 4 jam aku bertugas ni, sepanjang segmen Gah Jua Asyik Indonesia je, nanti kita akan ada juga ya. Dalam pukul 8.30 minit kita ada tazkirah dalam dialek temuan. Dan 9 pagi berita dalam dialek temuan. Motivasi pagi jam 9.15 minit pagi. Jam 11 berita dalam dialek jakun. Tugasan aku jam 12 nanti ya. Kamu untuk habis tugasan untuk bertemankan sampai ke jam 12 tengah hari. Topik pagi, borak pagi kita pun ada juga hari ini. Jangan lupa untuk komen ataupun respon pada topik pagi kita hari ini. Topik-topik hari ini pasal macam makanan sikit lah. Macam makanan lah ya. Harap-harap rakan-rakan kita boleh respon juga topik kita pagi ini. Boleh mula respon sekarang pun boleh dalam Facebook rasmi kita anda, ataupun aku dah letak pun dalam topik tu dalam kawan tu page Facebook rasmi. Dah letak pun topik pagi, topik borak pagi. Jadi apa pun, terus bersama kami Nasyik FM, memilih kami sebagai teman Nasyik FM. Moi Numoi Gah Jua Asyik.

Pagi, terima kasih jadikan kami sebagai teman setia anda. Good morning ataupun ciao Shanghai, namaste. Okey, 8:21 minit pagi. Eh. Terima kasih Mama Ina Gau, Gendu Nini Toha Wa, Nenek Bu Amon, kawan tu cucu-cucu kencuk-kencuk yang mendengarkan kami. Terima kasih Asyik FM Menomor. Aku Hardy, temankan solo je pagi ni. Aku sampai ke pukul 12 tengah hari. Pada yang bawah aja bersama kami, terima kasih. Dan kalau nak ikuti secara langsung juga dekat TikTok rasmi, ada juga, aku pun ada dekat TikTok rasmi tu. Tengah baru aja membuat siaran langsung live dekat konti Asyik FM kerana memandang visual ataupun pandang aksi-aksi di sebalik tabir. Sambil dengar lagu juga, layan lagu juga dekat dalam live TikTok tu, boleh juga. Apa, terima kasihlah kepada rakan-rakan kita yang bahawa aja bersama kami, yang bahawa aja join singgah-singgah lah. Yang singgah-singgah, apa ni, kabar untuk singgah-singgah ke kita punya apa ni, kita punya ni lah live TikTok. Singgah-singgah juga pada rakan-rakan kita yang mungkin tengah putar-putar puten-puten siaran radio. Mungkin dalam perjalanan pulang kejap tu, pergi kejap. Pagi ni jangan kau pergi kejapnya, pulang kejap pun ada. Sebab ada juga yang kejapnya, shiftnya berbeza-bezanya sama kan. Ada yang kejap shift gelap. Shift gelap pulangnya pagi lah ya. Kalau dah habis kejap tu mungkin pergi sarapan kejap. Lepas tu mulalah untuk berangkat pulang. Khabar kebanyakan orang khabar sekarang pulang ke Sarang. Celah mana Sarang pula? Jom duduk ke rumah kah? Okey, jadi pada yang dalam perjalanan juga, hati-hati, semoga semuanya baik-baik aja. Apa ni, apa yang kita harapkan hari ini berjalan dengan baik hari Isnin, walaupun khabar untuk ada juga yang mungkin suasana ataupun mood dia kurang ya. Khabar untuk mood ada sikit kurang lah, sebab nak menaikkan lagi momentum kerja tu ya. Kerja tu macamnya berapa nak pergi ya. Aku yang berapa dah pergi, mama. Kenapa orang yang berapa dah pergi? Kenapa pergi? Kenapa bolehnya pergi ya? Nanti apa cerita pula? Kena tanya dengan bos ke lah. Apa benda? Kenapa ini hilang-hilangnya sampai-sampai lagi? Macam-macam alasan mula dah ya. Okey, apa, semoga semuanya baik-baik aja. Semoga anda khabar waktu apa ni diberikan diberikan khabar waktu kemudahan dan juga kekuatan untuk bekerja hari ini ya. Harap-harap semuanya apa ni terus bersemangat, lebih bersemangat. Semoga rakan-rakan kita khabar waktu nyap apa gasak macam kurang-kurang aja ini ya. Kena lebih-lebihkan semangat itu. Teruskan ke apa ni, kesetiaan anda bersama dengan kami Asyik FM Monomoy. Layan Asyik FM Monomoy pagi ni. Jom kita layan lagu-lagu yang mungkin akan memberikan kita semangat dan apa ni, mood yang membangkitkan untuk memulakan tugasan kerja ataupun mungkin nak bersarapan dulu ya.

0: FM。
1: Ibra, temuan dia asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, mena kita merenung akan hakikat istighfar ataupun satu kalimah untuk meminta ampun dari Allah dari segala dosa yang dah dilakukan. Satu dari bentuk kalimah seperti Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Soalnya, saudara, manakah masa dan tempat kita yang dianjurkan untuk beristighfar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dah menunjukkan dan menyarankan beristighfar pada masa dan tempat yang baik. Antara tempat dan masa dan tempat yang dimasukkan ialah sepanjang hari dan masa yang dipikirkan perlu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, apabila dirasa dah melakukan satu dosa, dalam suatu hadis Rasulullah bersabda lagi, maksudnya, ada seorang hamba yang berdosa, kemudian dia terus berwudu dan mengerjakan solat 2 rakaat serta meminta ampun atas dosa, melainkan Allah akan mengampunkan dosa. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita yang disarankan untuk beristighfar ketika hendak meninggalkan suatu majlis, khususnya majlis ilmu, kita digalakkan untuk mengamalkan bacaan ini, iaitu Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga segala bentuk istighfar nin pun minta ampun kepada Tuhan nin akan menjadi suatu perkara baik pada diri kita. Oleh itu, fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakin. Topik korek pagi. Ya Asyik FM.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, Hani Soraya, rasa sayang ya. Wah ya. Sayang-sayang siapa tu? Rasa sayang pada sesiapa aja lah. Ya, yang mesti sayang pada kekasih aja ya. Sayang pada orang yang kita ada dalam sekeliling kita, keluarga kita dan sebagainya ya. Selamat pagi. Terus bersama Asia FM Monomoy. Bahang Piala Dunia 2026 makin lama makin membahang ya. Amboi hai. Macam mana? Macam cuaca panas saja. Yalah sebabnya. Empat pasukan yang terakhir dah pun kita tengok lengkap akan berentap dalam separuh akhir. Kalau sebelum ini perlawanan suku akhir menyaksikan Perancis mengalahkan Maghribi ataupun Morocco, Spanyol menumpaskan Belgium, England menumpaskan Norway dan juga Argentina menumpaskan Switzerland. Jadi kita tengok sekarang ni tiga pasukan daripada Eropah dan satu pasukan daripada Amerika Selatan ataupun Argentina lah. Maknanya separuh akhir kali ini didominasi oleh pasukan daripada Eropah ya. Untuk perlawanan yang akan datang separuh akhir pada hari Rabu ataupun hari 3 15 hari bulan Julai ini ya. Hari ini 13 hari bulan, maknanya 2 hari lagi lah. Pada pukul 3 pagi, perlawanan Perancis menentang Spanyol. Siapa penyokong Perancis? Yeay, itu dia. Kalau Asyik ni, siapa yang sokong Perancis? Oh, DJ Linda. Spanyol siapa? Oh, Spanyol DJ Reza. Jadi pada hari Rabu 15 Julai pukul 3 pagi, Perancis menentang Spanyol, perlawanan yang separuh akhir pertama lah untuk kita tonton. Dan seterusnya ni separuh akhir yang seterusnya iaitu England menentang Argentina, berlangsung pada hari Khamis 16 Julai pukul 3 pagi. Maknanya hari ni belum pagi gelap kelab belum lagi. Jadi hari Selasa, malam hari Rabu. Jadi kena bersiap sedia lah ya. Cukup makan, cukup tidur. Tidur dulu ya, bangkit set jam pukul 2 pagi ke bangkit. Macam itulah. Kalau dah betul-betul nak menang bola macam aku punya. Hamnah waktu ya. Kalau bang tu bela pukul 3 pagi, jangan harap nah. Kelak lot nah, tidur terus nah. Sampai pagi ya. Dan kami jangan lupa Rabu malam kami ya, 16 Julai 3 pagi England menentang Argentina. Semakin hangat kan, semakin hangat bahang Piala Dunia 2026. 8:42 minit pagi. Morning Mama, Morning Guns. Ya, apa khabar? Dah buka grill ke bengkel ke belum? Okey, kejap lagi ya. Pukul 9 kita bersama berita dalam dialek Temiah. Slam, kembali merindu. Ash FM, gajuk asyik. Moi no moi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Moi, numoi. Asik FM.

0: Oh, rokoklah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Dah betul lah tu. Saya Abun, teruskan setia bersama Ashik FM.

0: Motivasi di Asyik.
1: Saya nak khusus tuju pada anak-anak. Bagaimana nak tangani masalah mengantuk dalam kelas? Mengantuk dalam kelas. Mau tak mau, suka tak suka, ramai pelajar terutama bila dah masuk sekolah menengah tidur dalam kelas, mengantuk dalam kelas. Ramai sangat. Inilah punca, salah satu punca mereka takkan cemerlang dalam pelajaran. Walaupun sebagai contoh saja, dia pergi tuition petang-petang. Tiap-tiap hari pergi tuition. Tapi tiap-tiap hari juga di sekolah dia tidur. Tak akan berjaya. Jadi isunya, bagaimana nak tangani masalah mengantuk dalam kelas. Kalau anak-anak dengar, cantik. Anak tak dengar, mak ayah tolong terang pada anak, bantu pada anak agar mereka dapat bantu masalah mengantuk dalam kelas. Pertama sekali, ada beberapa cara nak tangani. Pertama sekali, buat satu azam. Azam baru, tahun baru. Buat satu komitmen baru. Mulai tahun ini, aku nak bagi tumpuan dalam kelas. Tak mau tidur lagi dalam kelas. Buat satu azam. Itu nombor satu sekali. Kalau kita buat begitu, maka kita beri satu azam baru, nak bagi tumpuan. Nombor dua, tidur kena cukup. Kalau dia berazam tak mau nak bagi tumpuan, tidur tak cukup, tak jalan. Apa makna tidur cukup? Kita ni pelajar sekolah. Paling-paling lewat pukul 11 patut tidur. Ni pukul 2 nak berjaga lagi tengok Chelsea lawan dengan Aston Villa. Mana dah jalan? Itu pergi ke abang kakak kita lah. Ataupun nak tengok sangat, tunggulah hujung minggu. Bukan pada malam sekolah. Ini persoalannya. Jadi, tidur kena cukup. Pertama, berazam nak pergi tumpuan. Kedua, tidur cukup. Ketiga, bila rasa mengetuk, lawan. Lawan. Bukan layan. Lawan bukan layan. Apa makna layan? Layan maknanya bila kita mengantuk, kita biarkan kita mengantuk, tangguk-angguk dalam kelas. Lawan kita, lawan. Iya, macam-macam. Ada cara lawan. Bermakna kita berazam mengantuk, ibarat bapa kita bawa kereta. Contoh, abang kita bawa kereta. Dia nak ke destinasi menjelang masa tertentu. Masa dah suntuk, dia mengantuk. Dia akan lawan. Jadi lawan kalau mengantuk. Yang keempat, minta tolong kawan sebelah. Kalau aku mengantuk, kau cubit aku. Kalau aku mengantuk, kau tampar bau aku. Aku mengantuk, kau geletik aku. Kalau aku mengantuk, kau pula buat begitu pada aku. Jadi bermakna kita berkawan, kita berlawan begitu. Jadi kalau kita mengantuk, kawan kita akan bantu kita. Dia mengantuk, kita bantu dia. Kelima, kalau kita mengantuk sangat, bangun, diri kat belakang kelas. Cikgu, boleh saya berdiri kat belakang kelas cikgu? Kenapa? Saya mengantuk sangat cikgu. Kenapa mengantuk? Semalam saya berjaga, habiskan kerja rumah, tidur agak lewat. Okey. Bila kita berdiri, tak akan mengantuk. Kenapa? Sebab seluruh badan berdiri atas tapak kaki kita. Tapak kaki itu sensitif. Dia akan merangsang badan kita untuk tak mengantuk. Jadi berdiri. Jadi maknanya kita berlawan, berdiri, kita minta tolong kawan, kita tidur cukup, kita berazam. Dan satu lagi, bawa air minuman. Banyak minum air, cikgu tengah mengajar. Bila kita banyak minum air, insyaAllah dapat beri tenaga pada kita. Sebab air itu penting. Badan kita 1/3 tu dengan air. So, pelajar-pelajar dan mak ayah, saya harap dengan panduan ini dapat bantu anak kita, pelajar kita untuk betul-betul bagi tumpuan semasa guru dalam kelas, guru mengajar. Sebab tumpuan adalah salah satu rahsia pelajar cemerlang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Jakim. Topik Borak Pagi.

Ya, kita mulakan dengan topik borak pagi kita hari ini ialah bercerita berkenaan dengan makanan zaman main yang dah nyam ada sekarang, nyam wujud dah zaman sekarang. Apa ceritanya makanan zaman main dah nyam wujud zaman sekarang? Mungkin ada, mungkin ada yang ingat lagi makanan zaman main yang nyam perasan ya. Tengok hamdah lah. Sekarang rupanya hamdah lah makanan tu. Contohlah ya. Aku bagi contoh aku memang teringin benar nak minum air oren. Orang khabar oren lah, orang main khabar oren. Yang tahulah ada yang khabar oren manis ke apa, yang tahulah oren gas. Air gas lah ya. Tapi air gas ni dimasukkan dalam plastik. Then air gas ni asal dia dalam botol. Botol. Lepas tu masuk dalam plastik, letak air batu. Air batu pun jenis yang ketuk-ketuk punya tu, yang kena ketuk-ketuk punya tu, untuk jadi kecing. Lepas tu letak dalam plastik, letak oren tu. Oren tu daripada botol. Botol tu kena buka lah. Oren botol dalam plastik, ikat tepi. Ada lagi sekarang, aku rasa ham dah. Yang ada ikat tepi pun teh ais, kopi ais, ya, sirap ais. Tapi oren yang itu ikat tepi memang ham dah. Kan yang wujud dah sekarang. Kalau ada lagi, bagi tahu aku. Aku nak pergi tengok. Aku nak pergi dari kedai tu, aku nak beli ya. Nak merasak juga. Mungkin ada kawan-kawan lain yang ada apa contoh makanan-makanan yang marin memang ada lah. Memang senang pergi kedai, memang ada benda tu. Tapi sekarang dah ham dah. Sekarang lagi dah nyam wujud benda tu. Boleh komen, boleh share-share pada kami. Ada juga rakan kita yang dah respon dekat Facebook juga yang dah respon. Okey, nyapa ya. Terima kasih banyak-banyak. Ini sahabat kita, Olin Leleh kepada, ya betul, Olin ingat lagi marin ya. Selalu singgah ke kedai jual minuman yang beli air dalam botol kaca tu. Macam 7 Yupi, Pepsi kan. Betul. Dan ada lagi satu kabarnya, Niu campur gula dalam pembalut kertas. Wow. Okey. Maknanya sagu kelapa. Sagu kelapa campur gula. Sagu kelapa campur gula dalam pembalut kertas. Buku tulis. Buku tulis ya. Pembalut kertas buku tulis ya. Pernah rasa tahun 1995, sekarang tak ham dah kabar dia. Tahun 1995 ya. Masa tu aku dah jauh berapa? Dah 6 lah. Silap aku dah 6. Yalah, salah. Dah jenam masa tu. Oh, masih ada lagi yang sekarang ham dah. Aku pun yang merasa, jangan pernah merasa langsung. Sebab main memang kabar tu dari segi kemampuan tu kurang ya. Kalau kita nak beli makanan macam itu, makanan, ya kisahlah makanan yang dijual, memang payah untuk nak bagi duit. Nanti kabar makan duit, simpat. Nak beli oren pun, yang boleh beli pun, apa ni, aiskrim yang batang tu, oren pecon. Orang kabar oren pecon. Oren pecon, tapi letak dalam peti ais, dia jadi aiskrim lah. Macam orang kabar aiskrim Malaysia. Itu aja mohon beli. Masa tu ada 15 sen juga dia. Ada yang 15 sen, ada yang 60 sen, ada yang 50 sen. 50 sen ada yang 20 sen. Then ada yang pendek tu 20 sen. Bila harga dah naik, tapi mula-mula masa aku kecil main, ada harga dia dalam, harga dia dalam ni lah, 15 sen. 15 sen aja kan. Memang baiklah masa tu, zaman tu. Okey, kalau ada lagi rakan-rakan sahabat kita, kalau nak kongsikan makanan zaman dulu yang dah tak wujud zaman sekarang, boleh kongsikan sekejap aja lagi ya.

itu dia Hodge Liu daripada kumpulan Cedau. Bagi kita ke pukul 9.34 minit pagi. Ya, masih lagi dalam segmen Gahju Asyik. Hardy kat sini dan Solo pagi ni. Ya. Makanan masa kecil yang dah nyap wujud zaman sekarang. Ha, makanan masa kecil yang dah nyap wujud zaman sekarang ya. Ramai juga yang komen dekat Facebook rasmi HFM. Kalau nak telefon kami boleh juga ya, 0322823567. Telefon je nah, boleh kita borak-borak, kita bual-bual, kita mengimbau kenangan, kita mengimbau memori. Tapi makanan lah, makanan ya, bukan benda yang bukan dimakan. Contohnya macam kalau cerita kaset ke apa, itu bukan. Kita nak cerita benda makan, makanan zaman kecil-kecil yang sekarang dah nyam ada lagi dah. Hap dah ya. Guy Farus kabar dia ubi kacau. Dalam cakap semelai orang panggil ubi galohan. Makan dengan ikan masin talang ataupun ikan masin takok bakar. Oh. Perpadu. Tapi aku rasa ubi kacau ni gini ayat ada lagi. Orang kita masih lagi buat ubi kacau. Ya, macam yang dibalas ataupun di reply komuniti kabar reply lah. Dibalas oleh Gauk ataupun Kak Rozila Lian. Baliklah ke Pos Iskandar, kabar dia Bukit Rok ada je makanan ni. Tapi harga sekilo dapat beli 5 kilogram beras lah. Oh, dah jual kilo ya. Bolehlah untuk lepas mengidam, kabar dia. Oh, ada lagi kan? Betul lah aku kabar dia. Rozila Rian kabarnya memang ada lagi. Balik kampung. Khabar di Guy Farus dia balasnya. Ye lash elek dak ye cha bubi. Galohan dekat 30 tahun yang makan hubi tu ya. Oi, dah lama. Buatlah, boleh buat sebenarnya. Kalau kita belajar buat cara buat, mungkin kita boleh makan. Sekarang ni duduk di kes rendah kan. Itulah ceritanya ubi galohan ataupun ubi kacau. Aku pernah makan dan aku pun bahu ajak dalam beberapa bulan lepas pun ada makan. Ada wantuhi, ada masak. Kadang-kadang gaya kan. Gaya muyang, kalau gaya masyarakat orang kita, Didi ada buat benda ni. Jadi jangan lepaskan peluang makan lah. Kalau ada, mungkin ada lebih, bolehlah minta tapau. Amboi, maknya cantik. Itulah ceritanya. Ya, gambar wantu makanan yang zaman main mungkin senang didapati, senang kita makan. Wantuhi ada selalu buat. Tapi sekarang dah nyam ada dah. Boleh cuba komen rakan-rakan kita. Kalau anda nak apa khabar tu? Lagi satu ni Hairi Alias. Hairi Alias pun balas benda yang sama. Dia sama macam aku, khabarnya air gas dalam botol kaca. Air gas dalam botol kaca. Om minum dalam botol kaca lah, buka pecas. Lepas tu minum dalam botol kaca lah. Oh, ni lain lah, ni style lain. Aku pula, aku suka yang main air apa ni, orange, letak dalam plastik, ikat tepi, letak air batu. Kalau main aku rasa masa aku kecil, masa aku darjah 1, darjah 2, harga untuk air tu pun dalam 7-8 sen. Tapi masa tu 7-8 sen tu mahal tau. Wan Tui khabar, baik daripada orang beri 7-8 sen beli air, dah lah, apa, Wan Tui bagi RM1 aja kan. RM1 tu pun dah banyak. Air kita boleh beli air yang biasa tu, air sirap ataupun air orange pecon kecil tu. Itu baru 20 sen sampai 10 sen hanya. Kita belilah 2 kan, 20 sen. Lepas tu beli kopor lagi 20 sen. Maknanya baru 40 sen modal ni. Apa agak-agak untuk belanja tu, ada lagi lebih 60 sen kita boleh simpan atau boleh beli benda lain, kuih ke apakah. Sebab oren tu memang mahal, 70 sen tu memang mahal, 80 sen tu mahal. Sebab Wantui Bari mampu bagi sebanyak nin ajalah. Kabar untuk sebanyak dalam RM1. Itu pun paling banyak. Jadi maknanya sayang nak guna, nak beli air oren tu, paksalah memendam rasa. Memendam rasa, mengidam untuk pendam ajalah. Amboi, baik nak, sedap nak air gas yang berbuih-buih ya. Tapi nak terpaksa kita beli aja air yang moden. Air oren pecon tu 10 sen satu, beli 2 dengan keropok ataupun cikidis lah. Cikidis. Kalau cerita pasal cikidis ni, ada juga jenama yang baharis yang sekarang aku rasa desam dah. Sekejap aja lagi ya. Terus bersama kami dalam segmen Asyik FM, dalam Gahju Asyik, topik borak pagi. Topik borak

Ya, bukan dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia. Syuhada. Okey, 9.54 minit pagi. Cuaca ataupun ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Map Malaysia untuk keadaan cuaca pada sebelah petang kelak, ya. Kalau kita tengok kat sini, Semenanjung Malaysia diramalkan dekat negeri macam Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Terengganu, Perak, Kelantan. Diramalkan ribut petir, termasuk Pahang dan juga Johor, dekat beberapa tempat yang akan ribut petir. Dan untuk Semenanjung Malaysia juga ni, dekat Selangor dan Negeri Sembilan, hujan beberapa kawasan. Mendung dekat Kuala Lumpur, termasuk Putrajaya, kecuali dekat Melaka, petang kelak diramalkan hab hujan. Untuk Sabah, ribut petir beberapa kawasan, ya. Petang kelak diramalkan antaranya pedalaman, pantai barat, Sandakan. Hujan juga beberapa tempat dekat Kudat, berangin dekat Tawau. Ham hujan dekat wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, belah petang diramalkan ribut petir dekat beberapa tempat. Limbang, hujan dekat beberapa kawasan dekat Kapit dengan Miri. Tiada hujan ataupun ham hujan. Ham mamak. Dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serike, Sibu, Mukah dengan Bintulu, ya. Dikeluarkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih buat turun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui lebih lanjut lah pasal apa ni, keadaan cuaca. Okey, aku akan kongsikan juga dari masa ke masa kalau ada apa perkembangan. Oh boy, banyak punya apa perkembangan yang terkini lah berkenaan cuaca ni, macam amaran ribut petir dan sebagainya, ya. Kalau ada nanti kita kongsilah, ya, sekejap lagi lah kita kongsi kalau ada dikeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan-kawasan dekat Semenanjung Malaysia, mungkin Sabah dan Sarawak juga. Kalau ada nanti kita kongsi sekejap aja lagi. Okey, teruskan bersama kami. Kita teruskan topik pagi kita juga berkenaan apa ni, kawan-kawan tu, makanan zaman kita kecil-kecil, masa kita kecil-kecil. Tapi sekarang dah yang wujud dah makanan itu. Boleh kongsikan melalui apa ni, Facebook rasmi Aisyah FM. Boleh saja WhatsApp ataupun Wasabi kami 013-315-1600, ataupun boleh hubungi kami juga. Nak borak dengan aku boleh 03-2282-3567, ya. Boleh juga borak-borak. Borak lagi dekat, dekat di telinga. Rasa dekat, eh, borak. Apa yang kita nak borak tu, lepas tu respon pun cepat. Nyampanya tunggu dia typing, ya. Betul nyampe.

0: adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Nak belanja dengan bijak, mohon dekat hujung jari. Dengan satu aplikasi pintar, jimat juga senang. Belanja guna Price Catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan dalam negeri dengan kos sara hidup KPDN. Guna aplikasi Price Catcher, orang boleh banding harga 400 barang terpilih dengan pasar basah, pasar besar, pasar raya mini, kedai guncit pilihan orang yang kiak dekat mana orang berada. Price Catcher akan nulung orang ikut kategori barang dengan lokasi orang dekat bandar atau dekat kampung yang payah gisau manang harga genin dan bandingkan harga. Price Catcher tolong rancang belanja orang dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, main-main cinta daripada Ida, Zika, Zida, Masdin. Ida bersama dengan Layan Band lagi. Awal-awal kemunculan Ida ataupun Zika, Zida lah. Bersama Layan Band masa tu. Daripada Broga, Semenyih, Selangor. Okey, baik. Sabri Abdul Kadi, terima kasih menyertai kita punya live TikTok. Ya. Kita kembali ke topik borak pagi kita. Topik borak pagi. Topik borak pagi. Ya, asyik. Topik borak pagi kita ni nak pasal makanan zaman kecil-kecil, masa kecil-kecil. Tapi dah yang wujud zaman sekarang. Aku ada baca juga beberapa komen ni. Nanti aku baca lagi ni, aku baca lagi. Macam aku tiap oren, betul lah, oren plastik dalam botol. Oren plastik ikan tepi. Dah yang wujud zaman sekarang kan. Guys, virus ke apa? Ubi kacau. Ubi kacau sekarang rasa macam ada lagi. Cuma kita kena cari lah. Mungkin tempat yang kita duduk sekarang tu dah, mungkin dah orang nak buat dah. Orang yang tahu nak buat. Kena balik kampung ataupun mungkin jumpa orang tuhi ataupun cari tempat-tempat yang orang masih lagi buat. Okey, Hairi Alias pun sama. I guess dalam botol kaca, khabar nyantai. Dan Anin Zai Zuraini. Tapi sebelum tu aku nak baca daripada Rosila Lian. Okey. Anin bila yang betul-betul orang lama ni. Aku pun ham memori yang nama jajan jenama Cikidis. Jajan jenama Cikidis. Sampai ketua ingat lagi lagu iklan dia. Oh, iya ke? Kak Rosila, saya tak ada memori lah nak ini. Rasanya ni betul-betul baharih kapan orang temuan tu. Kalau buah-buahan, Ridan, Kep Sentul, Pasak Perahu, Dedamak, Gepel, Becen, Sepoi, Kadam. Apa yang disebut tu? Apa benda yang dikabar? Bukan. Itu macam buah-buahan yang dah macam wujud zaman sekarang. Ya. Nanti macam jenama, apa, jajan jenama Cikidis. Dah nyap wujud dah. Tapi lagu iklan masih ingat lagi. Memori kuat. Aku ham memori. Lepas itu kabarnya buah-buahan. Macam ridan, buah kep, buah sentul, pasak perahu, dedamak, gepel, becin, sepoi. Oh, aku pernah dengar lah. Kadam dulu bersepah dalam hutan Beloka, Sungai Sampu ni kabarnya. Ikut tepi-tepi sungai memang ada. Buah ni sebutan kami di sini. Mungkin ada di tempat lain lain sebutan. Oh, faham. Tapi ada juga yang macam buah sentul aku pernah dengar. Buah ridan macam pernah dengar. Pasak perahunya pernah dengar. Dedamaknya pernah dengar. Gepel, becin, sepoi, kadam tu nya pernah dengar. Buah kep punya pernah dengar. Kembalinya hutan Beloka dah tak ada. Tinggal kenangan je. Nak bagi gambaran ke anak-anak pun payah. Payah. Google, nak Google pun nyam jumpa. Buah sentul dengan ridan aja yang jumpa dalam Google. Yalah. Tapi cuba cari dekat bla-bla Jalan Pahang. Rasa macam ada dia orang jual buah sentul tu. Okey, seterusnya yang khabar tu. Zezura ini. Kopok popcorn magic ring perisa keju. Kopok popcorn magic ring perisa keju . Yang gambar badut pegang tongkat sakti. Gambar badut pegang tongkat sakti. Roro potato, chips, kopok bonbon. Air berkarbonat dalam botol kaca. Kopok bonbon aku ingat lagi. Sedap kopok bonbon tu. Tapi hegak dia dalam 2 busit kan. 2 busit ke 3 busit? Macam tu lah. Daripada 2 busit naik 3 busit. Dalam tu ada hadiah dalam kopok tu. Dia dalam plastik. Selalu bagi whistle kan. Whistle prut-prut. Prit-prit. Prut-prut pula. Prut-prut lain bunyi. Prit-prit. Ada orang bagi, ada dia bagi hadiah lah. Sebab tu orang nak beli tu. Tapi kopok pun sedap. Kopok dia pun sedap. Rasa perisa ayam kan. Ada memori. Zorai-zorai ni macam sama-sama aku juga. Ada memori. Roro potato chips macam pernah dengar juga. Air berkarbonat dalam botol kacap memang betul sekarang yang wujud dah. Mungkin ada lagi apa. Tapi mungkin jenama tu dah dibuat-buat lah. Yang jenama yang sama macam baris lah. Kopok popcorn magic . Okey, betul-betul peminat kopok ni. Zezuraini ni memang betul-betul peminat kopok Cikidis. Semua dia try lah main tu. Untunglah merasa kan. Ayah mak bagi duit lebih. Dapatlah merasa macam-macam jenama kopok. Untung lah. Okey, abang terus bersama kami. Kita kongsi kejap lagi lah. Kongsi kejap lagi. Banyak cerita ataupun apa ni, memori-memori lama yang menyebabkan kita rasa macam wah, bila disebut jenama-jenama tu macam mengembalikan baliklah memori tu kan. Macam lagu ni juga daripada KU2. Walaupun penyanyinya kedua-duanya dah pergi meninggalkan kita, tapi memori lagu ni masih lagi ada. Lagu ni dipilih nama Nicky Rosie, Gaju Asyik.

0: vokal Nina daripada kumpulan Angan Band. Lagu berjudul Cinta Sejati. Pukul 10.29 minit pagi. Okey, gula-gula getah ciki lala. Ini jawapan ataupun perkongsian makanan yang dah nyam wujud sekarang. Khabar di Chong Senembah. Ini dekat Facebook rasmi. Kalau nak kongsi dekat TikTok, live TikTok pun boleh ya. Kongsi aja dekat ruangan komen. Makanan masa zaman kecil-kecil yang dah nyam wujud zaman sekarang. Gula-gula getah ciki lala ya. Memang itukah gula-gula getah yang kawan-kawan tu apa ni, dia ada bulat-bulat tu yang macam bola tu kah, yang ada nombor-nombor itukah, itukah bukan? Gula-gula getah ciki lala ya. Apa ya? Okey, dan apa ni, waffle jenama Nes. Gambar ikan jerung naik skateboard. Tak abas. Ni saya tak tahu. Saya tak ada memori bang. Memori saya tak ada. Gambar ikan jerung waffle, waffle dalam plastik lah, waffle lah, kot habis kot lah kan. Dan gambar ikan jerung naik skateboard. Aku punya pernah memori yang itu. Okay, wafer macam coklat lah, coklat wafer kan. Coklat wafer lah lebih kurang kan. Dia punya jenama ni gambar ikan jerung naik skateboard ni. Ni semua dia macam apa, jenama-jenama baru ni dia banyak menarik menarik minat bodek-bodek lah untuk beli. Ada yang minat dia punya plastik. Kadang-kadang ada kartun-kartun yang dia suka ya. Buatnya dari cover ada apa, jadi plastik punya anjing kopok tu ya. Kopok, orang panggil kopok lah, orang teman panggil kopok, yang bukan kopok rekor tu bukan. Okey, apapun terima kasih yang komen banyak, banyak juga yang komen. Boleh komen lagi, boleh kongsi-kongsikan lagi makanan zaman kecil yang masih lagi, bukan makanan kecil yang masih lagi, masa makanan zaman kecil-kecil yang wujud dah zaman sekarang. Aku rasa ada lagi yang wujud zaman sekarang ni. Ada lagi yang apa dah nyak wujud zaman sekarang. Makanan-makanan yang dah nyak wujud zaman sekarang rasa ada lagi rasanya. Ada lagi, ada makanan-makanan yang kita rasa yang wujud. Nanti aku cari, kita kongsikan sekejap aja lagi. Kalau ada, kalau rakan-rakan kita nak kongsikan, boleh kongsikan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Asyik FM, moi no moi.
1: Asyik FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ya, Cik Kajang. Dengar ni, Asyik FM. Asing daripada hati.
3: Dengar Asyik FM. Main dari hak lain.

ada apa ataupun mungkin ada yalah, sama ada ada ataupun dah ham. Kawan tu makanan yang masa kecil-kecil masih ada, tapi sekarang mungkin ham. Satu yang paling jelas aku rasa sekarang ni gini naiklah ya. Kalau kita pergi pasar malam, kalau kita nak cari kuih-kuih tradisional, kuih-kuih tradisional apa benda tu mama? Kuih lah, kuih-kuih macam kuih seri muka, kuih lapis, kuih bingka ubi. Ada pasar malam yang nyam jual dah. Memang dah jumpa, payah nak jumpa kuih macam tu, betul. Mungkin ada tu, ada lah. Kalau setengah tu memang payah nak jumpa. Lepas tu dia kalau ada jual pun dia jual dalam satu paket kan, paket. Lepas tu dia jual campur-campur lah kuih tu. Dia ham jual yang macam dia secara terbuka. Oh nak kuih apa, kuih kapak kan, bingka ubi, apa lagi, kuih lepak pisang, kuih seri muka macam apa tu, kuih lapis, kuih apa lagi, kuih tradisi. Dekat pasar malam banyak makanan-makanan yang viral-viral aja. Ya betul sekarang. Susah nak jumpa. Betul kan Nyam? Setuju kan Nyam apa aku cakap ni? Setuju kah tidak? Setuju atau tak setuju? Jawab dua je. Jadi itu nah benda tu memang kawan-kawan tu susah nak cari kan. Kuih-kuih tradisional lama yang memang aku rasa memang susah nak cari. Lagi satu kuih dangai tradisional. Dia buat daripada parutan kelapa muda, tepung pulut dengan gula yang dibakar dengan acuan khas. Kuih dangai ni, kuih dangai ni mungkin ada lagi lah apa sekarang kuih dangai ni. Dia kelapa muda ni, lepas tepung pulut dengan gula dibakar, lepas tu gunakan acuan lah, dia bulat kan. Modern mungkin ada sekarang, tapi yang bakar guna hang kayu tu mungkin dah nyam jumpa dah. Itu salah satulah, salah satu yang aku boleh khabar lah, makanan yang sekarang dah nyam jumpa ya. Contohnya macam jajan-jajan gula-gula tu memang biasalah, ada yang memang dah jenama tu nyam diteruskan lagi. Contoh lagi senang ialah dendang tora datang lagi. Kan, tora datang lagi, mana lagi sekarang kan, aku rasa macam payah nak jumpa je. Then dalam tu ada permainan. Lepas tu makanan apa ni, dia punya makanan dia tu keropok ataupun kuih, dia bersalut coklat. Makanan kuih dia pun sedap juga. Tapi orang bukan nak beli, orang bukan nak makan benda tu. Orang beli benda tu macam tora dan dendang tu, bukan nak beli, nak makan keropok tu, coklat tu. Tapi dia nak permainan dalam tu. Kotak mainan misteri, mainan apa yang dikeluarkan untuk minggu ni, minggu depan. Dia main macam minggu, main macam setiap minggu rasanya, macam dua minggu sekali dia tukar permainan. Itu yang sonok tu. Lepas tu iklan dalam TV, dalam TV pun ada iklan. Iklan benda tu, kawan-kawan untuk wah, ni nak suruh ayah lah. Ayah dapat duit apa ni, motong getah ni, nak jual getah beku. Apalagi suruh ayah beli, ayah kelah beli dedak ya. Tora mahal, dendang modest sikit. Ya nak beli dendang je nak. Dendang ada juga. Dendang ni warna biru, tora ni warna putih. Yang dendang ni dalam ni permainan ni macam yang bapa nak menarik lah. Kalau tora ni mainan dia macam mahal sikit, macam menarik sikit. Betul kan Nyap aku cakap? Setuju atau Nyap? Jawab setuju atau tidak. Mungkin ada kawan-kawan kita nak kongsikan lagi makanan zaman dulu yang dah tak wujud zaman sekarang. Topik ni masih lagi ada, kita boleh kongsikan lagi. Ataupun kita layan dulu lagu lah ya, sebelum kita ke berita dalam Direct Jakun jam 11 pagi. Dan pukul 11 nanti kalau Nyam ada arah, kita akan bersama dengan apa ni, tetamu daripada apa ni, farmasi ya, pada pukul 11.15 minit pagi kelak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Asyik FM Moy Numoy. Layan lagu daripada Kapa terbaru. Lagu ini berjudul Sutera. Asyik FM Moy Numoy. Lepas ini kita akan

Ais kepal yang apa ni, kepal bulat dengan tangan kosong, dicucuk lidi, dicurah sirap merah, susu pekat. Lepas tu disebabkan faktor kebersihan. Dia nyap dijual lah sekarang. Budaya makanan jalanan belum sempat masuk memasuki alaf baru. Biasalah budaya makanan yang main bagi macam pakai latak atas tangan aja kan, ais kepal tu. Pakai tangan aja. Tapi sekarang nyap dah sebab mungkin kotor kan, mungkin bukan kotor lah, dia macam kurang bersih apa kan. Ada setengah iyalah yang megang tu makan sendiri kan, tangan baikannya banyak tahulah kan. Tapi kalau yang ni sama-sama kampung kita main memang selalu makan. Tapi benda tu macam ais kepal tu kan. Tapi sekarang macam ABC air batu campur masih ada. Itu aja lah pengubat rindu ya. Okeylah, itu aja yang aku boleh kongsikan untuk topik borak pagi. Pukul 11 kita nak ikuti berita dalam dialek jagung. Terima kasihlah yang komen. Terima kasihlah yang kongsi-kongsi ada makanan-makanan yang ataupun jenama-jenama makanan yang aku rasa macamnya pernah. Ataupun dalam memori punya pernah ada. Mungkin zaman berbeza apa, zaman 70-an, 60-an mana lah. Ada kita dengan belum salin lah. Belum salin, belum keluar lagi. Okey, sampai kat sini dulu. Kita jumpa lagi pukul 11.15 minit pagi kelam sama tetamu daripada Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Asyik FM, Moi No Moi. Lain daripada yang lain. Jumpa lagi lepas ni.

Keadaan terbaru Pahang dan Melaka, dua pusat pemindahan sementara PPS masih lagi beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dengan Alor Gajah. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS siap menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Dalam padaya Ketua Menteri Datuk Seri Abu Rauf Yusof menghagi nahu kerajaan negeri akan mengkaji cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Pahang dan Melaka. Cara yang termasuk lenceng osyur dan juga cadangan dahagi agensi berkaitan untuk menolpasti penyelesaian untuk jangka masa panjang. Mengulas nganuk Pahang yang selalu berlaku di beberapa kawasan di negeri ia, Datuk Seri Abu Rauf Maginahu hujan lebat yang melepasi paras yang biasa menyebabkan sistem takungan air bih boleh nampung jumlah air yang banyak sampai melimpah ke kawasan perumahan. Teknik mempertahankan diri menerusi tempur biadat senjata TTS penting untuk benteng pertahanan setiap anggota tentera. Teknik ia memulihkan setiap anggota bertempur dengan biadat senjata untuk melumpuhkan musuh. Komandan Pusat Latihan Peperangan Khusus Tentera Darat, Pulpak Kul Kolonel Nordin Abu Maginahu, TTS merupakan antara modul latihan yang kena dilalui setiap anggota sebagai persediaan untuk berdepan situasi yang getih melibatkan nyawa. Nyok Maginahu kia masa majlis penutupan kursus asas komando di Kuala Ketil Kedah. Tambahnya setiap anggota hendakkan kira-kira setahun untuk menjalani latihan dan juga memahirkan diri dalam penguasaan teknik dan juga taktik pertahanan diri. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela kena diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuklah pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemos dan juga kepahaman dalam bidang digital untuk memastikan agensi ia terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah Maginahu

usaha mempelengkapkan anggota dengan kemahiran niat kena dipertingkatkan nilai tambah rela sebagai aset strategik negara. Yang bagi Nahuk, landscape keselamatan masa semakin kompleks dengan kemunculan cabaran baharu sekaligus menuntut anggota rela untuk meningkatkan keupayaan dengan kesiapsiagaan kanyut dia. Kerajaan Pahang memperuntukkan kira-kira 3.4 juta ringgit untuk memperkasakan pembangunan belia secara menyeluruh untuk tahun A. Jelas Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdiwan Ismail, peruntukan ia akan dimanfaatkan untuk mengukuhkan lagi pelbagai aspek pembangunan generasi berkenaan menerusi kepimpinan, pendidikan, sukan dengan kemahiran, sekaligus menjadi aset bermanfaat kepada masyarakat. Lebih 13,000 pengunuk bakal merasa peidah daripada loji rawatan air LRA Cica 2 de Pasihor de Kelantan. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri, Datuk Dr. Izani Husin Maginahu, loji yang dijadualkan beroperasi mula bulan 9A, masa mencapai kemajuan fizikal sebanyak 97%. Projek bernilai 54.98 juta ringgit yang mula dibuat pada 2024 berkapasiti 20 juta liter sehari akan mekalkan air terawat kepada pengunuk de Pasihor, Teliput, Kota Seribong, Mulong dan juga Tunjung. Yang bagi Nahu, apabila siap nanti kemudahan yang ada agak memulihkan kira-kira 10,000 akaun pengunuk lama de kawasan terbabit diaktifkan semula untuk dapat bekalan air daripada loji berkenaan. Seorang rakyat Malaysia desahkan ninggal masa mendaki Gunung Elbrus de Rusia. Wisma Putra Makinahu mendiang merupakan salah seorang daripada kumpulan 3 rakyat Malaysia yang menyertai ekspedisi pendakian gunung yang melalui syarikat pengendali pendakian de Rusia. Kedutaan Besar Malaysia de Moskow juga berhubung dengan keluarga mendiang untuk menyelaras semua urusan berkaitan dan juga menghagi bantuan konselor yang sewajarnya. Piala Dunia FIFA 2026, Ketuhak Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan pertemuan mentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah semacam perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Yang bagi Nahu, aksi yang bakal menyumpah dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendalinya ada kemampuan untuk mengalahkan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis ada kekuatan tersendiri termasuklah penyerang berbisa, Kylian Mbappe. Tapi rekod yang menghagi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah mengalahkan Les Bleus de separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara 2025. Lionel Messi bakal berdepan England untuk pertama kali dalam kariernya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis. Walaupun pernah menentang dekat semua juara dunia termasuklah Brazil, Jerman, Perancis dengan Spanyol. Kapten La Albi Celeste berumur 39 tahun dan lebih lagi pernah berjumpa England de perlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan juga berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati nang sengit. Sekarang berita jakon dari Asia FM, berita yang terus untuk oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM, raikan setiap gol, setiap detik dengan RTN, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: lain daripada yang lain.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh tutup pendaftaran pada

0: Baik, Gahjo Asyik, pukul 11.18 minit pagi. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami Nasya FM. Teruskan lagi dengan slot yang seterusnya untuk kita sama-sama ikuti macam khabar dan wawarkan juga sebelum ni. Kita bersama dengan tetamu kita daripada farmasi, ya, bahagian farmasi Malaysia. Dan kali ini kita bersama dengan Muhammad Syazwan, Encik Muhammad Syazwan bin Sanim, merupakan pegawai farmasi yang dibawakan khas daripada Kudat, Sabah. Oh, okey. Selamat pagi, Encik Muhammad Syazwan.
1: Selamat pagi.
0: Sihat, eh?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Terima kasih. Memang di Kudat sekarang ni?
1: Betul.
0: Bertugas di Kudat. Berasal betul. Daripada mana, Encik?
1: Saya asal daripada Selangor tapi ditugaskan ke Kudat, Sabah lah.
0: Lama sudah di Sabah?
1: Dalam 3 tahun, okay. Nak 4 tahun.
0: Wah, seronoknya merantau ke negeri orang.
1: Betul, dah merantau negeri orang tu boleh tengoklah macam mana kehidupan kat situ kan.
0: Betul. Dia pengalaman baru, suasana pun baru kan.
1: Betul, saya pun kena kat pedalaman. Jadi lagilah kita boleh dekat dengan orang sana.
0: Kalau tak silap saya ni, nama klinik kesihatan Lotong, Kudat, Sabah.
1: Betul, klinik kesihatan Lotong.
0: Dia jauh tak daripada bandar Kudat tu?
1: Kalau daripada bandar Kudat tu dalam 50 km. Memang kena lalu tanah merah, gravel semua tu lah.
0: Jauh tu, memang boleh tahan jauh. Dia macam jarak saya daripada rumah, saya ulang-alik kerja 50 km tu.
1: Ulang-alik.
0: Tapi lain ceritanya kat sini, Kuala Lumpur lain lah ceritanya kan. Tapi kalau di sana, memang dengan cabaran jalan tanah merah dan sebagainya. Itulah pengalaman dalam apa bekerja kan. Okey, baik, untuk kali ni topik untuk minggu ni berkenaan dengan ubat lah. Jadi ini satu lagi perkongsian yang baik juga untuk anda yang memang selalu mengambil ubat, ya, memang sentiasa makan ubat lah. Dan ni panduan juga untuk kita, walaupun kita tak makan ubat pun, walaupun kita jarang pergi ke klinik, tapi ada masa-masa kita sakit demam kena makan ubat. Topik pagi ni ialah berkenaan dengan boleh ke hancurkan ubat. Oh, itu dia, hancurkan ubat. Okey, baik. Mungkin ada setengah orang, dia setengah daripada kita tak biasa telan ubat. Tak boleh nak telan ubat, mungkin dihancurkan ubat. Jadi apa kata orang tu, topik yang menarik lah, Cik Azazwan,
1: Betul.
0: Kelazimannya pesakit akan menerima ubat biji lah kan, dalam rawatan. Kalau kita tak kisahlah apa rawatan kita, tapi biasanya akan mengalami kesukaran untuk menelan. Dulu saya pernah juga, Cik Azazwan, masa kecil-kecil, masa zaman apa umur sampai umur belasan tahun pun masalah kalau nak telan ubat tu. Tapi boleh ke hancurkan ubat? Nak tahu. Okay. Soalan yang pertama katamu sekali, memang boleh ke hancurkan ubat? Sama topik kita hari ni.
1: Okey. Boleh. Okey. Sebelum tu saya bagi tahulah untuk ubat biji atau tablet ni, dia sebenarnya adalah bahan untuk mencegah, kawal atau rawat penyakit lah yang diambil melalui mulut ataupun secara oral. Okey. Biasanya ubat-ubat ni dekat fasiliti kesihatan kita, kita sediakan dalam pelbagai bentuk. Ada ubat tu kita bagi dalam cair, ada serbuk, biji ataupun kapsul. Selain tu juga kita ada juga dalam sedutan, suntikan, krim macam tu. Tapi sediaan yang paling banyak kita ada dekat fasiliti kesihatan adalah bentuk ubat biji, iaitu tablet.
0: Lazimnya bentuk biji-biji lah kan, tablet tu kan.
1: Betul. Lazimnya ni ubat oral ataupun kapsul sebut ni kita bagi menjadi pilihan rawatan pertama, sebab dia kos yang murah, stabil ubat yang baik, lepas tu dia mudah diambil oleh pesakit. Tapi ada beberapa golongan pesakit yang dia ada kesukaran, macam yang Cik adik-adik tahu tadi, waktu kecil-kecil kan susah nak telan ubat kan. Itu antara golongan yang susah untuk telan ubat kapsul dan penyakit ni lah, kapsul dan tablet ni lah. Warga emas, OKU, pesakit yang menggunakan tiup pemakanan yang dia susah telan tu. Okey. Lepas tu segelintir penjaga ataupun pesakit ni biasanya diorang akan hancur ataupun memotong ubat ni. Betul. Dia tak sedar pun benda ni sebenarnya berisiko untuk mendatangkan mudarat. Dan boleh menyebabkan kegagalan rawatan. Sebab bukan semua ubat boleh dihancurkan.
0: Saya berpendapat yang rupanya ubat semua boleh dihancurkan. Rupanya tak boleh juga ya.
1: Tak boleh sebab secara umum ataupun general dia ubat ni kena telan secara keseluruhan dengan air kosong. Secara sebiji tu. Jadi kalau orang awam nak potong ataupun nak hancur mengunyah ni, dia dinasihatkan tanya dulu. Tanya dululah doktor ataupun ahli farmasi.
0: Dia yang berbentuk seperti kapsul tu memang tak boleh dihancurkan lah ya.
1: Yang macam kapsul tu, kapsul tu memang tak boleh dihancurkan sebab dalam kapsul tu dia dah memang sediaan kita tak bagi dia untuk sebab kapsul ni dibuat kita tak bagi dia buka sebab dia boleh tutup rasa pahit. Ada setengah ubat dia begitulah.
0: Maknanya fungsinya memang bila kita telan ubat tersebut masuk dalam bau apa dalam perut, maknanya di dalam perut bau dia ni kan, dia akan hancurlah, pecah kan apa semua dalam
1: betul.
0: Itulah sebenarnya kadang-kadang ubat tu direka sebegitu untuk apa, memastikan kita tak apa, tak terkesan dengan rasa ubat. Mungkin kita tak boleh nak terima rasa ubat dan sebagainya lah ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau tak boleh ditelan, ubat biji ni boleh dikunyah tak ataupun dicampur dalam makanan ke minuman lah itu. Kadang-kadang ada orang masalah dicampurkan dengan makanan, kita makan sekali ke ditelan sekali dengan makanan ataupun kunyah aje. Tak boleh telan kunyah. Boleh ke?
1: Okey. Kalau macam setengah ubat ni, kalau dia nak kunyah, kadang-kadang kunyah tu boleh menimbulkan beberapa masalah. Sebab setengah ubat ni dia diformulasikan untuk pelepasan ubat ubat aktif dia tu pada keadaan stabil. Okay. So setengah tu dia boleh mengubah penyerapan dan mekanisme ubat tersebut. Kadang-kadang bila kita kunyah, dia boleh jadikan kerasaan pada mulut, jadi akan efek pada mulut, tekak atau perut lah. Jadi pesakit boleh larutkan ubat tu dalam air dengan, ataupun bahan pelarut lain. Cuma dia kena semak dulu dengan doktor atau ahli farmasi supaya dia tidak berlaku kontraindikasi ataupun side effect dengan bahan pelarut tu lah.
0: Maknanya ada beberapa ubat yang tak boleh juga dikunyah dan juga tak boleh dicampurkan mungkin
1: dengan makanan atau air.
0: Jadi macam yang Cik Sazwan terangkan lah tadi lah, maknanya bukan boleh dipotong, bukan boleh dihancurkan.
1: Betul.
0: Dia macam ada apa ni? Ada kesan dia ya.
1: Dia ada kesan dia sebab kadang tu kalau kita potong ataupun kita hancurkan, dos dia tu kadang tak tercapai. Dia boleh jadi sama ada dia lebih-lebihan ataupun dia boleh berkurang.
0: Ada ubat yang tak boleh dihancurkan. Kenapa? Kenapa tak boleh dibelah? Kenapa? Tapi itulah. Dah jawab ke tadi soalannya tu?
1: Tak boleh
0: dibelah. Kenapa tak boleh dipotong? Kan? Tak boleh dihancur. Kenapa okay. Cik Sazwan?
1: Kalau untuk yang ubat tu tak boleh dipotong, sebab zaman sekarang kita punya farmasutikal kita dia hasilkan ubat berdasarkan kesan yang diingini. Okey. Untuk penghasilan ubat-ubat ni biasanya kita akan ambil kira pelbagai aspek. Seperti kadar ubat dicerna, jumlah ubat dalam tablet tu, lokasi ubat yang nak kita target dengan beberapa lagi lah. Okey. Ubat yang diformulasi untuk dilepas secara perlahan-lahan dalam tempoh masa yang lama ataupun diurai secara terkawal di lokasi badan yang lebih spesifik. Okey. Kadang-kadang tindakan ni yang boleh menjejaskan kebesaran ubat tersebut bila kita potong lah. Contoh, kita nak bagi kesan dia tu dekat perut. Tapi bila kita dah potong, ubat tu dia tak sampai perut pun dia dah bereaksi. Dia bila sampai tekak dia dah bereaksi. Jadi kesan tu tak sampailah dekat perut.
0: Itulah sebab kenapa tak boleh dipotong ataupun dikunyah kan ataupun dihancurkan ya. Jadi apa ni, kalau setengah ubat, saya pun kadang-kadang kita tengok setiap ubat, label ubat dia ada cara pemakanan dia kan, dia akan kata dalam label tu dikunyah ada setengah ubat tu dikunyah. Contohnya macam ubat sakit tekak untuk diisap kan. Bukan ditelan. Kalau telan dia tak berkesan, tak berkesan kan.
1: Betul.
0: Ada setengah ubat dikunyah, betul tak?
1: Betul. Ada setengah ubat dia ada setengah ubat dia kena kunyah sebab dia punya untuk dia bereaksi tu di kawasan mulut ataupun yang memerlukan air liur macam tu.
0: Macam ubat sakit tekak, takkan kita nak telan sebab sakit.
1: Dan sakitnya kat tekak.
0: Sakitnya di tekak. Bila kita telan ubat tu memang tak akan berkesan. Banyak pun nak telan pun dia takkan.
1: Lama juga.
0: Apa lagi contoh ubat kalau kita kena kunyah dan sebagainya? Tapi untuk kanak-kanak, kebanyakan ubatnya memang berperisa sedikit lah kan, untuk supaya anak boleh menyebabkan.
1: Supaya dia tak lah, dia tak suka ubat. Jadi dia makan ada rasa. Sebab kan kita macam-macam rasa ubat tu. Dia bagi rasa strawberry ke, blueberry ke, macam tu.
0: Okey, baik Cik Sazwan, kita berehat sekejap. Nanti kita akan sambung semula perbincangan kita lah. Kita punya perbincangan kita berkenaan dengan ubat. Minggu ini khas untuk penjagaan ataupun cara betul untuk makan ubat, iaitu bolehkah hancur ubat. Satu topik yang dia spesifikkan lebih sikit ke arah ubat tu macam mana, nak hancur ke tak boleh hancur. Ada lagi beberapa soalan saya nak tanya, tapi selepas inilah Cik Sazwan, kita jumpa selepas
1: boleh.
0: Okay, teruskan setia anda bersama kami Asyik FM. Kita akan jumpa selepas ini bersama dengan tetamu kita.

0: Okey, pukul 11.33 minit pagi. Apa khabar Mudi sana? Ramlah ram. Bawa kita ke pukul 11.33 minit pagi. Bersama lagi kita dengan tetamu kita iaitu Encik Sazwan. Jauh di sana, di seberang Laut Cina Selatan. Iaitu Encik Sazwan. Ya. Sebenarnya bukan dekat-dekat ni, jauh ni.
1: Betul.
0: Tapi talian kita syukurlah jelas.
1: Syukurlah.
0: Okey, baik. Kita teruskan dengan pertanyaan yang berkenaan dengan ubat ni lah. Contoh ubat yang tak sesuai untuk dihancurkan. Ni Encik Sazwan. Apakah ubat-ubat yang tak sesuai dihancurkan?
1: Okey, untuk ubat-ubat yang tak boleh dihancurkan, tak semua boleh ubat boleh dihancur atau dipotong sebab dia memang direka khas untuk berfungsi dalam bentuk dekat dalam badan kita. Okey, contoh-contoh dia macam ubat yang dia berpelepasan, berubah suai. Contoh dia, yang kita tengok nama ubat tu, dia ada belakang, dia ada ER, SR, CR, SR. Yang tu belakang tu sebenarnya dia contoh, ER tu extended release, SR tu extended release, slow release. Dia ni, ubat ni direka untuk lepas secara perlahan-lahan dalam tempoh yang ditetapkan dalam badan.
0: Dia ada risiko tu, lah kalau kita hancurkan.
1: Kalau dihancurkan tu, ubat tu dia boleh dos berlebihan. Kalau kita boleh hancur, sebab tu dia kita kena tak boleh hancurkan ubat yang ubat-ubat khas ni lah. Dia boleh jadikan kesan sampingan lagi. Itu satu lagi. Lepas tu kita ada ubat yang bersalut enterik. Contoh dia, ubat ni untuk lindungi daripada asid perut dan boleh bertindak dekat usus. Kalau kita hancurkan, dia boleh rosak dekat isi perut. Lepas tu dia boleh jadikan gastrik. Gastrik boleh pedih dengan iritasi lah dekat perut.
0: Okey. Baru saya faham, dan mungkin pendengar-pendengar juga faham, yang ubat ni sebenarnya itulah ada doktor ada apa ni, kita mesti kadang-kadang kita dengar allergic ubat, lepas tu ubat tu boleh menyebabkan gastrik kan, kalau kita cara makannya tak betul.
1: Lepas tu kalau macam ubat kapsul pun kita tak galakkan lah bukan kapsul, sebab kadang tu sebut dia tu boleh melekat dekat cangkang kapsul tu. So bila kita buka, dia tak keluar semua, jadi dos dia tak lengkap lah. Kesan ubat pun tak capai.
0: Lepas tu kalau macam kapsul, mungkin ubat tu memang dah selamat dalam tu. Kalau kita buka, mungkin ubat tu boleh rosak. Adakah memang ada ubat tu akan rosak? Jadi maknanya tak berkesan, tak mujarab ke macam tu? Memang ada macam tu?
1: Memang ada. Sebab tu dia memang diformulasikan, dia letakkan di dalam kapsul.
0: Itu yang jenis tablet yang bersalut enteric, memang kata di apa doktor kata tadi ya? Doktor pula. Cik Sazwan minta maaf. Jadi doktor pula tiba-tiba. Apa Cik Sazwan kata, tablet bersalut enteric tadi memang tak boleh dibuka lah. Lepas tu yang tadi mula-mula yang ada apa
1: SR slow release semua tu lah. Contoh macam kecil manis, tahan sakit, itu antara contoh ubat yang ada inilah. Slow release semua tu.
0: Maknanya dia ada contohnya macam ubat kecil manis. Saya ada makan ubat kecil manis juga. Saya ada mengidap kecil manis. Ada yang kena makan sebelum makan, ada yang kena makan selepas makan.
1: Dia kalau yang itu sebelum makan selepas makan tu kena tengok juga.
0: Macam mana tu?
1: So kalau yang macam selepas makan sebelum makan tu, ada yang kecil manis tu dia kena dia memang berfungsi sebelum makan. Ada selepas makan.
0: Itulah fungsi ubatnya kan?
1: Ya, betul.
0: Kalau kita terlupa makan, lepas tu kita makan dulu, kita makan juga, jadi tak berkesan lah ubat tersebut.
1: Dia boleh, kita kena jarakkan sikit dengan lepas makan.
0: Kena jarakkan lepas makan. Dan apa lagi jenis-jenis ubat yang tak boleh dihancurkan, Cik Sazwan?
1: Okey, lepas tu yang lagi yang tak boleh dihancurkan tu ubat sitotoksik lah. Yang ubat sitotoksik ni, ubat ni biasa kita guna untuk rawatan kanser dan penyakit autoimun. So kalau kita pecahkan atau hancurkan ubat ni, dia termasuk dalam mulut dengan kerongkong, dia boleh jadikan iritasi yang teruk lah. Lepas tu kita ada ubat sublingual ataupun ubat bekal. Sublingual ni, ubat ni biasanya orang yang ada sakit jantung, dia akan makan ni, dia akan letak kat bawah lidah lah.
0: Oh, faham-faham. Dan, yang ubat yang jenis, cara pengambilannya kena letak bawah lidah. Okey, okey.
1: Betul. Ha, dengan buka ni diletak dekat pipi. Saluran dari pipi ni lah.
0: Oh, okey, okey, okey. Maknanya, apa ni, dia serapan lah. Dia macam, dia menyerap. Dia menyerap lah.
1: Penyerapan je. Ha. Penyerapan dia tu, dia sesuai, dia memang kita khaskan dekat, letak dekat situ lah. Jadi, kalau kita hancurkan tu, dia tak berfungsi dah lah dengan yang kita nak kan.
0: Okey, maknanya apa ni, dia terus menyerap di saluran darah, bukannya melalui pencernaan kita punya di dalam perut lah ya.
1: Betul.
0: Tapi memang ubat ni memang apa ni, memang segala jenis ubat memang tak boleh dihancurkan ke Cik Zazwan? Aku ada ubat yang boleh dihancurkan.
1: Okey. Dia ubat ni sebenarnya ada beberapa yang boleh hancurkan. Okey. Sebab tu kita nasihatkan pesakit ataupun jaga ni dia untuk tengok arahan pada pengambilan ubat tersebut. Contoh dekat macam kotak ataupun dekat dalam dia punya brosur kat dalam tu. Boleh baca di situ. Lepas tu biasanya ubat yang boleh dihancur atau dipotong ni, ubat tu dia ada garisan skor dekat tengah. Dia ada garisan dekat tengah tu. Macam kita tengok Panadol kan. Kita nampak tak ada garisan dekat tengah yang kita boleh potong dua tu. Biasanya yang tu boleh dihancurkan atau dipotong. Tapi kena pakai teknik dia lah dengan ataupun kita panggil pakai pil kata dia.
0: Pil kata. Tapi ada setengah yang jenis lonjong mungkin mudah untuk kita patahkan kan.
1: Betul.
0: Ada yang bulat tu memang susah. Kena ada pil kata. Kena belilah pil kata ataupun guna pisau biasa kot. Mungkin kalau boleh kan.
1: Betul. Lepas tu ubat tu pun kita kena tahu juga larutan apa yang kita boleh gunalah kalau kita nak hancurkan tu. Sebab ada setengah ubat tak boleh kita minum dengan susu ataupun jus. Contoh jus oren tu dia kan bersifat asid. Jadi
0: dia akan
1: kacau ubat tersebut.
0: Kacau ubat tersebut. Tapi apa yang boleh dilakukan ataupun panduan yang boleh diamalkan lah kalau adalah ya setengah pesakit ni memang dah tak boleh ataupun tak mampu yang nak menelan ubat biji ni, macam mana Encik Zazwan?
1: Mungkin kita boleh semak dengan doktor atau ahli farmasi sebab ubat ni dia ada beberapa sediaan. Contoh dia kita ada alternatif lain dalam bentuk sediaan sirap, kita ada tampilan tampalan pada patch untuk kulit, tampal kat kulit, disposable tablet ataupun sap yang boleh masuk dekat dalam tubuh lah. Itu sediaan-sediaan lain lah, tapi tak semua ubat ada sediaan macam tu. Jadi kita kena confirm dulu dengan ahli farmasi yang bertugas.
0: Yalah, jadi banyak-banyak benda yang banyak perkara yang saya faham dan apa ni sebelum ni macam kita tak ambil kisah sangat dan tak ambil berat sangat sebab mungkin kita jarang makan ubat ataupun bila kita dah makan ubat pun kita tak ambil tak ambil serius yang sebenarnya benda-benda macam ni pun boleh memudaratkan. Kalau macam Cik Sazwan kata daripada awal tadi, banyak kesan buruk kalau kita menghancurkan ubat yang salah. Contohnya macam yalah ubat tu dia punya keberkesanan tu boleh hilang ubatnya. Lepas tu boleh menyebabkan toksik. Lepas tu Cik Sama kata dos tu boleh apa berlebihan tu boleh diserap, macam ada ubat yang setengah tu tak boleh dihancurkan, dia akan jadi dos tu akan menjadi berlebihan disebabkan jadi toksik lah. Lepas tu boleh cedera dinding perut lagi Cik Sazman kata kan. Lepas tu kalau kita menghancurkan ubat yang salah, mungkin ubat tu memang dah rasa dia terlalu pahit, kita pun tak boleh nak makan sampai boleh muntah pun boleh kan.
1: Betul. Kalau terlalu pahit pun kita boleh jadi nak muntah.
0: Maknanya kita tak boleh nak makan, akhirnya benda tu tak berkesan lah ubat tu. Jadi banyak perkara yang boleh kita elakkan dan kena ambil langkah-langkah yang betul baik lah, selamat lah sebelum menghancurkan ubat. Kena rujuk ahli farmasi macam Cik Sazwan ataupun doktor yang merawat doktor kita pun.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau tak ada pun kita kena baca dulu label kan. Ni Cik Sazwan, baca label
1: ubat. Baca brosur dalam tu. Dalam brosur tu lengkap lah. Kita boleh tahulah dia jenis yang ada salutan ke ataupun yang tak ada ke, yang biasa punya ke.
0: Ya, betul-betul. Mungkin ada ibu bapa yang kadang-kadang rasa macam untuk anak ya. Mungkin kalau kita pergi klinik, kadang-kadang ahli farmasi dia bagi pilihan kepada kita kan. Kalau tak boleh nak tablet, Boleh ada cecair kan, mungkin ada pilihan ubat alternatif yang lain kan. Okey, Encik Sazwan, kita dah berada di hujung perbincangan kita ni. Apa nasihat lah sebelum kita menutup tirai, nasihat pada para pendengar kita yang mendengar, yang banyak dah tahu perkenaan dengan bahayanya kita menghancurkan ubat ni. Banyak bahayanya juga sebenarnya. Kita pun rasa, rasa macam oi, ada risiko dia tu, bukannya risiko yang kecil-kecil, tapi risiko dia besar juga. Apa nasihat pada semua pendengar lah yang mendengar Asia FM pada ketika ini?
1: Okey. Secara kesimpulannya lah kan, orang awam ni kita kita kena sedarkan diorang bahawa hancurkan ubat ni kadang-kadang adalah kaedah pengambilan ubat yang kita tak galakkan. Okey. Ubat yang kena ditelan biasanya janganlah dihancurkan. Kita kena makan secara utuh ataupun satu biji sepenuhnya lah. Okey. Kalau ada kesukaran, boleh rujuk kepada kertas yang dalam brosur tadi ataupun tanya kepada ahli farmasi ataupun doktor yang dia dapatkan rawatan tu lah. Okey. Sebab kalau kata dia tak tanya ataupun dia hancurkan je, kadang-kadang ubat tu boleh datang rasa toksik dan mengakibatkan kegagalan rawatan. Bila gagal rawat, penyakit tak sembuh, itu yang kualiti hidup kita akan rendah.
0: Betul.
1: Okey. Jadi saya nasihatkan kita semak dulu dengan doktor atau ahli farmasi sebelum potong atau hancurkan ubat. Lagi satu, jangan lupa ikuti Facebook kita, Instagram dan TikTok Kenali Ubat Anda untuk hebahan dengan informasi yang terkini.
0: Ya, boleh ikuti Facebook.
1: Kita sekarang kita memang sekarang aktifkan dalam sosial media lah untuk info-info tentang ubat ni lah.
0: Ya, boleh rujuk juga poster berkenaan dengan program pagi ni juga kalau nak dapatkan lebih lebih lanjut lah berkenaan tu kan. Boleh pergi ke laman sosial farmasi apa ni, Malaysia lah. Okey, baik, Encik Sazwan, terima kasih banyak-banyak. Semoga kita dapat jumpa lagi masa-masa akan datang. Kalau ke Sabah,
1: kok saya
0: ke Kudat ke, mana dah tahu kan.
1: Boleh, mantap saya balik Semenanjung ke.
0: Yalah, balik Semenanjung tak apa, saya nak pergi ke sana. Tak pernah pergi lagi, Sabah tak pernah sampai lagi.
1: Boleh, sila-sila datang je, bagi tahu je.
0: Ya, pergi ke apa ni, kawasan Cik Sazwan bertugas tu. Menarik.
1: Boleh, betul, menarik. Naik 4x4.
0: Itulah cabaran baru. Okey, Cik Sazwan, terima kasih, jumpa lagi.
1: Okey, Cik Adi.
0: Ya, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, jumpa lagi. Itu dia, terima kasih Cik Sazwan. Ya. Topiknya Ainin, bolehkah hancurkan ubat? Ya, memang boleh, tapi ada banyak sebab kalau kita nak hancurkan, tapi kalau boleh jangan hancurkan. Sabar untuk ada risiko-risiko dia. Okeylah, semoga bermanfaat. Ataupun kalau nak dengar balik, kalau nak apa ni, ikuti balik perbualan ataupun kami punya perkongsian ni, boleh ikuti podcast Asia FM. Bila ada nanti pergi ke RTM Klik, cari aja podcast Asia FM. Kita akan kongsikan juga dekat situ. Dan juga nanti dalam Facebook rasmi Asia FM, kita ada buat live day. Boleh panang dan tonton balik podcast apa ni, bukan podcast. Ini tetap bersama dengan tetamu pagi ni tadi ya. Baik, itu hajan untuk farmasi kali ini. 11.47 minit pagi, Asia FM, moin-moin lain daripada yang lain.

11.54 minit pagi, menghampiri hujung, memang dah penghujung untuk tugasan aku pada hari ini. Asyik FM Monomoy, kita berhenti setakat ini untuk tugasan akulah ya. Aku temankan pada pukul 12 tengah hari nanti bersama rakan tugas Linda dalam Dalik Temia, akan temankan bermula 12 sampai pukul 4 petang. Jaga diri baik-baik, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Asyik FM Monomoy, kita jumpa lagi ya. Berhati-hati, walau dekat mana juga berada, mungkin tengah tengah bertugas ataupun tengah memandu ataupun apa saja yang kita buat, yang penting jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan, dan juga semoga, aku doakan semoga Muhai, Agung Muhai dipermudah urusan, diberikan murah rezeki, dibagikan kesihatan yang baik ya. Jaga diri baik-baik, Asyik FM Monomoy.

0: dengar Radio Malaysia Asia FM. Asia FM. Ibra, Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempendengar kenembek yang dirahmati Allah SWT. Amal yang ETL wab niyad med rob ikhlas akan diterima Allah SWT. Rob na'uk ganjaran pahala. Imam Nawawi Mu'nachal mengenai amal yang terbahagi tiga bahagian. Bahagian pertama, ETL sesuatu amal nak kerana natuk ma Allah. Duh na'uk kena amal ibadat hamba. Yang kenar, ETL sesuatu amal nak kerana ecen em dapat syurga rob pahala. Duh na'uk amal ibadat saudagar. Yang kena, ETL sesuatu amal nak kerana nasayak ma Allah SWT, rob na tunaikan hak reina sebagai hamba Allah yang tetik natuk. Sama mo amalan reina Allah na terima kohoi. Amal duh beliau na'uk kena amal yang merdeka. Tiga doh lah yang nak kau amal ibadat senoh yang ikhlas. Gek doh lah amal ibadat yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Sa'ud tanya Aisyah radhiyallahu anha, "Mabaginda tentang baginda susah payah solat layak sampai juk baginda nahis, sedangkan Allah SWT hanya ampunkan dosa baginda." Baginda pun lah Sa'ud, "Tak patut ke ye menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur?" Contoh dulu yang patut ehoh kerana baginda nak ajar ma'ek supaya ia menjadi hamba yang bersyukur. Rob ikhlas dan setiap amal ek. Gidulah amal ibadat yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bila Sa'ud tanya Aisyah radhiyallahu anha membaginda tentang baginda susah payah solat layak sampai bajuk baginda nahis, sedangkan Allah SWT hanya ampunkan dosa baginda. Baginda pun dan Sa'ud, tak patut ke ia menjadi hamba Allah SWT yang bersyukur? Contoh dulu yang patut ehoh kerana baginda nak ajar ma'ek supaya ia menjadi hamba yang bersyukur, rob ikhlas dan setiap amal ek. Kenembutlah ia berbusa untuk MTL amal merinak kerana ecen ia dapat pahala nam Allah SWT. Walau ajar amal ek, tapi kalau ia ikhlas, insyaAllah kan jalan raya Allah SWT akan na'ub. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Asyik FM, moi nung moi, lain dari yang lain. Kena buat yang bersengmong 12.11 minit pediis ke udara konti yang seterusnya. Konti Nar and Anu Yek Linda Well bertemankannya. Balik Isnin 13 Gecek 7 2026 ke udara. Kena buat rakan pendengar yang bersengmong, selamat pediis. Okey, dan atik juga rakan setugas pagi-pagi bersama Ano DJ Hardilah dialek temuan. Ya, ya atik selama 4 jam lah nak pun soj. Ya, nak berehat, cik-cik ecah lah, cepat diistihkan. Malah well lah, ya, cik kerja anak malah we berkak-kak lah. Tu nak cik nak pediis hoi cerokkan ya, ya atik. Jadi, kena buat yang bersenggung tengah cik-cik nak juga. Selamat menjamu selera, selamat cik-cik pediis. Mungkin juga yang pai je, tik pai nak nak tepen os, endek dapur nak baru nak nak berhidang, cik nak lauk-lauk ya, berber elok sajak yang nyopca. Balik pada istih, selamat menjamu selera semua lah ya. Okey, jadi bersama Yelinda bertemankannya penembak siaran Radio Asyik FM, moi nung moi, lain dari yang lain, selama 4 jam yang akan bertemankan nyop 12 pada istih hingga jam 4 lengak. And kalau hiburan segmen My Hit Asyik dan seterusnya 12, bukan 12 tapi Nailing Ag Dokal. Ya, esengmong rakan setugas kelodgah dialek semai dan seterusnya juga jam nar 30 minit aling agak akan esengmong lagu-lagu tradisional lah, lagu tradisional nu masyarakat Sen Oi. Seterusnya tiga aling ag esengmong hejek. Gah sejsoj dari rakan setugas dialek temuan antara gah dialek yang sejsoj lah jam 3 lengak dan selepas nak hejek akan main asyik hingga iberso jam 4 lengak doha. Okey, rakan pendengar Asyik FM yang bersengmong, terima kasih untuk nak masih lagi ke udara, tik lagi bertemankan kandik yang memandu juga, selamat memandu loy madik, loy madik kerja, loy malok-malok tempat hek. Yang cok, cian singah malok-malok nikmat nyob nak diharapkan segalanya dipermudahkan urusan nyob semua, ya. Okey, lepas selamat cik-cak, selamat bekhi. Apapun untuk kenembut yang bersengmong 18 suku kaum Ti Iwal, rakan daripada suku kaum ya, yang bersengmong daripada Kensiu, Kintak, Lano, Jahai, Menrik, Batek, rakan Etemir, Semai, Semok Beri, Cik Wong, Jahun, Mahmeri, Temuan, Semelai, Jakun, Kanak, ya, Sen Oi Seletar, Sen Oi Kuala, kan? 18 kaum yang bersengmong malam-malam di Semenanjung, diharapkan semuanya dengan keadaan sihat, baik, sejahtera. Malam-malam bud, kan? Anu lagi kalau nak bud, nak, ya, tak egas deh. Tapi tak apa, selepas dua kali kongsikan, gah ataupun info semasa. Okey, manjap semua Asyik FM. Jadi, jom maneng esengmong lagu pencinta setiamu. Suara usup. Jom maneng esengmong, ngagawek malam-malam terus layan Asyik FM.

0: Alih.
1: Wah, dah
2: tahu apa. Saya dah sedia.
1: Jadi, jangan lupa bersama ASFN mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

Okey, lagu daripada Adira Suhaimi, Sebentar Ate Orang Yang Sama, ya. Kena buat yang bersengmong dengan Asia FM. Masih lagi, Botik lagi bertemankan Kandil 12, 25 minit Pediis ke udara. Dan juga jangan lupa Nei Pediis doakan rakan setugas kelegah Dialek Semaiwel Natir N, iaitu Gah Laha, selamat 5 minit ke udara selepas lokal. Ati lagi dengan info dan hiburan yang boleh kongsikan kalau ene en anu ge info neglek ma semua juga. Malaysia akan berdepan risiko fenomena cuaca ekstrim ataupun Super El Nino yang naramalkan bermula November 2026 dan adun jangkakan berterusan hingga awal 2027, ya. Jadi keadaan adun jangka nak en cuaca lebih berbok kare dengan suhu berpotensi mencecah 39 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Memang berdlah kan, selalunya ada cuaca 34 darjah Celsius tapi nado boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius serta pengurangan taburan nata lebih 10% hingga 20%. Dan bukan Icaliek tapi daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, berdasarkan kemaskinian terkini, kalau NAN anu antara kesan dan juga risiko peningkatan suhu, kalau NAN suhu naik yang jeruk lebih tinggilah berbanding kebiasaan, terutama fasa kemuncak yang najangka dirasai sekitar Januari tahun jakal. Jadi jerebu dan juga kebakaran hutan juga akibat cuaca kareh meningkatkan risiko kebakaran hutan dan beluka yang berterusan boleh menjejaskan kualiti udara setempat. Dan bekalan ong dan juga pertanian, penurunan taburan nata doh boleh nak kesan juga kepada tahap takungan ong empangan dan sektor pertanian negara. Dan kalau ene en anu heje antara kesan risiko kesihatan awam juga, kalau ene cuaca bud ekstrim do meningkatkan risiko masalah kesihatan seperti stroke haba, keletihan dan juga masalah pernafasan. Jadi persediaan agensi kerajaan en anu kalau ene aset bomba, Jabatan Bomba Bawa Penyelamat Malaysia telah pun menyediakan 667 aset termasuk jentera, tangki ong, bok pam mudah alih bagi persediaan menangani kebakaran hutan dan isu tekanan ong yang rendah. Kalau ini pemantauan Met Malaysia terus memantaulah corak iklim dan mengeluarkan amaran cuaca bird secara berkala. Jadi nak antara get info neglect mas semua, selalu fenomena hujung-hujung tahun tu selalunya esengmong fenomena cuaca nata kan, ataupun cuaca banjir, cuaca mtuna nata lah, bila nata nak ada banjir lah. Jadi nak antara selalu yang berlaku soi-soi tahun ma nam loi ma awal-awal tahun mapai. Tapi nak ada moi well ha, kalau ini Super El Nino, El Nino dia iaitu cuaca bird lah, bird yang melampau bermula November 2026 dah jangkaan lah, dijangkakan berterusan hingga 2027. Jadi apapun itu nak maklah juga persediaan daripada edol ong na itu na guna secara berhemat, berjimat cermat menggunakan air kan, dan jangan membazir lah yang paling penting. Dan bila cuaca bird tu ong men nak, ong kusong nak kan, ong lebih get lah kalau cuaca bird ekstrim tu. Sebab anu nacal boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi duk antara get info neglect mas semua supaya tu nak sentiasa lah peka dengan situasi semasa. Duk lah antara berita ataupun info yang tu nak kena elek lah, yang akan diramalkan hingga 2027. Walaupun kena buat dua antara gaya jangkaan dan juga sentiasa berwaspada. Yang paling penting maklah persediaan takung ong kan, belilah anak takungan-takungan ong-ong na inkloidik. Lagi-lagi kalau ingin rasa kalau kawasan kampung nak mungkin to susah sangatlah untuk mendapatkan air sebab motif kan. Jadi kalau ambil bandar raya do kalau tak berong, jadi persediaan nak kena lah mok hejek ha. Okey, jadi lapan hari ini dan semalam kita tak tahu, kita dengar dulu lagu A Boys. Jom maneng esengmong Asyik FM, terus layan moi numoi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Salam sejahtera, salam Malaysia Badani, Gasmai Ade Biperloy, Yareza Izini Rejemi, Gas seterusnya. Kerajaan yang pukul-kukuh pelan kontingensi keterjaminan cernak negara menerusi Undang-Undang PAI Teknologi Kecerdasan Buatan AI berupa projek berimpak tinggi bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian, Ruh Kecaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing Kisureh, langkah Haji dilaksanakan Kukurap Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030, Ruh Dasar Kecaminan Makanan Negara 2030 bagi memastikan bekalan cernak kekal stabil ketika berdepan Ruh Ketidaktentuan Global. Kerajaan Melaka akan teliti cadangan pelaksanaan projek tebatan banjir PAI Ku Tanjung Minyak bagi menangani masalah baak dan telah berlarutan lebih 20 tahun ke kawasan Haji. Sehubungan Haji, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof Kisureh, ialah telah mengarahkan esko berkaitan berbincang Ruh Jabatan Pengairan, Ruh Saliran, Ruh Agensi berkaitan bagi menyediakan cadangan sebelum BN memusyarat Majlis Musyarat Kerajaan Negeri. Pengulas lanjut, ialah dimaklumkan faktor mani dan luar biasa dan melanda negeri Haji turut menyebabkan sistem pam Dewi Pasak, ku JPS, ku berbagai lokasi, ku masjid tanah tak dapat menampung jumlah taburan mani melebihi kadar biasa. Kerajaan Pahang naik peruntuk kira-kira RM3.4 juta ringgit bagi memperkasa pembangunan belia secara menyeluruh tahun adik. Jelas Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosliwan Ismail, peruntukan Haji akan bermanfaat bagi memperkukuh joy aspek pembangunan generasi berkenaan menerusi kepimpinan, pendidikan, sukan, rukun kemahiran sekaligus menjadi aset bermanfaat masyarakat. Teknik mempertahankan diri menerusi tempur tanpa senjata TTS penting sebagai penting pertahanan setiap anggota tentera. Teknik Haji membolehkan setiap anggota bertempur tanpa menggunakan senjata bagi melumpuhkan musuh. Komandan Pusat Latihan Peperangan Khusus Tentera Darat Pulpak Kolonel Nordin Abu Kisureh, TTS merupakan antara model latihan yang perlu dilalui setiap anggota sebagai persediaan menghadapi situasi getir melibatkan nyawa. Ili Kisureh mengaji telas Majlis Penuntut Khusus Asas Komando Kuala Ketil Kedah. Tambah ila, setiap anggota memerlukan kira-kira setahun untuk menjalani latihan rumahmayakan diri katil penguasaan teknik rutetik pertahanan diri. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela perlu diperkasa dengan kemahiran PAI termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas, ruku fahaman kata bidang digital bagi memastikan agensi Haji terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Datuk Syamsul Anwar Nasarah Kisureh, usaha memperlengkapkan anggota ruku kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah Rela sebagai aset strategik negara. Menurut ilai, landscape keselamatan huat semakin kompleks ruku munculan cabaran PAI sekaligus menuntut anggota Rela dan meningkatkan keupayaan serta kesiapsiagaan naik. Mahkamah Persekutuan menggalakkan keputusan melepas ruh membebaskan ahli Parlimen MOA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman juga empat pertuduhan berkaitan pecah amanah, salah guna harta, ruh pengembangan wang haram membebaskan dana Angkatan Baru Bersatu Anak Muda Armada. Keputusan majoriti 2-1 IAG sekaligus menolak rayuan akhir pihak pendakwaan untuk mengetepikan keputusan mahkamah rayuan di sebelum adih membebaskan Syed Saddiq juga semua pertuduhan. Nombor kerajaan dipercayai gelandangan ditemukan lemas ku Jabatan Tambah Rumpun Bahagia Peringgit Melaka. Menurut Komando Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Zarul Azam Mokhtar, mangsa jumpa ku jarak 2.5 km jauh lokasi mangsa Kiok. Ijing Oil dan masa anggota JBPM, Jubalai Bomba Melaka Tengah, Rumah Majlis Tanah terlibat katil operasi Haji. Mangsa sebelum adik dikatakan Kiok di tepi sungai berhampiran. Piala Dunia FIFA 2026, Perancis, Rus, Spanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal hujung Rabu. Sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina, Ru England dan hari kemudian. Pengimbau aksi bersejarah suka akhir di Piala Dunia 1986.
Jutawan Argentina Lionel Scaloni didedahkan dalam perlawanan Aji. Pemain nombor 10 Lionel Messi bakal mengikuti penampilan antarabangsanya ke 2006. Namun buat pertama kali akan berdepan England katih kerianya. Scott The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 Nye Jude Bellingham. Selain penggempur, dia juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara Haji, aksi separuh akhir pertama antara Sepanyol dan Perancis tumpuan terarah no bintang muda Sepanyol Lamine Yamal. Bagi harap pun prestasinya sekat ade masih belum menyerlah, hanya menjaringkan nanak gol juk 6 perlawanan. Perancis pula yang pertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe, dia sudah meledak 8 gol. Berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ade. Sekian Enggak Semai Joshua FM Berita Bisunting. Ya Atikah Makta, jumpa set berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyHe Asyik.

Kan Oyek ke udara. Kenebut yang bersengmong rakan pendengar masih lagi bertemankan Yelinda HFM jam 54 minit link ke udara semua ya. Dan juga selamat memandu, hati-hati di jalan raya.

Malaklah nyobek na enong raya nong ames nong mabeg ya malak-malak nong het lah asalkan mok nong boleh ewa dengan kenderaan motosikal ke kenderaan ames raya malak-malak het leng ag balik teh harapkan semua dengan keadaan yang mej-mej het lah ya yang memandu nak selamat memandu hati-hati malak nek wek nyob ya. Okey, jadi kenembe sebelum sengmong lagu-lagu kan leng ag balik teh lebih kurang 6 minit lagi tila 6 loy majam nar leng agdo get info juga laman traffic and ano ane ialah ya irasa anu mok ne ialah mok ne nar lah kalau ene mok lori rosak kilometer 0.9 arah utara dari Tuas ke Tanjung Kupang, lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang, trafik terkawal, hati-hati memandu. Dan juga kerja penyelenggaraan kilometer 201.0 hingga kilometer 203.0 arah selatan dari Bukit Merah ke Taiping Utara, lorong kanan ditutup, trafik perlahan. Apapun untuk kenembut yang memandu, malak saja arah tujunya, balik leng aktif, tilok lagi enam loy. Ya, selamat memandu, hati-hati di jalan raya, malak-malak nekwek nyop dan semestinya emtuna yang memandu nak memandulah majrek jangan nehne handset ketika keadaan nong tengah sesak dan juga lampu dah hijau awak masih tak berjalan lagi kereta belakang dah hon sebab nehne handset atek kan dah pun melengahkan masa pemandu-pemandu makerek-kerek well disebabkan hak dekri he. Jadi lopon kenemba hati-hati memandu fokus pemanduan lagi-lagi enbek bandar raya doh. Dengan keadaan nong yang sesak, jaji kenderaan yang lalu, matih mareh, urusan matih mareh kan. Ilo pun hati-hatilah semua yang bersengmong, yang memandu nak malok-malok helah kan. Ilo pun jom mana nak sengmong hiburan sambil-sambil nak nyom sengmong info untuk balik. Ya, link ag balik duduk bersama Yek Linda and siaran Radio Asia FM Nainai Dialek Temer and Ano, okay. Dan tuna Radio Asia FM Nainai and Malaysia dulu lah. Tok malok-malok hek. Okay, sengmong mana yang lagu hiburan link ag balik dia bersama kan di siaran Asia FM and siaran Senoi at Moinung Moin.

Moinung Moin Asyik FM ke udara. Dana Kerembut, jangan lupa, jangan wuh lah. Nar 30 minit doa kat Eseng Mong. Lagu-lagu Khazanah Seni dari masyarakat Sen OIS selama 30 minit ke udara selepas ia doa kal. Masih lagi dengan lagu-lagu hiburan Maihi Asyik dan Kerembut-Kerembut yang berseng mong juga. Terima kasih kerana mentuna nyop semua memilih siaran kandil untuk hiburan Leng Agdo hingga Malaya Kalia. Anum Yehya sebenarnya 8 Yehya hingga 12 kaki layak kandil bersiaran en anu setiap hari. Dan Maihi Asyik do daripada jam 12 pedi sate hingga jam 4 Leng A ke udara setiap hari Isnin hingga Maiz Jumaat Sabtu Ahad nak moi well segmen ha. Okey, jadi kenemba anu ge info juga kalau ene 12,974 calon duduki SPM ulangan 2026 14 hingga 16 Julai bermula jakal lah kan en anu. Jadi kalau ene en anu selama 3 is bermula is jakal hingga Khamis do membabitkan 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan juga Matematik. Nacal Kementerian Pendidikan ni kenyataan Anis Do, calon terbabit yang menduduki peperiksaan SPM ulangan 2026 and 188 pusat peperiksaan seluruh negara lah. Dan kalau ini jadual peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi ketika peperiksaan berlangsung. Dua antara ge info neglek ma ke nembe lah. Yang bersengmong siaran Aceh FM balik Leng Ag balik bed bud teh memang bud lah cerik teh masih lagi bud lagi-lagi kalau embek bandaraya aduh cebud enak hoi lah cak anu jehuk pun tak ebek buk kan memang lama cuma jehuk nak tok lagi mabek teh jehuk mecik sengecik redup ya. Jadi lopon sambil-sambil berpihoi bersantai hiburkan lagu-lagu untuk Leng Ag balik teh. Lagu dari suara Anis dan juga Itam Jelmol, Engkau Datang. Jom meneng eseng mong Asyik FM.

0: Rindu jadi benci dari suara Debbie Yul sebentar Ate Eseng Mong nar 28 minit aleng aga. Okey, jadi kenapa selepas doa akal Eseng Mong Kazana Seni ya hingga jam 3 leng ke udara dan akan Eseng Mong hajar rakan setugas kelajah dialek temuan ya gasej soj dialek di siaran Asyik FM gah temuan lah tepat jam 3 leng ag dokal kenapa. Tapi sebelum nak ye masih lagi ke udara lah hingga 4 leng ag akan bertemankannya Maihi Asyik masih lagi ke udara. Selepas tu hijak rakan setugas yang akan berkonti lah num jam 4 leng agdo tik jeruk lagi ya bersama rakan setugas dialek jakun selepas ye doa akal ke udara. Ilopon kerembak masih lagi bertemankan ye dialek temer and anu hingga 4 leng agdo rakan-rakan yang masih ataupun tik lagi bersengmong siaran Asyik FM malak-malaknya permintaan pilihan layak doa akal. Jangan lupa dengan rakan setugas dialek Semaiwel akan berkonti. Okey. Untuk semua yang bersengmong nak juga diharapkan dengan keadaan sihat sejahtera balik bad bird jaga diri jaga kesihatan kalau rasa tak sihat bad bird suwat kelhol kan musim bad bird teh macam-macam janiklah kan. Elok pun jaga diri jaga kesihatan agit-agit mak klinik yang berdekatan mak tempat-tempat nyop lah. Elok pun ong ubat ha jaga diri ong menak lebih gek ha. Dan juga selepas doa akal Eseng Mong Kazanah Seni Maneng pada jam 3 leng ag dan kenemba-kenemba yang Berseng Mong juga masih lagi ke udara dan rakan pendengar yang Berseng Mong juga agak malam-malam terus layan Asyik FM.
1: Kali letong kampung rengke bos lekan.

0: pula beli barang keperluan hari ni? Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita yang pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halu, rasa macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazi masa kecun-kecian. Dengan price catcher, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, dekat mana pun boleh cek tahu. Hasil din, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price catcher. Dengan price catcher, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price catcher, banding harga, bau
1: bernama Yayat dan Banding. Saya berasal Kampung Sat Baru.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asia FM. Teman setia anda.
1: Price Catcher moklah aplikasi mudah alih yang emperne perbandingan harga lebih 400 barangan keperluan pengguna. Aplikasi Duhwell, Naterwalk bagi nak bantu pengguna menjimatkan masa bok kos untuk MTL perbandingan harga seterusnya dapat rancang perbelanjaan dengan memilih permis

Selamat petang, salam sejahtera Vita Tumanin disampaikan oleh Azlina Alam. Kementerian Pendidikan Tinggi menyasar penyediaan kemudahan kolej kediaman yang boleh tampung 70% daripada jumlah kemasukan pelajar prasiswazah sepenuh masa dekat Muar Universiti Awam dan Politeknik dekat seluruh negara menjelang tahun 2035. Menteri Dia Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, Bihar Khabar, Kementerian Selalu ambil berat dan tentang kepentingan menyiapi penempatan yang sejahtera, selamat dan selesa untuk mahasiswa, terutama dia untuk golongan yang menghendak dan pelajar golongan B40. Sementara itu, muat 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang mendapat PNGK 4.00 diulang ditawar tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim di khabar. Tawaran itu melibati 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tak dapat pilihan pertama pula masih ditawar tempat berdasar pilihan program lain yang dipohon menerusi sistem UPU online. ...12,974 calon akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ulangan SPMU 2026 yang dijadual mula esok dekat 188 pusat peperiksaan dekat seluruh negara. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan khabar, NIN melibati tiga mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik. Untuk memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan, 1,530 petugas peperiksaan dilantik untuk kendali ujian bertulis dan ujian mendengar Bahasa Melayu, manakala 1,366 petugas lagi ditugas untuk ujian bertutur Bahasa Melayu. Kerajaan bagi kokoh pelan kontingensi keterjaminan makanan negara menerusi undang-undang baharu, teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berkesan tinggi untuk bagi tingkat pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin di khabar, langkah itu dibuat bawah dasar Agro Makanan Negara 2021 sampai 2030 dan dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 untuk memastikan bekalan makanan kekal stabil masa berdepan ketatentuan dunia. Kerajaan Melaka akan meneliti cadangan pelaksanaan projek tebatan banjir baharu dekat Tanjung Minyak dalam usaha isu banjir yang dah berterusan lebih 20 tahun dekat kawasan tu. Sehubungan tu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abu Rauf Yusof di khabar. Pihak dah mengarah esko berkaitan berbincang dengan Jabatan Pengairan dan Saliran dan juga agensi berkaitan untuk siapi cadangan sebelum dibawa ke mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.

Kerajaan Pahang membuntut kekira 3.4 juta ringgit untuk memperkasa pembangunan belia secara menyeluruh tahun ini. Terang Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, peruntukan itu akan dimanfaat untuk bagi kokoh bermacam aspek pembangunan generasi itu menerusi kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran sekaligus menjadi aset berfaedah kepada masyarakat. Teknik mempertahan diri menerusi tempur hap senjata TTS penting sebagai benteng pertahanan setiap anggota tentera. Teknik tu bagi boleh setiap anggota bertempur hap senjata untuk bagi lumpuh musuh. Komandan Pusat Latihan Peperangan Khusus Tentera Darat, Pulpak, Kolonel Nordin Abu Dekabar, TTS adalah antara modul latihan yang kena diterusi setiap anggota sebagai persediaan berdepan keadaan getih melibatkan nyawa. Biar khabar macam tu lepas majlis penutup khusus asas komando di Kuala Ketil, Kedah. Tambah dia, setiap anggota menghendak kekias setahun untuk buat latihan dan bagi mahir diri dalam penguasaan teknik dan juga taktik pertahanan diri. Hap laporan rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian kebakaran besar yang melibati kedai komersial dekat Bangkok, Thailand malam. Kementerian Luar dalam satu kenyataan khabar, Kedutaan Besar Malaysia dekat Bangkok tengah pantau dekat perkembangan insiden itu dan berhubung dengan pihak berkuasa tempatan untuk kenal pasti sekiranya ada rakyat Malaysia terlibat. Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan Sepanyol akan buka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertemuan epik antara juara bertahan Argentina dan England sehari kenian daripada itu. Mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia tahun 1986, jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedah dalam perlawanan tu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal buat penampilan antara bangsa dia ke 2 atau 6. Tapi buat pertama kali akan berdepan England dalam karier dia. Squad The Three Lions juga ada ikon nombor 10 kian, Jude Bellingham. Selain pengumpul, dia juga kapten pasukan Harry Kane. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediori oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia, Madani. Asyik FM.

0: mengenai sesuatu hak molek, hak berhak, hak benar. Begitu juga pengetahuan kita mengenai hak jahat, hak salah dan hak batil. Empat hanya berdasarkan kepada kepintaran dan kelincahan intelek, keinginan dan perasaan atau pengalaman hak diperolehi dengan perantaraan penggunaan panca indera. Hak selalunya mengalami pertukaran dan perubahan. Empat dapat memberi suatu hak molek, hak tegas, jelas batasnya dan empat berubah. Oleh Ika, sumber asal moral dalam Islam tentunya tertakluk di bawah bimbingan wahyu ilahi. Kaedah moral dalam Islam meliputi semua lapangan kehidupan manusia hak luas, termasuk dari kehidupan rumah tangga. Ilmu makin dia cari, makin jauh beriman dan bertakwa tuntutan ajaran Islam. Pohon topik dan hidayah, semoga kita semua beroleh kekuatan mencari moral hak sempurna. Pikir itu pelita hati. Wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar budiman, pengetahuan kita

Band dari Secret Band membuka tirai pertemuan kita on tak apa tanga. Jadi hai, selamat petang. Terima kasih untuk Haji Dianeng masa lagi terus dengarkan Asyik FM. Moi Numoi. Ada pun dah pukul 4.08 minit petang. Dari sampailah ke pukul 8 malam kelak bertemankan ku Zainab Akin. Udara bersama Haji Dianeng untuk hari 13 Julai 2026 ya. Dan hari Isnin, semoga hari yang menjanjikan sesuatu yang terbaik dalam hidup Ajdia, mudah-mudahan ya. Semoga hari yang juga dalam keadaan yang tenang-tenang ya, rakan-rakan kita di luar nun yang bertugas, selamat bertugas, senang tengah memandu pada waktu selamat memandu, berkisah ke mana hajat destinasi Ajdia ya. Semoga selamat sampai. Selamat berehat wak-wak amoi-amoi tuan-tuan dan puan-puan di luar nun. Di kisah apa dia buat ya. Dia mungkin tengah menyambut selera lewat segmen petang nak makan ya. Di kisah lah kan. Janji perut terisi. Kadang-kadang ada orang hidupnya simple saja ya. Jadi mungkin ada orang remeh segmen. Renyohnya buat benda buat benda masak masak ya, ada orang simple lah aja pergi dapur goreng-goreng apa yang patut lepas makan kan. Jadi tenang-tenang aja okay, rakan-rakan ha, teman-teman kat di luar nun ya. Dan pada pukul 4.30 minit petang juga kalau ada apa-apa aral, kita akan bersama dengan taklimat krisis berkelan global ya. Bersama dengan Menteri Ekonomi yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasih, juga secara langsung dari TV1 ya, dari ruang sidang media Blok Utama Parlimen petang pada pukul 4.30 minit petang. Jadi temuan ikut dalam segmen Rentak Genen sampai ke pukul 6 petang, 6 sampai 7.30 minit malam dalam segmen Mati Mareh, dan selepas ya selama 30 minit dalam Khazanah Seni Asyik Ekstra, koleksi lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang okay, akan ku pendengarkan selama 30 minit. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Asyik FM. Moi Numoi. Mudah-mudahan sudi untuk temoniku untuk petang ya. Mana-mana jarang-jarang dengarlah kan. Kita banyak koleksi lagu-lagu baharu sebenarnya. Di samping kita putarkan juga lagu-lagu yang lama. DSL kembali. Sinara

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Tim dengan lagunya Bang Lak Maha. Ya, okey, ada pun apa ke 4:20 minit petang. Asyik FM Moi Numoi. Dan kalau kita cengok keadaan hari kita on tak apa tanya. Ya? Ada mana diramalkan hujan di Langkawi, Kedah dan juga ada Perak, ada Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Ada Bentong Pahang, ada Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat. Ya? Juga ada Kuala Lumpur, Jelebu, Negeri Sembilan. Juga ada Johor, ada Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Okay? Sampai pukul 5 petang dan untuk kawasan-kawasan yang lain, cuaca dalam keadaan yang baik. Kalau kita cengok pun Kuala Lumpur pun panas juga sebenarnya. Cuma macam-macam ya, macam nak hujan ya, ha. Jadi mungkin ada sesuatu tempat dia pun hujan ya. Jadi hati-hati nak memandu, okay. Nak bawa kereta, nak bawa grab, okay. Rakan kita nak naik motor ya. Nak bawa kenderaan besar pun cengok-cengok juga. Kadang-kadang bila jalan raya sibuk ya, kita mungkin fokus kepada pemanduan, tapi kita lebih cengok juga kiri kanan ya. Jadi apapun atau petangnya, selamat berehat ya. Semoga tenang-tenang hajat rakan-rakan kita di Johor. Macam mana, okey ke? Johor cuti hari ini. Johor cuti. Mana nak perantau ya, pulanglah ya, ke tempat kerja masing-masing. Ya, cuti untuk orang Johor. Hajat nak kerja di Johor kan. Nak sekolah di Johor ya. Yang lain ya, pulang ya. Selepas menunaikan tanggungjawab pada hari Sabtu yang lepas. Jadi mungkin masih lagi dalam mood suasana kampung. Seronok sebenarnya kalau pulang ke kampung kan. Ya, kadang-kadang dengan anak-anak perantau usil sebenarnya. Kadang-kadang kita merantau untuk bekerja hajaknya, tapi jiwa kita di kampung kan. Jadi apapun semoga ada pemudahkanlah segala urusan hajriah. Ya, dengan hari yang mungkin berdepan dengan sebarang masalah sekalipun. Ya, tiada masalah yang boleh diselesaikan ya. Kecuali kita memikirkannya hanya masalah. Kita fikir saja masalah tanpa penyelesaian, makanya akan jadi masalah lah sampai bila-bila kan. Getu. Aiki wa Molis dengan lagunya Bintang. Terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi.

Magic FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran, tiada tawaran khas ikut kategori. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM.

nyanyian dari Mazwan yang dengan lagunya Hanya Dirimu Dalam Hatiku ya. Sekaligus menjadikan Mazwan pada set masa harian sebagai juara untuk Juara Asyik tahun 2009 ya. 2009 betulnya. Oh, lama juga. Lama ya, 2009 sekarang 2026 ya. Kalau lebih silap kot lah. Kok kadang-kadang lupa juga. Okay, jadi apa pun terima kasih yang tak jadi anak masa lagi terus dengarkan Aisyah FM. Hayati kita ada dengar taklimat krisis bekalan global. Kita juga ada dengar utama lima sebentar ti. Ya. Kita mengharapkan dapat sesuatu daripada apa yang disampaikan oleh Menteri Ekonomi yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir. Dia cukup selesa lagi sebenarnya kita ya, dalam keadaan ekonomi yang lebih menentu. Berjimat-jimat lah wak-wak amat-amat ya. Kadang-kadang kita binahu esok lusa apa yang berlaku. Kalau hari kita bawa RM200, banyak barang kita boleh bawa pulang semula ke rumah kan. Ya, dan kita kabarkan kesan ya. Kesan apa yang berlaku di luar negara ya. Kesannya daripada yang kita dapat adalah kenaikan harga ya. Inflasi contohnya. Kita nak khabar, oh kena berjimat cermat pun susah juga sebab memang kita memerlukan makanan, sumber-sumber yang nang kita memang guna hari-hari lah sebenarnya ya, untuk kelangsungan hidup kita. Cuma andailah kalau ada orang khabar sebidang tanah nang aja dia boleh usahakan tanam apa-apa nang patut untuk aja dia kurangkan ya perbelanjaan yang sebaik-baiknya lah. Anak ni kita boleh tanam ama-ama ya petang kita nekat. Okey, kita nekat pada diri kita ada tanah sekangkang kerak ya, kita tanam le sayur, kita tanam le apa sajalah yang sebenarnya sekurang-kurangnya mengurangkan kos untuk kita beli di luar ya. Mungkin kalau bila kita fikir ya, mungkin pertanian lah yang mampu untuk membantu kita untuk setakat ya, untuk kita bertahan kan. Aku pernah juga cengok dokumentari daripada Thailand ya, dengan sebidang tanah sebenarnya lebih luas mana pun tanahnya, tapi katanya dengan tanah nang semen ya, sekurang-kurangnya boleh mengurangkan kos perbelanjaan ya, dengan harga barang yang semakin tinggi. Komentari di pada Thailand lah. Jadi mungkin kita boleh praktikkan pada diri kita kan. Oh, petang-petang macam sambil-sambil temenung ya. Temenung aja minahu nak buat apa kan. Pergi tanam sayur amanya. Tanam ubi ya, tanam keledek. Kadang-kadang kita ngarah ya macam mudeh hajanya tapi nak buatnya ui ya. Tapi cubalah, cuba. Mana nahu kan? Tangan menjadi. Ya? Okay, cinta terhalang Yuji. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moinumoy dalam segmen rentak genen sampai ke 6 petang.

Iki terbaru dari kumpulan Enral dengan lagu kanyo Saksi Bintang ya. Iki Enral yang pernah popular dengan lagu apa kabarmu kekasih ya. Tampil dengan lagu baharu kini ya. Setakat kalau kita cengar ada dua lagu, set lagu etik Saksi Bintang dan juga Terkunci Dalam Sepi ya. Iki lagi 12 minit ke pukul 6 petang. Mati Marih akan bersama Jidiak sampai ke 7.30 minit malam. Terima kasih dan masih lagi terus dengarkan Asyik FM dalam segmen Rentak Genin untuk petang ya. Jadi selamat memandu untuk Jidiak yang tengah memandu. Kalau kita cengah keadaan lalu lintas di sekitar Kuala Lumpur, kebiasaannya memang sesak di laluan-laluan biasanya. Jadi hati-hati memandu untuk Jidiak yang mungkin baru pulang kerja. Dan hari esok juga lagi, di mana 12,974 calon duduki SPM ulangan bermula 14 sampai 16 Julai. Dan mana seramai 12,974 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ulangan 2026 yang akan dibuat selama 3 hari bermula esok sampai Khamis. Jadi melibatkan 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan juga Matematik. Ya. Yang mana menurut Kementerian Pendidikan dalam set kenyataan hari ini, yang mana calon akan menduduki peperiksaan SPMU 2026 di 188 pusat peperiksaan di seluruh negara. Jadi dengan niat KPM mengingatkan semua calon peperiksaan SPMU untuk merujuk jadual peperiksaan untuk mendapat maklumat mengenai tarikh, masa dan juga kod dan kertas peperiksaan dan juga arahan yang kena niat patuhi semasa peperiksaan berlangsung. Ya. Antara nak boleh kongsikan, jadi jangan lupa juga calon untuk membawa dokumen pengenalan diri dan juga pernyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan Ajidia. Ya? Ada di kalangan rakan kita nang binahuk sebenarnya boleh ambil SPM ulangan terutamanya untuk kertas Bahasa Melayu, Matematik dan juga Sejarah. Ya? Mana kalau kita cengoh Bahasa Melayu dan juga Sejarah adalah mata pelajaran yang wajib lulus lah sebenarnya ya. Dan juga ada di kalangan rakan kita yang bekerja dan ngambil SPMU ya. Jadi ingat tarikhnya bermula hari esok sampai hari Khamis ya. Kena tidur awal ya. Boleh minta cuti selama 3 hari okey. Maju jaya untuk rakan-rakan kita yang akan menduduki SPM ulangan 2026 ya. Okay, dan kita akan beralih sebentar lagi ke Mati Marih. Aku akan tinggalkan Ajidia dengan beberapa lagu lah. Okay, untuk segmen Rentak Genin petang bersama dengan Tina Lu dengan lagunya Ku Ingini. Dan selepas siap ada misteri menanti jawapan. Jadi terus dengarkan Asyik FM. Moi Numai.

0: Gegah pasti pade.
1: Saya Mazira, anak perempuan Uda Nyang Hoi dari Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Perak. Harapan saya bagi masyarakat orang asli, terutamanya yang berada di pedalaman, saya berharap semua mempunyai kesedaran mengenai pentingnya dokumentasi diri seperti CJ kelahiran, kad pengenalan, CJ perkahwinan dan sebagainya lah. Begitu juga CJ kematian, kerana semua dokumentasi ini adalah penting untuk pelbagai urusan, baik dari bermulanya kita lahir, persekolahan, kerja dan sebagainya lah. Jadi saya berharap masyarakat orang asli, tak kira di luar ataupun di pedalaman, perlu mengambil tahu bahawa apabila seseorang itu baru lahir di Malaysia, perlu mempunyai dokumen pengenalan diri, iaitu CJ kelahiran, supaya masyarakat kita juga tidak tercicir seperti masyarakat lain untuk masa hadapan.

Ikan nyanyian dari Jin Bara mencari pulang membuka tirai pertemuan kita petang dalam Matin Mareh. Ya, beralih dari segmen rentak genen ke Matin Mareh sampai ke 7.30 minit malam. Dan selepas siap koleksi lagu-lagu tradisional dan juga sewang ke udara selama 30 minit ya, dalam Khazanah Seni Asyik Extra pada pukul 7.30 minit malam. Terima kasih dan masih lagi terus dengarkan Asyik FM. Selamat berehat wak-wak amat-amat tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada kisah apa saja aktiviti aja dia ada luanun. Kan ada kampung banyak aktiviti boleh buat ya. Kalau ada bandar dengan pergi kerja nyok. Lepas ya kalau naik kereta kelak ada jam sehal pula. Ya. Kadang-kadang naik pangkutan awam pun jam juga. Ya. Nak nonggok itu naik LRT ya jenuh juga. Kadang-kadang ada lah orang keluar pagi pulangnya malam ya. Jadi kebanyakan kehidupan di Kuala Lumpur hanya habis di tempat kerja di sepanjang jalan ya. Jadi untung dia di kampung sebenarnya. Atau tambah kalau dia di kampung ada kerja lagi pun seronoknya ya. Jadi bersyukur mana dapat kerja di kampung kan. Dah habis kerja petang dengan macam-macam aktiviti ya. Okay, dan ku bawakan juga untuk Aji Dia hanya antara berita online yang ku boleh kongsikan untuk Aji Dia pendengar Aisyah FM, termasuklah Singapura bukan sekadar negara jiran, malah rakan strategik Malaysia ya. Nang mana dia titah oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ya, dan mana katanya Singapura bukan sekadar jiran terdekat dengan Malaysia tapi merupakan rakan yang amat dihargai dan juga menjadi antara pemacu utama perdagangan dan juga pelaburan di negara. Dan pindaan akta pelindungan saksi dibentangkan untuk bacaan pertama ya, di mana orang undang-undang pelindungan saksi pindaan 2026 yang bertujuan meningkatkan pelindungan kepada saksi dan juga keupayaan dalam menghagi sokongan psikologi dan juga pasca pelindungan dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Dan setiausaha politik kepada Menteri Pangkutan Ho Weng Wah antara tiga muka baharuk yang akan dipertaruhkan di AP adalah daripada keseluruhan 11 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun yang akan dipertandingkan parti ya pada pilihan raya PRN Negeri 9 ke 16 1 Ogos. Dan ada samping ya juga ada mana pempengaruh direman 7 hari bantu siasatan kes rogol remaja 14 tahun. Jadi melibatkan seorang yang pempengaruh terkenal ditahan polis selepas disyaki merogol dan juga merakam gambar lucah hanya seorang yang remaja betino berumur 14 tahun di set rumah siwa di Taman Kanga hari ini malam. Dan sebanyak 286 permohonan kad pengenalan pemastautin sementara MyCast ataupun 96% daripada keseluruhan 298 permohonan untuk dokumen ya untuk tempoh 2022 sampai 31 Mei 2026 diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Berita-berita baharu lah nak boleh kongsikan untuk Aji Dek Deluanun. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi. Okay, terima kasih rakan-rakan kita yang mungkin sekarang ayat sibuk walaupun dengan aktiviti Aji Dek masih lagi sempat untuk dengarkan Aisyah FM ya. Hujan bunga di Kuala Lumpur, mudah-mudahan di hujan bertangga ya, bersama dengan Ana Rafali.

0: Dah, pasti pade.
1: Nasihat saya, kita kena berani dan kita kena kekalkan jati diri kita sebagai orang asli untuk memberi inspirasi kepada anak-anak kita, yang anak-anak muda lah yang masih belajar di sekolah. Sebenarnya di sekolah kita kena ada tunjukkan yang kita juga berjaya dan yang kita juga sama dengan bangsa-bangsa lain, mampu untuk berjaya di mana jua bidang yang kita nak tempui. Yang penting kita kena berani, atau kita kena rajin, kita kena berusaha sungguhlah. Walaupun ada banyak halangan yang kita hadapi, kena tahu sebab hidup ni kita hidup sebagai satu circle, sebagai satu bulatan. Kadang-kadang kita ke atas, kadang-kadang kita bawah. So kita kena be prepared, macam kena bersedia untuk jatuh ke bawah dan tu jangan terjatuh sampai terjatuh, tapi terus bangkit balik daripada jatuh tu. Satu hari nanti kita akan berjaya juga. So dari situ kita kena bersedia. Bersedia itu maksud saya belajarlah dengan kita belajar dari kehidupan kita setiap hari. Lepas tu kita kena ambil tahu dengan mengenai perkara-perkara di luar, membuat inisiatif sendiri untuk mengetahui mengenai luar dan tu, mempelajari benda-benda yang baru. Perkara itu akan membentuk kita menjadi lebih berani dan lebih berjaya lah, walaupun apa career yang kita nak jadi. Nama penuh saya Syah Koyok, tapi saya lebih dikenali sebagai Syah Koyok. Saya berasal dari kampung orang asli Pulau Kempas, Banting, Selangor.
0: Gah, pasti pade.
2: Mateh mare. Kesenu

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Aike Tum Hi Ho, ya, nyanyian dari Arijit Singh. Mak kita ke pukul 6.24 minit petang. Terima kasih yang masih lagi terus dengarkan Asyik FM dalam segmen Mati Mare untuk petang. Ya. Dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin sampai ke 8 malam. Dan kalau kita cengok tu lah, baharu ya, di mana kemalangan di Lebuh Raya, Pantai Timur. Pengarah Jabatan Siasatan dan juga Penguasaan Trafik Bukit Aman ya, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali Maginahu, ada mana pendidikan dan juga advokasi keselamatan jalan raya kena dipertingkat supaya masyarakat lebih paham setiap tindakan bih bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa ya. Di mana katanya tindakan penguasaan semata-mata bih cukup, sebaliknya hendakkan sokongan masyarakat, peranan mak bapa, keluarga, institusi pendidikan dan juga komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab masa adat di jalan raya ya. Di mana katanya kes kemalangan melibatkan pendungang mutu, umpamanya sukar untuk de bendung lagi lah melalui sekadar penguasaan kerana juga katanya berkaitan dengan sikap, mentaliti dan juga budaya segelintir penunggang yang sengaja mengabaikan undang-undang untuk kepuasan ataupun itirafan dalam kalangan rakan-rakannya. Katanya jalan raya adalah ruang awam yang kena dikongsi secara bertanggungjawab oleh semua pihak lah. Jadi katanya bukan sekadar apabila berlaku kemalangan, bukan hanya nyawa penunggang mutu yang terkorban ya, tapi pengguna jalan raya lain juga berdepan risiko kecederaan, kerusakan harta benda dan juga trauma akibat kemalangan yang berlaku. Cengoh baru berlakunya kemalangan maut ya, ada kilometer 240.4 Lebuh Raya Pantai Timur dekat dengan Kuantan ya, yang mana mengakibatkan 4 penunggang mutu maut manakala 20 lagi cedera ya. Katanya tindakan tegas akan terus diambil kepada mana-mana individu yang muat kesalahan, termasuklah mawak mutu secara melulu, berlumba haram dan juga melakukan aksi yang membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Ya. Jadi antara yang boleh kongsikan lah. Apapun aja dia, hati-hati memandu, habis kisah ke mana haja. Okey, jangan lupa juga lesen memandunya, pastikan dokumen terperbaharui. Setiap tahun, setiap kali sampainya hari jadi, ya lah maksudnya untuk perbarui lesen memandu aja dia. Ya? Okay, jadi apa pun dah terus dengarkan Asyik FM Minumoy. Jangan ada yang lupa bawa, okay, nak keluar malam cengok juga mutu yang ada lampu kebihnya. Kadang-kadang kita dengar bunyi saja, kita dengar bunyi yang kuatnya, tapi lampunya lebih kelihatan. Yang bahaya kalau jalan yang mungkin gelapnya. Nyok biar bunyi yang kuat, lampu pun kena cerahnya. Baharuk betul. Jangan lupa juga pakai tupi kelidah. Ya. Kadang-kadang jalan utama, ya, jalan utama we pakai tupi kelidah. Nyok pakai pangkul saja. Mana pergi mepas, nyok punya bau, nyok panjang baunya. Orang rumah pegang di belakang bau. Ya. Lepas si orang rumahnya berpangkul saja. Nyok di depan bipayah pakai helmet. Nyok bawa mutu. Malam ya, kadang-kadang 7 lebih baru pulang daripada sungai. Ya, macam mana ya amoy ya. Kalau jalan kampung okey lagi ya. Jalan utama. Tetamu ada sekitar jalan daripada Muazzam Kerumpit ya. Oh, kita biasa lihat malam-malam ya. Dengan bau pepasnya panjangnya. Apa-apa hati-hati ya. Okey, jadi terus dengarkan Asyik FM Moi Numoi. Bersama dengan Mantera dengan lagu Kanyak Bengang Asyik FM dalam segmen Mati Mare petang ya.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ikigerime Senja, lagu pada tahun 1981, nyanyian daripada Ellie Katz, ya. Dah hampir-hampir nak senja dah kan. Cengok-cengok anak dah pulang ke bi, ya. Kadang-kadang kena main nyok bi sedar. Nyok bi sedar dah makin gelap, ya. Ke mana ke niat petang ti, ya, kadang-kadang dengan kawan-kawan kan? Kalau kita cengok tahun 80-an, ya, 80-an yang punya mak bapak jaganya macam jaganya sebelum sebelum senja bi pulang kelah siap lah, siap bawa rutan lagi. Semua orang ada pengalaman ni, ya. Walau kita berkubang di tepi rumah hajak sebenarnya, ada lungkang-lungkang tepi rumah, ya, bi pulang kelah siap. Jangan lupa lah, ya. Okay, jangan lupa. Gini hari dunia kita pun dah semakin moden. Kadang-kadang anak-anak berkumpul ni bukan apa, sambil main-main game kan. Dia nak buat apa pun kadang-kadang. Permainan-permainan macam hari, ya. Contoh main galah panjang, ya. Main apa lagi? Limpatin, ya. Ada lebih popular dah sekarang. Kalau kita cengok de internet lah, kalau kita cengok de media sosial, bila ada imbas semula kenangan lamuk-lamuk hariaknya, contoh-contoh permainan yang lamuk, kita rasa macam sedihnya. Kenapa generasi baharu sekarang bi dapat nak rasa permainan-permainan macam ya? Ya? Kita hariak kompol sek kampungnya, oh, 5-6 orang lebih ke kadang, dekat 10 orang main kan. Tapi gini hari kadang-kadang anak kita main seureng, kadang-kadang kena habiskan masa dengan gadgetnya. Tapi ada lagi dah suasana terjun ke dalam lungkang yang lebih ada. Pergi mepas ke, ya. Macam-macam lah permainan zaman-zaman kecil kan. Kadang-kadang kita usel suasana 80-an, 90-an yang kita usel, ya. Sana macam ya lah generasi baru bi dapat nak buat sekarang. Berapa ramai lagi nak buat bi ramai kan? Kadang kita nak biar anak kita main di lungkang pun kita risau. Nyok lungkangnya bi sama macam lungkang haria. Lungkang haria lain macam. Lungkang sekarang lain nyok punyoknya. Kadang-kadang sampai kehilangan nyawa kan? Bila orang khabar senyum-senyum macam benda-benda ayatlah yang kita usilnya dalam hidup kita kadang-kadang sebenarnya, apabila kita semakin meningkat umur, kita ada berfikir dah, kita ada berfikir nak kaya ke, kita berfikir nak hidup mewah ke, dan kita fikir hidup nak tenang saja kan, kita hidup nak tenang saja. Dan bila kita nak tenang, ya, kita memikirkan dengan zaman hari, ya, kita biar ada lah dengan telefon. Kadang-kadang sekarang berkumpul pun masing-masing dengan telefon, ya. Hik cengok kuk pegang telefon, kuk cengok hik pegang telefon. Hik ambil gambar denun, hik ambil gambar de. Ya, kita ada biada macam hari, ya, biada orang khabar kemudahan digital. Hidup kita lebih tenang kan. Siapa setuju kan? Siapa setuju dengan apa nak kuk khabar? Benda yang kita paling usil dalam hidup kita sebenarnya, ya. Berubahnya dunia, berubah juga cara pemikiran kita, berubah juga cara kehidupan kita, ya. Apa pun nak terus dengarkan Aisyah FM Mainumoy. Ada lagu baharu sebenarnya, namanya Ayu, ya. Kita ingatkan wanita lah, tapi lelaki, ya. Sama ada betul namanya Ayu, mungkin nama gelaran Cak Nak Jerai, ya. Terus dengarkan Aisyah FM Mainumoy, menghiburkan Aji di Adeluanun, sambil-sambil memasak amat-amat, ya, kakak-kakak adik-adik.

0: Aku dah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia? Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

Hengkih nyanyian dari Iwan Fall dan juga ABG Ade. Ya, ibu, hengkih khasnya untuk ibu-ibu dan seluruh Malaysia. Hengkih, jadi anak mungkin banyak berkorban. Bukan mungkin, memang banyak berkorban untuk anak-anak Ajdia. Ya, hengkih, tepat dah pukul 7 malam. Terima kasih untuk Ajdia yang masih lagi terus dengarkan Asyik FM Moi Numoi untuk jam yang terakhir. Bertemankanku untuk malam. Ya. Masih lagi dalam perjalanan dan semoga selamat sampai. Okay, habis kisah ke mana hajat destinasi Ajdia untuk petang, terutamanya yang mungkin yang pulang kerja. Ya? Selamat menyambut selera, nang tengah menyambut selera rakan kita nang mungkin baru masuk kerja pukul 7 malam, keluar pukul 7 pagi esok. Semoga ada pemudahkan segalanya dalam adik mencari rezeki. Ya, habis kisah kerja apa sekalipun yang merupakan rezeki-rezeki nang halal, ya, mudah-mudahan kan hidup keras sepanjang hidup maknya. daripada kita kecil sampai kita meningkat dewasa. Sampai orang khabar ke hujung nyawa kita. Ya, perlu untuk kita bekerja keras. Ya. Kalau hari kita sibuk belajar berbelas-belas tahun. Lepas ya kita bekerja berpuluh-puluh tahun. Ya. Kadang-kadang ada orang sepanjang sepanjang kehidupan kerja. Kan nanti ada waktu rehat. Okay, jadi antara yang aku boleh kongsikan termasuklah antara berita petang, warga emos hilang selepas masuk ke kebun berlaku di Alor Gajah Melaka. Yang mana seorang jantan warga emos berumur 78 tahun dilaporkan hilang selepas dipercaya masuk ke set kebun di Parit Melana sejak hari demalam. Ya? Di mana pegawai perhubungan awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka, Timbalan Pengusaha Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid Maginahu, pihaknya menerima panggilan nganut kejadian dia pada pukul 11.20 pagi ti. Ya? Yang mana katanya sepasukan 10 anggota daripada Balai Bomba dan juga Penyelamat Alor Gajah digerakkan ke lokasi kira-kira pada pukul 11.37 minit pagi untuk menjalankan operasi mencari dan juga menyelamat. Ya? Yang mana dipercaya warga Mosiak hilang di kawasan kebun, dan menurut ahli keluarga, mangsa keluar ke kebun dengan naik motor sejak hari demalam tapi bih pulang ke rumah sampailah ke saat. Ya? Dalam operasi pencarian oleh unit anjing pengesan K9, polis deraja Malaysia PDRM juga dibuat sejak hari demalam tapi

mangsa gagal dia jumpa, ya. Antara berita yang aku boleh kongsikan untuk adik dia adalah wanun. Jadi hati-hati anak mungkin dalam perjalanan, okay? Adik anak pulang daripada kebun. Macam aku khabarkan, pastikan anak mutu adik dia dalam keadaan baik, okay? Dengan ada lampunya. Penting untuk sebelah malam. Okay, jadi apa-apa nak terus dengarkan Aisyah FM Mainu Moi. Kita bersama dengan friend band dengan lagu Kanya Biarku Menjauh. Dan selepas ni ada nyanyian daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Salju Kasihnya. Terus dengarkan Aisyah FM Mainu Moi.

0: FM.
1: Moi numoi, lain dari pada yang lain.
2: Iki Aisyah FM, moi numoi, lain daripada nang lain. Masih lagi ke udara bersama Ajriah dalam segmen Mati Mareh. Dan 7.30 minit malam kita akan beralih ke segmen lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang dalam Kazana Seni Asyik Extra. Ya? Sampai ke 8 malam sekaligus menamatkan tugasku untuk hari 13 Julai 2026. Ya? Baru hajat bersama Asyik FM. Terima kasih. Dan baru sampai ke rumah daripada tempat kerja pun, selamat berehat, ya. Selamat menyambut selera, nang tengah menyambut selera, nang masih lagi dalam perjalanan, hati-hati. Apa sahaja nang Ajriah lakukan untuk sebelah malam, ya. Masih lagi awal malam, mana kalau kita cengok keadaan hari kita di luar nun, kebanyakan tempat dalam keadaan yang baik, kecuali de Perlis, ya, juga de Kedah, de Langkawi dan juga Kubang Pasu. De Perak hanya berlaku ribut petir dan juga hujan lebat, de Batang Padang dan juga Mualim, de Pahang, de Raub, Bentong, Bera dan juga Rumpin, juga sekitar Johor, de Keluang, Mersing dan juga Kota Tinggi Johor, ya. Manakala untuk Sabah, Sarawak dalam keadaan yang baik untuk malam. Kita cengok juga berkaitan dengan Baah ada Melaka, nang mana hanya ada set PPS nang masih lagi dibuka ada Melaka, nang mana menempatkan 42 mangsa Baah, ya. Nang mana kalau kita cengok keadaan Baah ada Melaka semakin baiklah. Sangkat pukul 5 petang ti semua hok mangsa yang berlindung de PPS Kulah Kebangsaan Tehel, ya, terdiri daripada 36 orang dewasa, 4 neng kenek dan juga 2 orang bayi. Nang mana kalau kita cengoh pagi ti, ya, 2 PPS terbuka dan Melaka melibatkan PPS Balai Raya Kampung Jeram Alu Gajah dan juga de SK Tehel Jasin, ya.

apa-apa dan terima kasih nang terus memilih Aisyah FM Moinuma, okey. Semoga abi ada nang lain pilihan aja dia. Pastikan hanya Aisyah FM. Cuma Mirali saja nang nyanyikan lagu Ong ada yang lain. Ada nang lain mi boleh buat apa ya? Okey, terus dengarkan Aisyah FM dalam hati mare.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Okey, jadi tiupan pensel daripada Kamil Alang, ya. Buat kita ke pukul 7.32 minit malam. Jadi kita beralih ke Kazana Seni Asyik Extra sampai ke pukul 8 malam. Koleksi lagu-lagu Sewang, Genar Bak Jenulak, ya. Dari pelbagai suku kaum masyarakat orang hulu kita, okey. Dan selepas itu kita akan pendengarkan lagu Jenulak, ya. Daripada Batin Bah Luek, Kampung Simpar, Posti Tompahang. Dan selepas ia ada set lagu Suku Kom Jakon dari kumpulan Gemar Kelundang dengan tajuk lagu Benekah, ya. Dan kita juga akan dengarkan set lagu Sewang Suku Kaum Temia dari kampung RPS Pasik, okay? Dari RPS Pasik, Kelantan. Jadi terus dengarkan Asyik FM. Moi Numoi. Hello.

0: Yalah, pasti pade.
1: Saya sebagai Batu asli, pertamanya saya memang peranan lah dari peringkat kampung. Tapi saya tak boleh jaga peringkat ni boleh dimajukan ke peringkat yang begitu luas lah. Pasal saya sebenarnya di peringkat kampung, saya amat menitik beratkan lah kita punya jati diri. Terutamanya kepada golongan yang sedia ada dan juga golongan belia. Terutamanya dari budaya kita, kita mesti tahulah dari segi adat istiadat perkahwinan yang mungkin etika tu boleh kita bukukan. Kita pasal apa generasi sebenarnya budaya kita ni dia banyak kepada sebagai apa ni lah, mulut ke mulut. Dia tak diartikelkan, sepatutnya kita artikelkan untuk rujukan generasi yang akan datang. Ini adalah memang penting kerana kalau kita tak buat artikel ni, mana generasi kita akan pupus lah. Adat budaya ni tak akan disambung dari generasi yang datang dan mulah dilupakan. Dan kita juga sentiasa menitik beratkan anak-anak muda kita ataupun masyarakat kita untuk praktik apa benda yang ada. Contohnya sewang, terutamanya sewang kita adakan aktiviti ini seiring dengan pembangunan semasa. Saya ingat benda ni memang pentinglah untuk kita teruskan kita punya budaya ni. Jangan sampai orang cakap langsung kena datang pupus begitu saja, kita rugi. Pasal ini adalah kebudayaan kita yang perlu dijagalah dan dipelihara.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah, Perak.
3: Oh, no more.

0: Ibrah Semadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiki an maqsud Ju'abu Syura'i Al-Khusha'i radhiyallahu anhu. Kicerengai baginda sallallahu alaihi wasallam kipedir. Bu imai li beriman no Allah Subhanahu wa taala ku hari kiamat doja maka ke akan bibuhbor ru ijiran tetangga. Bu imai li beriman ru Allah Subhanahu wa taala ku hari akhirat doja maka ke akan bimuliakan tetamu ke. Bu imai li beriman no Allah Subhanahu wa taala ku hari akhirat doja ke akan biurobor ataupun kikradik tala. Sesungguhnya perlu hi ura ru perkataan ile debor. Jika hi walah perkataan ile hu ura maka hot hi kradik. Dalam hi berkata-kata ataupun untuk hu ura hot hi kot langkah berhati-hati. Hi bimbang jika mong sengi mai ile terguris i akibat perkataan juma ile perhol aja. Sebagai nanak contoh, jika hi buruk nanak keaipan saudara hi hot hi kradik ataupun jangan sesekali hi perloi numabuk kila. Selain jo aje hi seharusnya hi urok perkataan. Selain jo aje hi jangan sesekali hi gunakan perkataan ile de buruk. I misal hi maki hamun, hi carun, perbuatan ade, perbuatan ile pek bor akan mencerminkan akhlak ile de nik. Sesedara yang dihormati ku dihunin, jika hi urok perkataan ile de bor ruwalah pehiga gunakan perkataan ini ni hi bukan tale bihuklah Allah Subhanahu wa taala malahan akan bihuklah mabe sekeliling hi. Sudah tentu mabe ku sekeliling hi ataupun jiran tetangga hi akan nai senang dengan cara hi. Oleh aje sama-samalah hi amal hi ura ataupun hi perhul perkataan ini debor bila hi berkomunikasi ataupun hi bidoi ataupun hi belwal rumah berkila insyaallah. Sekian yang sudah hir wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatuh.

Asyik FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.

0: berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
1: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan, sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki, berkata Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Radio.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Syik FM moi-moi, lain daripada yang lain. Terima kasih saudara. Baik, tiga lagu yang terakhir sebelum he bersama dengan segmen berikutnya. Okey, ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Zaid Muhammad Razif di Demong kepada Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang, ingin meminta lagu yang berjudul Hilang Gelap Terbitlah Terang, Sweet Charity. Ya, untuk hiburan semua pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Baik, terima kasih Abor, ilai baik. Jadi seterusnya ini akan kudarakan lagu pilihan yang terakhir ya, Afri JDT, Kembalikan Kenangan, suara Sifu JH ya. Tapi sebelum berakhir, kepada para pendengar semua, ini akan kudarakan lagu pilihan Hasnan ataupun lebih dikenali sebagai Mr. Potato Raylanem, Jus Serdang Selangor, hon lagu Di Charma ya, Pek Sanggup. Tapi ni ini kudarakan okay, lagu Iswan lah ya, versi Iswan, ditujukan kepada semua pendengar setia Asyik FM. Terima kasih DJ. Baik saudara, berakhir pilihan Asyik dan juga kembali selepas ini bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Joe Healing, lagu-lagu santai sehingga jam 12 pengon. Asyik FM, moi no moi, pilihan Asyik semestinya terbaik.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda sedang mendengar Ash FM.

Itulah dia saudara, lagu daripada Judika menghiburkan ini semua, lagu yang dia bertajuk Bukan Rayuan Gombal. Asyik FM, moi no moi. Dan juga harapkan kita semua dalam keadaan war-war sentiasa. Selamat berehat, selamat bersantai dan juga teruskan bersama dengan Asyik FM walaupun belum terlindung pada ketika ini. Harapkan kita semua dalam keadaan war-war sentiasa. Jadi untuk Ajih, kepada para pendengar semua leader pai bersama dengan Asyik FM, hunan hi ku kate segmen Joe Healing sehingga jam 12:30 malam tadi, dan diharapkan juga Angki akan terus bersama dengan Asyik FM ya. Okey, untuk Ajih, kepada para pendengar semua, seketika nanti hi akan berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Hakim and the Magistrate. Tapi sebelum Haji, bersama dengan AB, lagu yang dia bertajuk Hak Terpendam, lagu dialek Cahut ke udara, menghiburkan hit bersama dengan Syekh FM, Moi No Moi, kata segmen Joe Healing.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Terus mendengar Ashiq FM.
1: Ashiq FM.
0: Moyo Moyo
1: Ashiq FM.

Itulah dia saudara, lagu Joe Bruno Mars dan juga Lady Gaga yang bertajuk Die With A Smile. Aisyah FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar yang depai bersama dengan Aisyah FM pada ketika ini, terima kasih Joy-Joy lah ya kerana terus setia ceria bersama dengan Aisyah FM. Lidemong pada ketika ini, semoga semuanya okey dan juga imongon adih ya kepada yang sedang bertugas. Selamat bertugas, bertugas dengan Borbo, dan juga kepada yang sedang bersantai, selamat bersantai, bersantai dengan Borbo dia, dan juga tenang-tenang sahaja di Aisyah FM. Baik kepada engkau semua, Leader Mong dan juga Leader Gertik G pada ketika adik. Baik untuk penani semua ya, peranan rela ya, ataupun Jabatan Sukarelawan Malaysia rela diperkukuh menerusi latihan kemahiran PAI untuk membantu menjaga keselamatan dan keamanan negara ya. Adine bipasal untuk penanihi semua ya, Joy mengra-mengra ya, pakcik makcik ya, saudara-saudara yang de mai sertai ya, pasukan rela adine ya, ku kampung-kampung terutamanya. Okay, diperkukuhkan Nai punya peranan. Semoga dengan pengukuhan dan juga penyenaman semula ini dapat biok ya, nilai tambah nu Nai untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan negara gitu ya. Baik kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G pada ketika ade, teruskan berhibur dan juga bersama dengan CFM seketika nanti, berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Khalifa. Tapi sebelum aja bersama dengan Bekau Band, berakhir di sini di CFM, Moi Numoi, Joe Healing.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Anda sedang mendengar Ash FM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Jom.

0: Jok Healing layak deh. Boy, Asyik FM. Asyik FM.
1: Moy Numoy, lain dari pada yang lain.
2: Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, leader terus bersama dengan Asyik FM berkongsi cerita lah. Ya, Mung memberi cerita yang ingin akan kongsikan bersama dengan kes semua. Ya, sepintas lalu kalau hening pada ketika ini, untuk penani semua para pendengar leader bersama dengan Asyik FM, 4 wanita antara 10 ditahan dalam operasi bersepadu immigration di Kuala Terengganu. Jadi leader hening pada ketika ini, sepintas lalu cerita leader Mung pada ketika ini. Jadi untuk kalau hening, wanita bawa 2 butir bom ditemui dalam stor mendiang bapa ke balai polis. Jadi kalau hening pada ketika ini, jadi hening agak panjang tajuknya. Jadi sekali lagi boleh pasal wanita bawa 2 butir bom ditemui dalam stor milik mendiang bapanya di hantar balai polis ya. Okey, jadi KN kiburu bom ku bilik stor ya pak, dan seterusnya KN balai polis JGJ lah ya. Untuk itu kepada para pendengar semua di Demong, dan juga teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Moy Numoy seketika nanti bersama dengan Hijau Daun. Sebelum aja berhibur nak bersama dengan OTG ya, ataupun orang Temengo Greek ya. Jadi untuk aje kepada engkau semua ledemong pada ketika ini, sebuah lagu yang bertajuk Apo Kapur Ata tapi dinyanyikan semula versi cover untuk hiburan ini semua di CFM Moy Numoy.

0: Gah, pasti pada.
1: Di kesempatan ini saya menyatakan hasrat saya sebagai pengetua di SMK Baung. Sedarilah bahawa pendidikan itu sangat-sangat penting, ya. Jika kita ingin berubah, tidak ada cara yang lain selain daripada untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu hanya boleh diperolehi dalam umur tingkatan 1 tingkatan 5 itu melalui sekolah. Ada guru-guru yang mahir, yang pakar untuk mendidik anak-anak murid ini ke arah yang lebih baik. Jadi saya juga mengambil kesempatan bagi pendengar-pendengar di sana, terutamanya ibu bapa, agar bersama-sama dengan guru di sekolah untuk berusaha menghantar anak sekolah. Hantarlah anak itu untuk mendalami ilmu, walau apa cara sekalipun.
2: Asyik ada sedang mendengar Asyik FM.
1: Bagi pendengar-pendengar di sana, terutamanya ibu bapa, agar

Tinggal sayang, tinggallah pujaan, sweet child, menghiburkan hi semua dari Syarif M. Moi, no moi, lain daripada yang lain. Teruskan gertik dan juga bersama dengan Asyik FM, walau aku blok dari Mong pada ketika DM. Moga bor-bor sentiasa hunan pukul, meri pukul 11.05 minit mengot. Selamat mengot dan juga gertik Asyik FM pada ketika adik, ya. Walau aku blok tali demong pada ketika adik. Baik, untuk Aji, kepada para pendengar semua, ya. Raikan Perpaduan dipilih sebagai tema utama Sukan C dan Para ASEAN 2027 ke Malaysia tahun depan. Ya, manakala Tuah dipilih sebagai maskot rasmi, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Kipasal tema dipilih, Kiok Cermin, semangat perpaduan lagi jadi sumber kekuatan utama yang menghubungkan rakyat dan serta para atletku seluruh rantau ASEAN. Jadi ajilah ilai untuk berani semua para pendengar Lin Demong dan juga Gertik G. Tahun depan ya, kalau hineng pada ketika adih untuk berani hi leader akan BU iku Malaysia, ya. Sukan C kali ke 34 dan juga Sukan Para ASEAN kali ke 14 untuk berani semua dan juga Gertik G, Lin Demong dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi no moi. Jadi untuk Aji, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM seketika nanti. Duet di antara Kai Baha dan juga Fatin Husna menghiburkan hit semua. Tapi sebelum Aji berhibur, no, bersama dengan sebuah lagu daripada Nazran yang bertajuk Yang Ku Kesal. Di Asyik FM, moi no moi, Joe Healing.

Itu dia saudara, jangan pas rindu daripada Ivan 17. Terus lain juga Gerti ke Cik FM Menomoy, lain daripada yang lain. Okey saudara, Lady Depay dan juga Gerti G, pada ketika ada he ucapkan selamat malam sekali lagi dan juga teruskan berhibur dan juga gertik yang G ya, pada ketika ini harapkan ke semua okey-okey dan juga bor-bor sentiasa baik. Kepada para pendengar semua, dia sedang naik gertik dan juga bersama dengan Asyik FM berkongsi cerita lah kan. Kepada para pendengar semua, jadi berkongsi cerita Ledemong sepintas lalu lagi lah ya, cerita Ledemong pada ketika adik ya je. Kalau Hining pada ketika adiknya berkongsi mongnah memberi cerita, antaranya kalau Hining untuk penani para pendengar Ledemong dan juga Leda Ketik Cik pada ketika adik, jadi pengaruh direman 7 hari bantu siasatan kes rogol remaja 14 tahun. Jadi kalau Hineng pada ketika ini, pempengaruh terkenal Bicap ya polis telas Bishaki merogol dan merakam gambar lucah seorang remaja perempuan berumur 14 tahun di Nana Dek Siwa ku Taman Kangar Klemne ya Jenis Utara Tanah Air ya. Dan kalau Hineng pada ketika ini untuk penani semua Ledemong dan juga Gertek G, JPN lulus 286 permohonan MyCast ya, masyarakat India antara tahun 2022 hingga penghujung Mei yang lalu. MyCast ataupun kad pengenalan pemastautin sementara ya. Jadi ialah cerita Ledemong pada ketika ini. Jadi teruskan berhibur dan juga Gertek G seketika nanti lagu ST12. Tapi sebelum aja terus berhibur nak bersama sebuah lagu Jaslina Hashim, lagu yang bertajuk Melaka Rindu. Dashkafe Moy Numoy Geo Healing.

0: ni apa hal? Tonton.
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengar Ash FM.

Itulah dia saudara Azfan Shah, lagu yang bertajuk Kisah Cinta di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Terima kasih Joy Joy kerana terus bersama dengan Asyik FM. Ya. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, leader Pai bersama dengan Asyik FM. Teruskan berhibur dan juga gertik ji, lagu-lagu yang akan kudarakan untuk hiburan bersama kui mengadadi. Jadi untuk ji kepada para pendengar, kita lanjutkan saja dengan lagu-lagu yang akan kudarakan untuk hiburan bersama. Untuk itu teruskan gertik dan juga bersama dengan Nasik FM. Moi nu moi, seketika nanti bersama dengan Richard Mark untuk hiburan bersama. Tapi sebelum aja berhiburan bersama dengan Fotograf, lagu yang bertajuk Nafas Kekasih. Pukul merib 11.35 minit malam. Selamat malam dan juga terus gertik Asyik FM. Moi no moi, Joe Healing.

Itu dia saudara Now and Forever daripada Richard Mark menghiburkan hi semua ya ku imong adadi. Jadi hunan pukul 11.43 minit i mengod ya. Terima kasih saudara pendengar lidu masih lagi bersama dengan Nasik FM dan juga inya pasal nungki semua ya pada ketika adi tugasan ini berakhir padi dan juga ingin ucapkan terima kasih lah ya kepada para pendengar semua lidu terus bersama dengan Nasik FM imula julapan pegelap hingga lah saat adi dan juga akan berakhir seketika nanti ya. Selepas sejedah ia akan bersama dengan rakan penyampai daripada Salam FM dan selepas sejedah Asyik FM berhenti rehat seketika, esok kembali dengan 2 pagi dan istimewa topik yang sangat menarik, boleh respon dan juga gertik ya. Untuk ini kepada para pendengar semua di Demong dan juga bersama dengan Asyik FM, setakat dengan tugasan ini harapkan kita semua terhibur dan juga getik ji untuk aji yang sedang mamah tali demong pada ketika ini semoga semuanya bor-bor sentiasa ku imut adi. Baik, dengan ucapan selamat malam, selamat berehat, selamat bersantai dan juga teruskan getik yang bersama dengan ji semua selepas adi. Pastikan kita terus bersama dengan Asyik FM. Moi no moi, Joe Healing memberi buah lagu yang terakhir akan mengakhiri segmen join link kau mengorak deh. Okay, untuk Haji Abor, bye-bye, selamat getik. Syafem, moi no moi, Joe Healing.

0: agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayangmu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hambamu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruangan Salam FM. Salam untuk semua. Seperti biasa, siarannya 12.30 malam hingga 8 pagi. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Asyik FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik buat para pendengar bermula jam 8 pagi. Dan tugasan konti diserahkan sepenuhnya ke Salam FM dan saya Arif Razi akan bersama dengan saudara pendengar dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 28 Muharram 1448 Hijri bersamaan 14 Julai 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang tak jemu dan orang kata sentiasa mengsetkan ataupun sentiasa setkan masa anda untuk mendengarkan Salam FM setiap hari bermula jam 12.30 malam. Apa khabar anda berada di Lembah Klang? Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 91.1 dan orang-orang di Cameron Highland dengarkan kami menerusi frekuensi 105.1. Saya harapkan dan saya doakan kepada semua pendengar Salam FM pada ketika ini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Mungkin pada ketika ini baru saja memulakan tugasan ataupun ada jugalah yang sedang memandu pada ketika ini. Dengarkan suara saya, insyaAllah kita akan teman berteman dengan pelbagai rancangan yang menarik dan mendidik jiwa serta lagu-lagu nasyid terbaik khas untuk pendengaran anda. Dah masuk tengah malam ni, sudah pasti kita nak tenang-tenang, kita nak santai-santai saja. Walaupun kita lihat dunia yang berada di luar itu bergerak perlahan, tetapi insyaAllah waktu inilah untuk waktu yang sesuai sebenarnya untuk kita bermuhasabah dan kita jujur pada diri kita sendiri. Mungkin apa yang telah pun kita lakukan pada hari ini, adakah lebih baik daripada semalam ataupun hari ini mungkin kurang sikit lah, dan kita tambah baik apa yang perlu kita lakukan pada hari ini. Baik, seperti biasa hari ini hari Selasa, kita nak bawakan kepada anda rancangan Al-Qisah. Pada tengah malam ini kita bawakan siaran ulangan dengan tetamu yang kita akan bawakan pada tengah malam ini. Nadi Jawi daripada Teluk Intan. 12.15 tengah malam kita akan dengarkan perkongsiannya bersama dengan penerbit dan juga penyampai DJ Fandi Abdullah. Kita nak bawakan kepada anda seperti biasa hari ini dalam sejarah.

0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pengurusan adalah kemahiran yang perlu ada dalam diri setiap orang Islam. So, apa itu 5S ni tuan-tuan? Yang pertama, sisih ni ialah ketika pagi-pagi sebelum masuk kerja ataupun petang-petang, 5 minit selepas sebelum kita balik. So, sisihkan apa-apa barangan-barangan yang kita tidak perlukan di atas meja tempat kerja kita atau sekitar kita. Yang kedua ialah susun. Susun dulu sebelum sapu. So, kita nak susun barang-barang kita dengan kemas supaya mudah diambil dan mudah disimpan semula kat tempat dia, tuan-tuan. Yang ketiga ialah sapu. Sapu ni maksudnya apa? Cuci, bersihkan untuk menjaga barang tersebut, tempat tersebut supaya sentiasa tenang. Yang keempat, seragam. Seragam ni ialah kita pastikan, kita sentiasa memastikan orang lain pun buat benda yang baik, benda yang kita buat ini. Dan aktiviti ini dilakukan untuk semai rasa kekitaan supaya semua orang seragam dan lakukan benda yang sama supaya kita mempunyai satu budaya yang sama. Yang terakhir sekali ialah sentiasa amalkan. Dan sentiasa amalkan budaya ini. Kerana apa tuan-tuan? Practice makes experience. Keep on practicing tuan-tuan. Pastikan kita mengamalkan kehidupan yang bersih, ceria, tenang, kemas dan tersusun rapi. Supaya iman kita juga bersih, kemas dan tersusun rapi.
2: Salam FM.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Alkisah tampil minggu demi minggu dengan tajuk dan tetamu yang mempunyai pelbagai cerita suka dan duka. Kisah inspirasi bagi memberi pengajaran buat kita semua. Untuk itu, eksklusif minggu ini, kita tampilkan seorang figura yang memperjuangkan penulisan Jawi dengan menggunakan nama pena Nukilan Tulisan. Nama sebenar beliau ialah Iqbal Rizkan bin Ruslan, seorang anak muda yang tidak mengenal erti penat dan lelah mempromosikan tulisan Jawi melalui hasil seninya yang dipamerkan di depan Menara Teluk Intan yang kini hasilnya telah mula dikenali ramai sehingga turut menerima tempahan daripada pelancong luar negara. Alkisah minggu ini menampilkan Nadi Jawi Teluk Intan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah dan minggu ini kita tampilkan kelainan untuk tetamu yang kita bawa, lain daripada minggu-minggu yang kebiasaannya, seorang figura yang memperjuangkan tulisan Jawi di Malaysia. Yang menarik juga apabila beliau merupakan antara generasi muda yang sangat bersemangat untuk tampilkan penulisan Jawinya kepada masyarakat dan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya Jawi di Malaysia. Baik, tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan di konti ketika ini kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan atau nama penanya Nukilan Tulisan. Assalamualaikum.
6: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya lebih mesra panggil Iqbal.
6: Betul, boleh. Boleh, tuan, tak masalah.
2: Okey, Iqbal, apa khabar?
6: Alhamdulillah, baik, sihat. Baru 2 jam perjalanan, 2 jam setengah perjalanan daripada Teluk Intan Perak. Teman orang Perak, wakil Teluk Intan Perak, insyaAllah.
2: Bangga, ya, orang Perak. Okey, sebab itu, untuk minggu ini, tajuknya adalah Nadi Jawi Teluk Intan. Sebab sebelum ini, tajuk yang kita tampilkan adalah lebih kepada apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan. Dan kalau untuk Iqbal, seorang anak muda yang sangat aktif memperjuangkan penulisan Jawi kepada masyarakat, khususnya di depan Menara Condong Teluk Intan. Dan untuk minggu ini tajuknya tentang Nadi Jawi Teluk Intan. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang tak kenal lagi tentang siapakah Iqbal, dan mungkin Iqbal boleh kongsikan latar belakang Iqbal sedikit.
6: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat sekalian. Jangan lupa, dah start khoja dah. Sama lah awak tuan kat sini, tengah khoja. Okey, jadi permulaan saya, nama diberi Iqbal Rizkan bin Ruslan, tapi saya tukar nama kepada nama pena Nukilan Tulisan. Sebab apa saya tukar kepada nama Nukilan Tulisan ialah salah satu branding lah, di mana branding yang saya cipta sendiri atas nama saya sendiri. Dan kalau tuan-tuan dan puan tertanya-tanya dari mana datangnya nama Nukilan Tulisan ni, kan, sebenarnya nama Nukilan Tulisan ni daripada lagu Alhamdulillah by Too Fat. Dekat dalam tu dah tulis tu, Nukilan Tulisan dan Bisikan Isi Hati. Jadi lagu Alhamdulillah tu sebenarnya serba sedikit dalam perjalanan saya memperjuangkan tulisan Jawi ni lah. Di mana yang saya menulis Jawi di Menara Condong Teluk Intan, sejak daripada sebelum PKP lagi saya dah start dah menulis Jawi kat situ. Alhamdulillah setakat ni saya dah dapat di bawah pelancongan Majlis Pembenaran Teluk Intan sebagai pelancongan di Teluk Intan lah. Jadi koma yang mana datang ke Teluk Intan, datang ke Menara Condong, bukan setakat tengok Menara Condong sahaja, tapi boleh buat souvenir dengan saya. Saya punya tapak betul-betul sebelah Menara Condong Teluk Intan. Jadi souvenir yang saya buat ni dia lain sikit. Sebab apa tau? Sebab boleh tulis Rumi dan juga boleh tulis Jawi. Yang mana saya fokuskan kepada tulisan Jawi lah. Sebab apa? Sebab generasi kini, yang mana kita panggil mostly kita panggil Gen Z lah, itu adalah saya punya tarikan utama, yang mana saya berpujang tulisan Jawi ni. Sebab apa? Saya banyak melihat, alright, generasi-generasi sekarang ni dia tak mementingkan tulisan Jawi sekarang ni. Malahan ada yang dah lupa langsung dah. Kalau alif bata tu insyaAllah lah boleh ingat lagi, kan. Tapi kalau nak sambungan-sambungan ejaan Jawi ni pun ramai yang dah lupa. And then ramai yang dah lama tak tengok nama sendiri dalam tulisan Jawi. Jadi itulah saya punya tujuan utama saya lah. Tujuan utama saya biar masyarakat ataupun penduduk Malaysia boleh menulis Jawi setiap hari. Maksudnya macam mana kita buat, apa kata lepas ni kita buat, kita breakfast apa semua, sebelum breakfast lah, sebelum kita pergi ke kerja, kita try tulis Jawi. Tulis satu pun cukup lah.
2: Setiap hari tu penulisan Jawi tu sentiasa kita lakukan.
6: Yes, betul. Sebab apa? Sebab kalau kita dah lama tak tulis Jawi, kita akan lupa. Jadinya sebab itulah saya perjuangkan tulisan Jawi. Dan sama mana koma yang dah pernah sampai ke Menara Condong Teluk Intan, koma tahulah macam mana usaha saya. Sebab saya bermula daripada jalanan. Saya start daripada jalanan. Dan sebenarnya starting daripada jalanan ni lagi seronok. Sebab apa tau? Sebab orang yang tengok saya dekat Menara Condong Teluk Intan ni, dia orang macam tertanya-tanya, apa adik ni buat kat Menara Condong ni, kan. Sebab saya punya tapak tu saya tak tulis apa-apa pun.
2: Okey, kejap, Iqbal. Sebelum Iqbal panjang
6: banyak sangat
2: cerita. Satu soalan bukan Dimah. Tapi Iqbal dah pergi ke soalan yang ketiga, keempat, kelima. Okey, Iqbal. Sebelum apa-apa, kita nak tanya kepada Iqbal. Okey, itu pengenalan Iqbal. Dan bagaimana bermula dan tercetusnya idea nak mengangkat penulisan Jawi ni dan menyampaikan penulisan Jawi ni kepada masyarakat?
6: Okey, kalau untuk penulisan Jawi, memang idea, starting idea tu daripada seorang warga negara Arab, tak silap saya lah, masih PKP. And then saya nampak warga Arab tu, dia menulis Jawi dekat salah satu kertas dekat situ. Dan saya macam terfikir, cakap dah lama juga saya tak tulis Jawi, kan. Jadi sambil-sambil menunggu order tu, saya try lah balik tulis Jawi. Saya try balik tulis jawi macam best juga tulis jawi. Dah lama tak tulis jawi. And then sampai lupa nama sendiri dalam tulis jawi macam mana time tu. Wah, jadi macam kenapa sampai dah lupa tulis jawi. Sampai lama sendiri pun dah lupa kan. Lepas tu macam PKP tu, why not saya start balik buat tulis jawi ni. And then bila saya terfikir balik macam betul lah, tak ada siapa lah yang tulis jawi. Ada-ada kan, tapi cuma orang tak kenal. Orang tak kenal siapa pun tulis jawi. Ramai yang profesional kan. Jadi saya macam why not saya yang muda ni kan, kita buat balik fokus tulisan jawi kepada generasi saya yang bawah-bawah saya ni. Sebab kalau saya tak buat, siapa lagi nak buat? Betul. And then saya macam kalau saya teruskan, mungkin akan jadi salah satu sebab lah kan, orang akan berminat balik dengan tulisan jawi. Sebab mana saya sendiri pun dulu minat, tapi dah hilang minat tu. Bila saya tak starting balik, kalau tidak saya pun dah hilang minat dah tulisan jawi tu. Jadinya macam okay, kita start balik tulisan jawi. Macam tu.
2: Okay, sambutan penduduk di Teluk Intan macam mana dengan apabila Iqbal berjumpa dengan mereka? Dalam masa yang sama juga, Iqbal memperjuangkan tulisan jawi ni, dan penerimaan pada masyarakat Teluk Intan tu bagaimana?
6: Okay, untuk penerimaan Teluk Intan, macam tuan tahu Teluk Intan ni tak besar mana pun, kecil je kan, nama pun teluk kan. Jadinya tempat kampung saya, masa mula-mula saya buat, saya masa tahun 2019 ataupun 2020 macam tu lah, saya bermula dengan satu meja saja tuan. Saya mula satu meja dan juga ada satu marker pen, satu beg marker pen, yang mana beg marker pen tu disedekahkan oleh Abang Pak An. Abang Pak An dia dia juga sama membuat seni juga, tapi dia menulis-nulis juga. Jadi dia dah berhenti menulis, and then ada satu beg marker pen tu, dia kata, dia nampak saya lepak kat kedai dia kan. Saya tulis jawi time tu, dia kata macam, "Bal, ambil lah marker pen ni, abang sedekah. Teruskan tulisan jawi." Time tu lagi membuat-buat saya punya semangat tau. Sebab marker pen yang dia sedekah kat saya tu, harga dia lebih kurang dalam 7-800 juga tu. Satu set full marker pen. Jadi macam masya Allah cakap kan, kita ni baru nak start kan, ada orang sedekahkan lagi. Dia macam kalau betul Tuhan tunjuk rezeki saya dekat sini, saya teruskan. Jadinya saya starting daripada satu beg marker pen dalam 80 batang, and then satu meja kecil sahaja. Time tu saya bawa motor lagi. Saya memang ke hulu ke hilir bawa motor dengan meja dengan marker pen untuk tulisan jawi. Jadinya saya terus ke Menara Condong. Masa mula-mula saya buka tu, dia macam orang tak tahu sangat. Sebab orang tak tahu, sebab saya duduk betul-betul atas Menara Condong tu kan, kini atas lantai je lah. Atas lantai dengan meja dengan marker pen. Jadinya kalau macam tuan datang, so apa budak ni buat kan. Jadi saya macam, macam mana saya nak bagi orang tahu kan, macam tu. Lepas tu saya buka kotak. Masa mula saya start buat tu, saya memang tak ada letak harga langsung. Memang semuanya seikhlas hati saja. Sebab saya tu, saya tahu yang tulisan saya ni macam tak terlalu cantik lagi.
2: Yelah, baru-baru lagi kan,
6: baru-baru lagi, baru nak starting daripada alif sampai ya kan. Jadinya macam tak apalah, saya buat sekelah hati je kan. Itu pun masa masa nak try tu macam kiranya baru nak mula-mula kan. Kiranya buat hobi saja kan. Lepas tu alhamdulillah, mana kalau tuan ingat lah, kalau tuan ingat masa banjir besar di Terengganu, tak salah saya, Terengganu ke Kelantan time tu. Lepas tu saya ada buat dekat situ, dekat Menara Condong, saya buat sedekah seikhlas hati, dan sedekah tu saya terus sumbangkan kepada penduduk Terengganu yang Kelantan yang terkesan dengan banjir. Dan alhamdulillah time tu masa saya tulis kat tabung tu, memang kata ramai sangat lah. Terlalu ramai. Saya macam bila saya buat sedekah untuk masa terkesan banjir, saya rasa macam Tuhan dah bagi bakat dekat saya kan. Jadinya saya macam, saya nak tolong orang, saya tak boleh tau. Sebab saya pun sendiri tak boleh tolong diri sendiri kan. Jadi bila saya tengok ramai, bila saya, apa yang saya usahakan tulisan jawi ni, bila orang ramai sedekah kan, bila orang ramai minat balik tulisan jawi, saya macam, ya Allah, betul ke jalan yang saya pilih ni? Saya masa tu saya masih fikir lagi, betul ke jalan saya fikir ni, saya pilih ni kan. And then kutipan hari tu mencecah 1,000 lebih, tak silap saya. Dan saya dah serahkan kepada NGO lah. Masa serahkan NGO tu, hanya Tuhan je lah yang tahu macam mana perasaan ni kan. Sebab kita memang simpanan pun tak ada, tapi kita boleh sedekah ke orang atas bakat yang kita ada. Jadi time tu saya terus macam, dia bukan macam bernazar, dia macam, macam beritahu kat diri sendiri kan, kalau nak tolong orang, kena teruskan buat tulisan jawi ni. So alhamdulillah, sampai sekarang dah 4 tahun dah tuan.
2: Alhamdulillah.
6: Jadinya sumbangan-sumbangan yang saya serahkan tu, saya minta halal kepada semua yang sedekah kan. Sebab time tu saya buat betul-betul kertas dengan lapik kertas sahaja. Kiranya orang datang dekat saya, tulis nama atas kertas, saya tulis pakai marker pen yang disedekahkan tu, and then saya selectkan dalam macam file lah. Jadinya memang tak ada frame, tak ada canvas buat untuk untuk yang sekarang ni lah. Jadi betul-betul hanya semata-mata kertas dan juga marker pen sahaja. Orang dah boleh support saya sampai tahap macam tu lah. Jadinya macam masya Allah, cakap macam tak terhingga lah dia punya rasa tu kan. Kita tak expect pun benda ni boleh jadi sampai tahap macam ni kan. So bila saya dengar balik apa kata-kata yang orang sedekah kat saya kan, "Adik, teruskan perjuangan ni, teruskan.
2: Orang yang datang tu ada juga
6: kata-kata. Ya betul. Kiranya semua yang menulis dengan saya tu semua macam, dia macam satu benda yang orang tak pernah tengok. Orang tak pernah tengok. And then betul ke adik ni buat untuk sedekah kan. Sebab yes, kita know kan, orang buat sedekah ni tak tahu sampai ke mana kan. Lepas So saya cakap dengan dia, memang saya buat sedekah ni, memang saya akan bagi kat Injo sekian-sekian, dan saya akan tekat gambar sekian-sekian. Jadi saya dah post dekat medsos saya. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat medsos saya. Jadi kat situ macam orang macam, ush, alhamdulillah adik dia buat perjuangan Sanjawi ni kan. And then macam abang dah lama, bila saya dengar satu customer dengar, abang dah lama tak tengok orang tu Sanjawi. Lagi-lagi orang muda macam saya. Masa tu saya umur baru 21, tak saya 21-22. Betul-betul muda sangat.
2: Muda sangat lah.
6: Muda sangat time tu. Masa orang macam, uish, bagus lah adik, just teruskan. Jadi bila dapat benda tu macam something yang kata, kalau benda ni boleh membanggakan diri sendiri and and my my dad and ibu juga boleh bangga dengan apa yang saya buat ni, saya kena teruskan juga. At least ada satu benda yang saya boleh buat benda yang baik dalam hidup saya lah. And kita semua benda nak kena ada buat hidup benda baik dalam hidup kan. Jadi bila saya buat benda ni macam benda yang baik untuk hidup saya, dan benda ni baik untuk masyarakat sekeliling, saya teruskan juga.
2: Alhamdulillah. Kita tak sangka dengan usia Iqbal baru 30,
6: sekarang tahun ni 30,
2: dan boleh berfikir yang macam jauh daripada orang yang kebiasaannya pada umur sedemikian. Betul. Satu keistimewaan yang ada pada diri Iqbal. Betul. Dan memilih Jawi, mengangkat tulisan Jawi ni, tak semua orang boleh buat, dan tak semua orang mampu buat. Dan memilih Teluk Intan pula, sebab kalau Iqbal bermula di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur, khususnya ramai yang kedatang dekat Iqbal. Betul. Tapi bila berada di Teluk Intan, agak cabaran, sebab Teluk Intan mungkin ada yang tahu tentang tulisan Jawi ataupun sebaliknya. Tapi Iqbal berjaya memecah persepsi masyarakat tentang penulisan Jawi dan lebih dekat dengan generasi muda.
6: Betul.
2: Satu kejayaan bagi saya untuk anak muda seperti Iqbal. Iqbal, banyak lagi kita nak cerita dan banyak lagi nak tanya kepada Iqbal tentang penulisan Jawi, nama pena nukilan tulisan, dan bagaimana nadi Jawi Teluk Intan ni memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan Perak. Tapi kejap lagi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai mata selamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
5: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
4: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
6: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
7: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
7: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
8: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan, setiap figura mempunyai kisah. Dan kisah minggu ini, seorang anak muda yang berasal dari Teluk Intan Perak yang berjaya membuat dan juga berjaya mengubah persepsi masyarakat tentang penulisan Jawi. Masih di Konti ketika ini, kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan ataupun nama penanya Nukilan Tulisan. Iqbal,
1: ya saya.
0: Cerita tentang penulisan Jawi ini pastinya ramai dalam kalangan kita hari ini, khususnya generasi yang terdahulu memang agak terkenal dengan tulisan Jawi. Tapi sebut pasal tulisan Jawi ni, generasi muda tidak begitu minat, tidak begitu terdedah dengan penulisan Jawi. Macam Iqbal sendiri, bila turun ke lapangan bersama dengan masyarakat, generasi yang paling banyak Iqbal santuni, muda ataupun generasi yang agak berumur?
1: Okay, so bila saya starting buat tulisan Jawi ni, sebenarnya memang ramai tak tahu. Salah satu sebabnya sebab saya memang tak tulis apa-apa lah dekat depan tu untuk tulisan Jawi apa semua kan. So yang membuatkan orang datang dekat saya sampai beratur lah sampai sekarang, alhamdulillah, bila saya buat satu challenge yang saya, mana saya fikir sendiri saya nak kena buat something new and something yang orang kata orang boleh melekat dekat fikiran dia orang. Macam mana nak orang datang dekat saya? Sebab orang ramai nak datang dekat saya tapi dia malu, takut. Dia malu nak, apa abang ni buat kan? Tengok ada meja, ada kitchen apa semua kan. So jadi macam mana saya nak buat something yang orang boleh terus dekat datang dekat saya. Jadi saya buat satu challenge, iaitu saya buat challenge sesiapa sahaja yang menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 awal ataupun ayat 1 hingga 10 akhir. Saya ambil dua, sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh. Saya bagi percuma penanda Al-Quran. Dan penanda Al-Quran tu saya siap tulis sekali nama siapa yang datang dalam tulisan Jawi. Dan belakangnya saya tulis dalam tulisan Rumi. Dan sejak daripada itu, alhamdulillah, memang sambutan dia sangat-sangat menggalakkan. Dan sampai saya sendirilah sampai boleh kremlah jari orang beratur tu. Jadi untuk golongan yang datang dekat saya, memang orang kata semua pihak umur lah. Ada yang apa, yang golongan warga emas pun ada, yang berusia pun ada, yang muda, tapi mostly yang ramai yang datang dekat saya yang muda-muda lah. Dan alhamdulillah, itulah target saya sebenarnya.
0: Ada tak yang dah datang, lepas tu dia datang lagi?
1: Banyak. Terlalu ramai.
0: Dan sampai dah kenal?
1: Yes, sampai dah kenal.
0: Kenapa? Okey, boleh mungkin Iqbal boleh ceritakan. Kenapa mereka datang balik?
1: Sebenarnya bila diorang datang balik tu kan, sebenarnya saya tak ada nak rasa apa-apa pun. Tapi bila orang datang balik, maksudnya saya punya servis lah. Saya punya servis dan juga diorang suka sebenarnya. Sebab diorang suka tengok tulisan saya. Jadinya kalau tuan tengok tulisan saya, sebenarnya saya tak sama macam orang lain tau. Sebab apa? Sebab bila saya buat tulisan Jawi ni, satu benda saya fikir, macam mana orang nak kenal siapa penulisnya. Jadinya saya fokus on siapa penulisnya sebenarnya kan. Jadi sebab ramai dah saya tengok, ramai kat Malaysia ni yang semua yang professional kan, yang tulisan Jawi, tulisan hot, ramai yang professional, tapi orang tak tahu siapa penulisnya. Bila saya study balik kan, ramai yang tulisan cantik-cantik kan, tapi saya tak kenal siapa penulis ni, siapa penulis ni, sebab tulisan lebih kurang sama je kan. So dekat situ saya macam, why not saya perjuangkan balik tulisan Jawi ni, tapi saya buat saya punya design and orang boleh tahu siapa penulisnya. And bila orang tengok dengan tulisan saya, dia orang akan tahu, oh, tulisan adik ni lain lah. Kan, tulisan ni adik ni lain lah, lain daripada yang lain lah. So dekat situ saya macam, target saya macam, orang dapat tengok tulisan saya, orang tahu siapa penulisnya. And then daripada siapa penulisnya, apa penulis ni buat untuk tulisan Jawi. Jadi itulah yang saya buat. Saya buat challenge surah kafe tu, yang paling orang kata dalam hidup 30 tahun saya lah, 30 tahun saya ni, yang paling sangat-sangat saya sebab, saya sedih bila saya buat challenge surah kafe lah. Sebab ramai sangat banyak kenangan dengan hidup saya kan, dengan hidup saya, dengan sebab yang saksi saya untuk perjalanan Jawi ni betul-betul saya sendiri, family dan juga my wife lah, antara salah satu tunjang utama lah kan. Kalau tidak, memang nak diikutkan dah lama give up dah sebenarnya kan. Tapi bila fikir nak give up, time tu lah Tuhan tolong saya. Setiap kali saya nak give up, setiap kali memang cakap dengan wife pun, memang setiap kali bila setiap kali saya nak give up, ada je Tuhan bagi rezeki. Saya nak give up je, Tuhan bagi rezeki. Dia macam salah satu benda yang Tuhan nak bantu, benda yang baik, tapi kita tak tahu sampai mana kita boleh pergi. Tapi bila saya fikir balik, sebenarnya rezeki tu Tuhan yang beri kan. Kita tak payah takut apa-apa pun. Kerja semua ada kerja, tapi rezeki Tuhan dah tentukan. Jadinya bila saya buat challenge surah kafe ni, salah satunya saya seronok bila tengok orang ramai datang kat saya. And then bila orang macam appreciate apa yang saya buat. Sebab selama 4 tahun ni tak ada siapa pun appreciate saya. Sebelum saya kenal lah masing-masing kan, memang nak diikutkan ramai yang membeli kan, ramai yang macam buat tulisan Jawi ni ada masa depan ke kan. Buat macam tulisan Jawi ni, bila orang tanya dekat my father kan, kan, ayah saya, anak sekarang kerja apa, biasa kan, anak sekarang kerja apa, career apa sekarang kan. Kalau tuan sebagai ayah, tuan ada nak sebut tak, oh, anak saya pengusaha jawi, ada rasa proud kat situ. So saya macam, betul ke saya nak buat pengusaha jawi sebagai career kan, macam ayah akan bangga ke bila jadi pengusaha jawi, nak cakap dengan orang orang kampung kan, bangga ke sebagai pengusaha jawi ni kan? Jadi saya macam tak apalah, yang tu biar saya sendiri yang usaha, dan apa yang saya buat untuk masyarakat dan masyarakat suka dengan apa yang saya bawa, itu pun alhamdulillah lah. Maksudnya nanti bila mana orang nampak saya, oh abang ni lah yang buat tulisan jawi, dan bagi orang percuma penanda Quran, yang mana challenge surah kahfi, dan maybe someday nanti orang akan nampak ayah saya, oh orang akan bercakap kat ayah saya, oh tengok anak anak Mika lah yang buat tulisan jawi tu je. Dia jadi macam tu. Aku cakap anak Mika buat tulisan jawi tu bagus, sebab ramai lah alhamdulillah setakat ni, kawan-kawan ayah apa semua kan, akhirnya ramai yang dah tahu saya buat kat situ, and then ramai yang anak-anak diorang datang sendiri dekat saya dan buat challenge surah tu. Sebenarnya saya kalau nak ikutkan, dia punya fokusnya untuk orang datang je tau sebenarnya. Biar orang datang dekat saya boleh baca surah kahfi, and orang tahu saya buat tulisan jawi. Tapi bila niat saya dah jadi macam tu, jadi lain pula. Dia jadi lain bila dah ramai sangat buat tulisan jawi, buat challenge surah kahfi, dia jadi lain. Dia jadi macam seronok. Jadi sampai satu tahap mana anak-anak kecil macam umur dalam 5-6 tahun kan, datang kat saya macam, bang saya nak percuma penanda Quran tu sebab abang tulisan cantik, tapi saya tak hafal surah kahfi. Jadi dekat sisi macam, ya Allah, sampai orang orang nak saya punya tulisan sampai tahap macam tu. Saya macam, masya Allah, biar betul ni kan. Jadi bila mana yang budak-budak kecil datang kat saya, tak biar risau. Sekarang saya cakap kan, jangan risau, surah apa yang hafal, ataupun surah favorite adik apa, just baca je kan, sebab kita sama-sama nak pahala. Sebab mana bila dia baca dan saya pun dengar, sama-sama macam dapat pahala. Dan bila saya tulis pun, saya dapat pahala, dapat pahala. So kita win-win situation.
0: Okay, yes. Iqbal, kejap, saya nak potong, nak mencelah kejap.
1: Boleh-boleh.
0: Iqbal, macam mana boleh terfikir memilih surah Al-Kahfi tu? Kalau nak dapat baca surah Al-Kahfi tu, macam mana tercetusnya idea?
1: Ikutkan idea tu datang daripada, kalau tuan mesti pernah dengar Kowi Yaro betul kan? Yes, Kowi tu dia memang influencer. Betul-betul influencer dan betul memang tahfiz. Tapi bila saya tengok Kowi buat, saya nak buat. Saya nak buat, tapi saya bukan tahfiz, saya bukan pengamal surah. Macam mana saya nak buat kan? Jadi saya fikir macam, sebenarnya surah kahfi pun saya sendiri pun tak hafal. Tapi saya hafal daripada mana orang datang, selalu datang saya dengar, dan saya start dengar-dengar sampai saya hafal sendiri dah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, daripada challenge saya buat, saya sendiri dah hafal surah kahfi dah sekarang. Jadi bila mana challenge surah kahfi tu, saya dapat daripada lagu juga sebenarnya. Tapi lagu tu daripada satu seorang rapper lah, nama dia Ical Mosh. Dan dia buat satu lagu nama tu Fitnah. Yang mana Fitnah Dajjal. Jadi macam bila saya fikir balik, sekarang ni dah, kita dah masuk fasa akhir zaman. Jadi fasa akhir zaman ni, macam mana kita nak survive kan, nanti kan, sebab nanti fasa akhir zaman kita dah tak pakai apa-apa, just amal kita je kan. So macam mana kita nak survive pada akhir zaman? Dan saya dapat apa ilmu kat situ, yang mana kita perlu hafal surah kahfi untuk mengelakkan daripada Fitnah Dajjal. Starting daripada tu saya dah pilih surah kahfi.
0: Surah kahfi.
1: Yes, sebab saya tahu bila mana orang ramai dah hafal surah kahfi, bila dah satu fasa nanti, orang dah takkan takut dah. Sebab mana? Sebab amalan kita dah ada dan kita dah siap amal dah. Jadi starting daripada tu, saya start memang saya nak ambil surah kahfi sahaja. Ayat, sebab surah kahfi tu panjang. 110 ayat. Jadi saya macam, kalau saya buat surah kahfi sampai habis kan, seorang saja dah dekat berapa jam dah kat situ kan. Jadi saya tak dapat nak pergi peluang kat orang lain lah. Sekat tu saya ambil satu surah kahfi tu, saya ambil 10 ayat awal dan 10 ayat akhir sahaja. So boleh pilih sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh, terpulang. Dan kalau ada yang datang hafal dua-dua sekali, ayat awal dan akhir, boleh juga, tak masalah, boleh claim dulu. Jadinya sebenarnya buat benda tu, satunya sebab nak orang tahu saya tulisan jawi kat situ. So saya menjaga tulisan jawi sebagai gift kan, untuk hadiah anniversary, hadiah birthday, hadiah wedding kan kat situ. Jadi bila saya dapat challenge tu, ada dua saya dapat. Orang tahu tulisan jawi, saya buat tulisan jawi kat situ, dan orang boleh buat challenge dekat situ. So bila orang buat kat situ, dekat situ nama saya terus naik kat situ. Dan saya naik pun dekat platform trade.
0: Itu dia. Bila sebut pasal trade ni, saya jumpa dan saya terpesona melihat apa yang diangkat oleh Iqbal. Dan bila tengok dekat social media tu sendiri, kita tengok Iqbal seorang anak muda yang tampil dengan kelainan. Siapa yang datang dekat Iqbal baca surah Al-Kahfi dan sebagainya, dapat apa, mencedah ataupun dapat souvenir daripada Iqbal sendiri. Cuma Iqbal, bila dah terkenal dekat social media ni, bagaimana cabaran terbesar yang dihadapi oleh Iqbal? Dan mungkin Iqbal uruskan sendiri ataupun isteri juga membantu, macam mana?
1: Dalam social media ni, saya dah download dalam lebih kurang 2 bulan tapi tak pernah pakai pun. Jadi bila first time saya try dalam media sosial ni, and saya post tentang challenge surah kahfi ni, dan alhamdulillah masa tu dapat 10,000 10,000 lebih kot view, lebih kurang macam tu.
0: Ramai.
1: Saya macam terkejut lah kan. Ramai je. Rupanya ramai yang minat lagi kan. Tapi orang tak tahu kalau baca Suara Kafe ni, buat challenge ni, apa yang dapat sebenarnya kan. Kat situ saya selitkan sendiri saya punya tulisan jawi, macam mana saya perjuangkan tulisan jawi. Dekat situ jadi alhamdulillah dekat situ dapat menarik minat ramai golongan. Bukan setakat Gen Z sahaja, tapi golongan milenial pun ada. Ramailah kiranya semua golongan memang berminat dengan apa yang saya buat. Jadi challenge tu saya macam saya nak buat sampailah insyaAllah sampai akhir nafas insyaAllah kan, untuk challenge tu kan. Jadi bila dah dapat satu kat social media tu, ikutkan cabaran tu, sebenarnya social media ada sangat pun. Dia cabaran dia lebih kepada saya punya sendirilah. Challenge tu datang kepada diri sendiri. Kalau untuk social media tak ada cabaran. Sebab social media ni ikutkan memang saya terkejut. Sebab dia punya sambutan terlalu tinggi. Sebab saya dah buat ni 4 tahun kan. Jadi dah 4 tahun tu memang saya tak ada target apa-apa pun. And then bila dah sampai satu masa tu dia dah viral, saya macam betul ke saya viral ni kan. Saya tak percaya sebenarnya mula-mula viral. Lepas tu saya tanya Watch, betul lah dah viral lah kata kan. Berarti alhamdulillah dah viral kan, sebab kita dah usaha sampai 4 tahun, orang tak kenal dan orang dah kenal sekarang. Dan bila orang dah kenal tu, saya bukan nak orang kenal saya tau. Saya nak orang kenal siapa yang perjuangkan tulisan jawi dan siapa itu nukilan tulisan. So memang saya banyak orang kata kalau saya ikutkan fokus saya ataupun target saya kan, bila orang dengar nukilan tulisan, orang tahu yang ini budak orang tu intai ni yang buat tulisan jawi tu. Dia macam tu. So salah satu brand branding juga untuk saya kan. Jadi bila dah dapat social media, dah sampai tahap macam tu, saya macam terkejut. Lepas, sebab rezekinya datang bertubi-tubi. Lepas satu akhbar ada masuk, siaran televisyen pun saya ada masuk. Jadi rezeki tu datang after saya dah kahwin lah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi orang kata rezeki kahwin kan. Saya pun macam tak percaya kan, betul ke rezeki kahwin kan. Tapi lepas kahwin tu alhamdulillah, akhbar panggil, apa televisyen pun panggil. Dan sampailah sekarang ni saya ada di radio Salam FM. Yes. Terima kasih juga kepada Salam FM sebab jemput saya dan dapat kenal saya daripada media sosial juga kan. Jadi alhamdulillah, dan apa yang saya yang tak impikan pun selama ni tercapai. Ni yang dikatakan selalu, sebab ayah banyak kali pesan lah. Sebab ayah banyak kali pesan, rezeki tu kita tak tahu pun sebenarnya. And perjuangan je. Sebab memang saya cakap dengan ayah, sebab saya dah perjuangkan 4 tahun ni, tak boleh sebenarnya. Memang tak boleh. Itulah cabaran dia. Cabaran Sanjawi ni tak boleh survive sebenarnya. So kalau siapa-siapa yang nak perjuang ke Sanjawi, tolong ada minat and then terniatkan benda tu, sebenarnya kita nak buat pahala. And then kita nak, apa yang niat kita mula-mula, itulah yang kita fokus sampai akhir.
0: Okey, Iqbal, sedikit sebelum kita berehat. Selepas Iqbal dah mempromosikan di media sosial dan sebagainya untuk penulisan jawi ni, ada tak orang luar dari Teluk Intan yang datang? Dan kalau disebut pasal orang luar ni, antara yang menemui Iqbal, antaranya orang dari mana?
1: Okey, sejujurnya lah, tuan kan, sejujurnya yang ramai yang datang dekat saya semua orang luar. Ya, betul. Sebab apa tahu? Sebab Teluk Intan ni dia salah satu tempat pelancongan. Yang mana Menara Condong. Dan Menara Condong ni dia bukan biasa-biasa tau sebenarnya. Kalau orang dengar Menara Condong, oh kat Intan biasa-biasa je kan Menara Condong. Sebenarnya Menara Condong ni dia one of the bangunan yang terpelik di dunia, worldwide. Yang mana bangunan yang condong di dunia. Number one is Pisa dekat Itali, and number two is Menara Condong lah, Leaning Tower. So dan Leaning Tower ni, Menara Condong ni di bawah UNESCO. UNESCO ni sangat besar tau tuan. Dia bukan kecil tau. Dan kalau di bawah UNESCO tu maksudnya apa tau? Maksudnya orang, bukan setakat orang luar daripada Malaysia, orang luar maksudnya turis memang akan datang ke Menara Condong Teluk Intan untuk tengok. Kalau tak sampai Itali, memang dia akan sampai ke Teluk Intan. Jadinya ramai orang luar yang datang dekat saya, ramai orang luar yang support saya. Jadi yang buatkan ramai orang luar yang datang dekat saya sebab apa? Sebab antaranya cuti sekolah lah. Cuti sekolah, tak pun cuti perayaan. Kalau cuti Aidilfitri lagi ramai. Sebab apa? Sebab orang kampung semua balik. Sebab sekarang waktu Intan boleh kira dah ramai yang dah berhijrah ke bandar. Jadinya bila waktu musim raya, memang waktu Intan semua balik. Time tu lah yang ramai. Bila nak dikatakan orang tu Intan yang paling ramai tu bila time raya. Selebihnya semuanya orang luar. Dan orang luar tu nak dikirakan semualah. Saya dah saya dah jumpa dan saya dah, yang dapat tulisan saya dah ramai. Kiranya Sabah Sarawak pun dah dapat juga. Sabah Sarawak. Dan kalau nak ikutkan turis pun, turis Korea pun dah pernah dapat. Turis Russian pun dah pernah dapat. So tulisan saya bukan setakat dalam Teluk Intan saja, tapi alhamdulillah setakat ni satu Malaysia dah sampai. Saya pun dah pernah post dah Sabah Sarawak dah banyak kali dah. And then insyaAllah saya tengah target sekarang ni untuk dapat market ke luar negara. Itulah target saya insyaAllah.
0: Sebenarnya Iqbal tak perlu pun datang ke Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur kan, sebab Iqbal berada di tempat yang tepat di Menara Condong tu sendiri. Menara tu sendiri pun satu lokasi yang sangat strategik dan agak pelik.
1: Betul.
0: Dan ia dilawati oleh ramai orang pelancong luar negara.
1: Betul, betul.
0: Tahniah diucapkan untuk Iqbal. Iqbal, panjang lagi nak tanya, kejap saja lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
3: Cameron Highland, 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan, 95.6.
2: Johor, 95.6.
3: 102.5 di Melaka.
4: Five.
3: Salam FM, salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyaranjakim.
2: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
3: #penyiaranjakim.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
5: Hiburan berterusan Salam FM.
6: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Kisah minggu ini satu kisah yang sangat menarik, khusus buat generasi muda, mendekatkan diri tentang penulisan Jawi, dan dalam masa yang sama juga bagaimana penulisan Jawi ini boleh mengubah daripada satu karier menjadi seorang duta yang mempromosikan Menara Condong Teluk Intan. Bersama dengan kami ketika ini, nukilan tulisan atau nama sebenarnya Iqbal Rizkan bin Ruslan. Iqbal?
7: Ya, saya.
6: Kita dah cerita panjang tentang bagaimana Iqbal bermula, penerimaan masyarakat, sambutan masyarakat dan bagaimana ia memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan. Dalam masa sama juga, saya difahamkan Iqbal ada mengusahakan perniagaan lain.
7: Betul.
6: Selain daripada penulisan Jawi. Mungkin Iqbal boleh kongsikan bagaimana Iqbal mengurus masa dan membahagikan masa antara kedua-dua perniagaan ini sendiri.
7: Okey, Tan. Jadi, macam mana saya menguruskan masa? Sebenarnya, saya minat dalam bidang berniaga. Sebab ayah saya, dia berniaga di Pasar Karat, di Teluk Intan.
6: Oh, okey.
7: So, ayah saya ni, dia more to antique. Dia minat barang-barang antik. Jadi bila ayah berniaga tu, saya dah start follow ayah berniaga daripada saya kecil lagi. Daripada saya kecil tadi, saya belajar ilmu-ilmu perniagaan semua daripada lapangan kat tempat ayah saya berniaga lah. Tu saya jumpa customer, saya jumpa ramai orang. Jadi macam mana nak communication dengan customer semua kan. Jadinya untuk masa ni sebenarnya free time. Untuk yang dalam perniagaan ni memang free time. Kita uruskan masa kita sendiri, dan macam mana kita nak bahagikan masa kita dalam perniagaan, dalam kita punya pengurusan dalam keluarga, dan dalam apa yang kita kita punya planning future, for the future lah, untuk masa depan. Jadi untuk pengurusan masa ni, saya banyak menulis Jawi, mostly ni dalam waktu-waktu tahajud, dalam pukul 3 hingga sampai subuh lah. Sebab waktu-waktu tu dia macam saya seorang-seorang. Okay, sebab saya seronok, saya suka menulis Jawi, dan juga saya suka banyak buat order-order yang saya dapat daripada customer. Alright, saya banyak buat dalam umur pukul 3 hingga ke subuh. Sebab time tu saya rasa macam saya ada diri saya sendiri dan juga saya dengan Tuhan. Tuhan. Dua tu je. Saya rasa macam memang satunya idea lah. Sebab kalau orang tanya saya macam mana nak buat order ni, boleh siap berapa hari kan apa semua kan. Kalau untuk Sanjawi, insyaAllah saya boleh siapkan secepat yang mungkin. Tapi untuk kalau ada lukisan, ada lukis-lukis bunga-bunga ke bambu-bambu ke, dah akan take time sikit. Sebab yang tu kena pakai idea. Jadi tulisan Jawi ni sebenarnya saya banyak pakai idea. Jadi bila yang mana bila orang tanya saya tulisan ni, tulisan khot jenis apa kan, so saya tak boleh jawab sebenarnya. Sebab khot ni dia ada macam-macam jenis. And then saya buat tulisan Jawi ni memang ikut kepada saya punya design sendiri. Dan itulah masa yang saya habiskan dalam masa 4 tahun ni. Jadinya masa saya habiskan, 1 bulan saya belajar abjad alif sampai ya, 1 bulan saya belajar macam mana nak sambungan, 1 bulan lagi saya belajar macam mana design dia. So ada 3 bulan saya belajar. Jadi alhamdulillah setakat dah 3 bulan saya belajar ni, dan pengurusan masa sekarang ni, waktu tahajud tu saya menulis Jawi. Dan bila waktu siap, tulisan ni tulisan khot jenis apa kan, so saya tak boleh jawab sebenarnya. Sebab khot ni dia ada macam-macam

0: Negeri ni seronok lah kan. Ada apa masa free time sebenarnya tidak. Bila dah bila dalam bidang perniagaan ni, tak pun buat tulisan jawi ataupun kita buat antara seni lah kan, dia sebenarnya 24/7. Jadi tak ada tidur, tak ada rehat. Tapi kalau kita nak rehat pun, adalah rehat sekejap-sekejap kan. Jadinya rehat tu memang untuk masa saya dengan family, masa saya untuk berehat itu sahaja. Yang lain-lain tu memang saya sebenarnya saya tak tidur diam. Sebab kalau saya duduk diam nanti saya jadi macam saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya more kepada minat saya. Jadi minat saya sekarang ni ada tiga. Saya minat dalam bidang perniagaan, saya minat dalam bidang seni tulisan jawi, dan juga saya minat dalam bidang pelancongan. Jadi tiga-tiga tu lah ada antara kerjaya saya sekarang ni lah. Jadi kalau orang tanya saya kerjaya sekarang ni sebagai apa, sebenarnya banyak. Bila dalam kerjaya ni saya banyak saya punya kerjaya. Tapi asalkan rezeki tu berbalik kepada family dan asalkan rezeki tu halalan toyiban, saya buat je mana-mana. Itulah pun sama-sama saya.
1: Percaya rezeki Allah tu di mana-mana. Betul. Dan dalam masa sama juga kita jangan lupa kepada pencipta kita, dari segi amal ibadah kita, solat kita dan sebagainya. Baik Iqbal, yang menarik kita nak tahu juga tentang Iqbal, mungkin ada perancangan masa akan datang, perancangan panjang Iqbal selepas bersama dengan masyarakat penduduk di Teluk Intan. Perniagaan ini juga apa yang diusahakan ini juga sekarang ni dah pun merata. Betul. Dikenali di seluruh Malaysia khususnya. Betul. Dan juga pelancong luar negara juga mengenali. Mungkin ada perancangan yang Iqbal fikirkan untuk akan datang?
0: Apa sayangan untuk yang masa hadapan, banyak sebenarnya tuan. Salah satu yang saya merancang sekarang ni, saya nak cukupkan 10,000 orang dapat saya punya tulisan penanda Quran. So maksudnya challenge tu 10,000 orang. Setakat ni dalam 4 tahun ni alhamdulillah dah lebih kurang dalam 5,000 orang lebih lah dari atas saya selama 4 tahun ni. Jadi saya punya perancangan masa depan tu challenge untuk surah kafi, saya nak dapat, saya nak bagi percuma saja penanda Quran sesiapa yang mahu surah kafi, 10,000 orang. And then saya kalau boleh saya nak dapatkan jemputan. Sebab yang ini adalah salah satu impian jugalah. Maksudnya apa tahu, jemputan daripada mana? Daripada akhbar, siaran televisyen tu, bukan daripada saya punya perancangan. Yang ini semua perancangan tuan. Tapi perancangan saya sendiri, saya kalau boleh, kalau dapat ada rezeki lah, ada rezeki yang mana dengar radio Salah FM, yang mana tengok saya punya media sosial, saya punya impian, saya nak orang jemput ke wedding untuk saya bagi penanda Quran untuk tetamu-tetamu yang datang. Yes, macam mana orang jemput viola, violin, orang jemput penyanyi kan. Tapi saya tak pernah tengok lagi dalam Malaysia ni ataupun kat seluruh lah kat dunia ni yang berjemput penulis jawi untuk menulis nama tetamu yang hadir. Itu adalah salah satu impian saya lah. Dan saya pun banyak banyak jugalah saya fokuskan dalam saya punya media sosial kan. Lepas tu saya banyak kali post, saya akan tanyalah tak ada siapa-siapa ke yang berminat untuk menjemput penulis jawi kan, untuk bagi souvenir kat tetamu. Sebab orang tak buat, orang tak pernah buat. Salah satunya sebab apa saya nak orang jemput dekat wedding yang diorang buat, sebab dekat situ dah confirm ramai. Kalau jemputan dalam 3,000 orang, dah confirm 3,000 orang akan dapat. Jadinya saya punya penulisan tu akan lagi ramai orang tahu. Dan alhamdulillah penulisan jawi tu akan tersebar secara sendiri. Bila orang dapat penanda Quran waktu kat tulisan jawi, orang akan teringat balik, ish dah lama lah tak tulisan jawi kan. And then bukan setakat orang tengok tulisan jawi saja, orang akan dapat penanda Quran tu dah boleh boleh gantikan penanda Quran yang baru. And sebab kalau dapat penanda Quran ni, salah satu sebab saya buat penanda Quran, saya bagi percuma sebab apa tau, sebab ramai yang dah lama tak buka Quran. So bila dapat penanda Quran baru ni, dia ada salah satu sebab orang nak buka Quran balik.
1: Semangat.
0: Betul. Bila sebab Quran dia, bila orang nak buka Quran, dia tak ada something yang orang akan datang nak tengok Quran selain daripada hidayah lah. Bila saya fikir balik, kenapa saya nak, macam mana saya nak orang balik kepada Quran, saya bagi percuma penanda Quran. Jadi orang akan semangat balik sebab ada nama dia orang kat situ, depan jawi belakang rumi. Dan benda tu dia orang akan ingat nanti, oh nanti dapat penanda Quran ni daripada channel Surah Kafi. Setiap kali buka Quran dia orang akan ingat challenge. Dan setiap itulah semangat dia orang boleh hafal Quran sebenarnya. Bukan untuk masyarakat, untuk saya sendiri juga sebenarnya. Sebab kita nak buka Quran ni senang sebenarnya, dalam handphone pun dah ada dah kan. Cuma kita nak memupuk kembali Quran ni sebagai pembimbing hidup kita, bukan kepada media sosial. Sebab sekarang ni ramai orang dah hidup dengan media sosial, bukan dengan Quran. Orang dah lupa dengan Quran sebenarnya. Hidup dengan Al-Quran ialah sebenarnya yang lebih bagus, dan itulah pendirian hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Dan Al-Quran ni juga sebenarnya banyak ajar saya tentang kesabaran kan, dalam struggle hidup kan. Hidup kita ni bukan semata-mata mencari rezeki, hidup kita semata-mata bukan semata-mata mencari duit sebenarnya. Hidup kita sebenarnya apa yang kita boleh bagi kepada diri kita sendiri, kepada agama kita. Dan saya bukan orang yang baik, Tapi insyaAllah saya cuba beri yang terbaik, saya bagi yang terbaik untuk agama saya sendiri. Mm-hmm. Itu yang saya boleh perjuangkan.
1: Mm-hmm. InsyaAllah. Menarik dengar anak muda, dia berfikiran jauh, dan ia bukan hanya untuk diri dia tetapi untuk agama dan juga bangsa kita. Dan Iqbal, kita berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah. Mungkin ada kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat buat mereka yang cuba mendekatkan diri dengan penulisan Jawi, dan masa sama juga menyukai dan mencintai

0: tulisan Jawi ni sendiri, mungkin kata-kata semangat ataupun kata-kata terakhir untuk mereka.
1: Okey, kata-kata saya ni dah lama dah saya simpan.
0: Oh, nak dengar juga tu.
1: Okay. Sebab kata-kata ni sebab kepada had umur saya, golongan umur saya sekarang ni kan, yang generasi sekarang ni, untuk penulisan Jawi kepada generasi sekarang ataupun generasi yang terdahulu, sebenarnya penulisan Jawi ni dah sangat-sangat tenat. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi ambil contoh yang paling dekat, pergilah tengok dekat simbol papan tanda jalan ke, papan tanda dekat lebuh raya ke mana, ada lagi tak Susan Jawi? Dah tak ada dah. Baik, kalau saya tak mulakan Susan Jawi dan kalian juga tak mulakan Susan Jawi, akan sampai satu masa nanti Susan Jawi ni akan pupus. Begitu sahaja. Dan kalau siapa, tak ada siapa yang nak perkasakan Susan Jawi, maruahnya akan tak terbela lah. Dan kepada semua yang mana baru nak mula buat apa-apa saja dalam hidup, alright, salah satu berkat ibu ayah. Alright, doa ibu ayah itu yang paling penting lah. Doa ibu ayah jugalah yang saya sampai ke tahap ni. Okay, dan juga doa sebagai doa daripada isteri. Okay, perjuangan saya ni, kalau siapa-siapa yang nak berjuang, siapa-siapa yang ada perli ke, anyone yang memula daripada bawah, macam mana saya memula daripada jalanan, baik, manusia akan sentiasa bercakap lah. Masyarakat sentiasa bercakap. Tapi jangan risau, apa yang kita buat, teruskan niat kita, dan insyaAllah semua sekali apa yang kita buat, Tuhan nampak. Tuhan ada. Cumanya kita nak tahu proses tu Sampai tahu tahap yang kita nak, kita tak tahu bila. Baik, dan yakinlah Tuhan tu ada. And sebagai seteruk mana pun kita sebagai manusia, sejahat mana pun sebagai manusia, insyaAllah Tuhan sentiasa nak kita ke jalan yang lurus lah. Okay, jadi apa-apa pun nak buat, babitkan ibu ayah, babitkan Tuhan, insyaAllah kita punya hidup akan sentiasa tenang. Okay, jangan kejar dunia sangat, sebab dunia ni sementara je. Right? Kejarlah selepas dunia. Sebab kalau kejar dunia, memang takkan habis. Okay, kalau kita kejar after daripada dunia, insyaAllah kita akan kekal selama-lamanya lah. Right? Dan juga jangan risau, okay, kita semua manusia. Kita bukan Tuhan. Jadi kita semua manusia, kita anggap saja kita semua ni berperjuangkan hidup masing-masing, perjuangkan rezeki masing-masing, perjuangkan family masing-masing, dan satu sebab yang kita perjuangkan, sebab Tuhan itu saja. Dan kita manusia itu saja.
0: Okey, Iqbal, yang terakhir, bagaimana orang mungkin pada ketika ini nak berjumpa dengan Iqbal apabila ketika ini mendengar rancangan ini sendiri, lepas ni mungkin dah berminat nak dekat dengan penulisan Jawi dan nak jumpa Iqbal sendiri dengan nama penanya nukilan tulisan ni di Teluk Intan. Macam mana?
1: Okey, siapa-siapa yang nak bertemu saya secara live, and kadang-kadang ramai orang tak percaya saya, sebab bila tengok daripada paras rupa saya, betul ke penulis Jawi ni kan? Macam bukan penulis Jawi je. Okey, kepada semua koma-koma yang mana nak tengok secara live saya menulis Jawi, boleh datang ke Dataran Menara Chuan Datuk Intan. Okey, saya akan ada dekat Dataran Menara Chuan Datuk Intan setiap hari Sabtu, sekiranya bukan cuti persekolahan ataupun cuti perayaan. Kalau cuti persekolahan ataupun cuti perayaan, saya akan ada setiap hari. Dan bergantung kepada keadaan cuaca jugalah, sebab saya berniaga dekat situ, memang tiada kemah. Saya jadi outdoor. Kalau kamu datang tayang ribu ke teribut tropika taufan ke, janganlah datang, terbang le barang-barang semuanya. Okey, jadi boleh datang setiap hari Sabtu di Dataran Menara Condong Teluk Intan, insyaAllah. Dan siapa-siapa yang nak menjemput untuk saya menulis Jawi, untuk wedding ke, untuk event ke, dan saya target sekarang ni, insyaAllah, doakan saya boleh sertai pesta buku atas sebesar Kuala Lumpur, PBAKL. Itu antara salah satu cita-cita saya lah. Sebab dekat situ semua power-power. Saya cuma nak masuk sebagai seorang penulis jalanan je. Jadi saya insyaAllah doakan, mana tahu rezeki saya tahun depan boleh join PBKL. Dan komo, jangan lupa, sebenarnya penulis Jawi ramai. Alright, terlalu ramai. Tolonglah ambil tahu siapa penulis Jawi di Malaysia, penulis khot yang profesional di Malaysia. Alright, jadi jangan babitkan nama nukilan tulisan untuk tulisan khot, sebab saya bukan profesional untuk tulisan khot. Saya cuma, matlamat saya hanyalah perkasakan tulisan Jawi dan memutabatkan kembali maruah tulisan Jawi. Itu sahaja,
0: insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk Iqbal, dan selamat pengantin baru juga, walaupun dah setahun sebenarnya.
1: Terima kasih.
0: Tapi nampak kemesraan tu sangat-sangat orang kata sangat menarik lah untuk kita saksikan. Iqbal, kita berada di penghujung rancangan untuk Al-Kisah. Terima kasih atas kesediaan bersama kami di Salam FM. Dan diharapkan apa yang Iqbal sampaikan di sini dapat menjadi pedoman untuk semua pendengar Salam FM, dan dalam masa sama juga mula mencintai penulisan Jawi. Baik saudara, sehingga kita berjumpa lagi untuk setiap minggu dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.

0: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Abang, Aisyah kan bersyukur sangat hidup dengan abang.
2: Alhamdulillah, tapi kenapa tiba-tiba ni?
1: Tak adalah. Macam-macam masalah kita hadapi kan. Abang jadi tempat rujukan. Malah orang lain pun rujuk pada abang.
2: Semua tu izin Allah. Tapi Aisyah ni kenapa ni? Ada apa-apa jualan langsung ke jualan apa ni? Aisyah nak apa?
1: Tak adalah. Aisyah ni sebenarnya kan, Aisyah ni muskil satu perkara ni.
2: Ha, muskil apa tu Aisyah?
1: Tak, bukan. Sekarang ni kan ramai orang rujuk apa Mr. Google, macam tu kan. Apa-apa masalah je tanya Mr. Google. Ada masalah hidup pun tanya juga Mr. Google.
2: Google ni sifat dia boleh cari maklumat cepat dan senang. Tapi dia bukan ilmu, dia hanyalah maklumat.
1: Ya, betul tu bang. Tapi kan ada juga orang masalah agama pun tanya dengan Mr. Google. Sampai orang panggil Ustaz Google lah.
2: Ah, tu lain. Tu memang masalah lain. Masalah agama ni kena hati-hati. Tak boleh sewenang-wenangnya rujuk Google.
1: Tapi itulah yang terjadi bang. Senang sangat orang nak menghukum orang lain dengan hanya baca satu posting aja.
2: Itulah bahaya merujuk ilmu tanpa guru. Dalam Islam, merujuk kepada ahli agama, yakni berguru, dianggap jauh lebih utama dan selamat berbanding hanya merujuk kepada buku ataupun penulisan semata-mata. Tapi ingat, bukan abang nak larang orang baca. Cuma untuk dapatkan ilmu yang sahih, perlu dirujuk kepada ahlinya.
1: Itulah, Aisyah dah agak dah. Salah Ustaz Google ni.
2: Ada satu lagi sekarang, bukan Ustaz Google. Ustaz ChatGPT.
1: Wah, betul.
2: Dalam Al-Quran, Allah SWT sebut dalam surah An-Nahl ayat 43, maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maksudnya apa? Tanyalah kepada yang pakar, ahli, orang yang berautoriti, sebab kita tak tahu semua perkara.
1: Jadi bukan semualah yang kita baca itu kita boleh terus amalkan bang, macam tu?
2: Apa yang dibaca jika ada keraguan, perlu semak dan dirujuk pada para ilmuwan alim ulama kita.
1: Tapi teknologi tu bukan salah kan?
2: Mana pula teknologi ni menggalakkan manusia dalam kemajuan kehidupan. Tapi caranya itu perlu selari dengan syiar agama.
1: Kadang-kadang ada posting ataupun artikel tu ditulis nampak elok dan baik. Dia beri nasihat, bagi saranan. Tapi kita tak tahu siapa penulisnya. Lepas tu kongsikan dekat orang ramai. Jadi ketulinannya tu sebenarnya mencurigakan.
2: Islam tidak pernah melarang apa-apa bahan seperti artikel buku. Malah ia sangat digalakkan sebagai bahan sokongan. Namun tidak boleh dijadikan sumber tunggal. Tetapi lagi sekarang kita tak tahu siapa penulisnya. Kita tak tahu siapa di sebalik akaun. Kita tak tahu siapa, adakah orang ini orang majhul, orang yang tidak dikenali, entah-entah ada niat jahat terhadap agama. Jadi semua benda ini perlukan bimbingan daripada orang agama yang bertauliah dan terlatih.
1: Maksudnya sekarang ni peranan guru masih lagi penting,
2: sangat
1: betul?
2: Sangat penting, ya Allah. Guru inilah yang memastikan sesuatu itu tertapis dan benar-benar mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah.
1: Macam abang kan? Cikgu.
2: Sikit-sikit
1: guru. Alhamdulillah, faham Aisyah sekarang. Syukur. Alhamdulillah. Keluarga Ustaz Angkil.
3: Baik, alhamdulillah, baru saja kita dengarkan rancangan Kisah Keluarga Ustaz Akil membawakan topik berkaitan Ustaz Google dan ChatGPT. Ramai jugalah yang mengambil pedoman dan pandangan yang melalui ChatGPT dan juga Google ni kan. Jadi apa kata kalau kita nak dapatkan pandangan ni, dapatkan pandangan daripada mereka yang berautoriti. InsyaAllah pemudahkan segala urusan kita untuk kita mendapatkan ilmu. Boleh dengarkan Salam FM. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Bercakap tentang satu ilmu ataupun satu info yang memerlukan kepastian. Saya nak kongsikan informasi menerusi Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah di bahagian Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendan dan Kuala Muda di Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baharu, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Manakala di Terengganu, di bahagian Besut, Setiu, Marang, Dungun dan Kemaman, di Kuantan, Pahang dan juga di Sabah di bahagian Kudat, Pitas dan Kudat. Boleh anda dapati informasi berkaitan amaran ribut petir ini yang telah pun dikeluarkan pada jam 1:05 pagi tadi, 14 Julai 2026. Boleh anda ikuti menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Mungkin anda berada di luar kawasan, mungkin berada di luar rumah ke dan sebagainya, kalau tidak ada keperluan untuk berada di luar, berada di tempat yang lebih selamat. Selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Tamanu Islam, dan juga kita bawakan lagu-lagu yang berada di kedudukan 3 terbaik dalam carta salam selepas ini di Music Salam. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, lagu daripada Wildani, Aisyah Humaira, Salam FM.

0: setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: This is Azam Al-Kankar.
2: I'm Ustaz Taha.
3: Dengarkan saya, Ustaz Ilyas Ismail.
4: Keep listening to Salam FM.
1: Salam FM setiap hari
2: 91.1
1: hingga 8 pagi.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Seperti biasa, hari Isnin hingga Jumaat, Kak Beda muncul lagi dalam kehidupan sayang-sayang sekalian lagi tu kan. Baiklah, apa agaknya topik kita hari ini ya? Hari ini Kak Beda nak cerita tentang orang yang suka menunggang agama demi keuntungan. Agak sensitif sikit, tapi jangan terasa ya. Kita ambil sahaja ianya sebagai ilmu untuk kita sedar. Baiklah, Kak Beda bukan apa. Sekarang ni Kak Beda tengok kan, tengok orang tu pakai jubah, pakai tudung labur, tak semestinya dakwah dia itu ikhlas ataupun dia orang yang bertauliah untuk berdakwah. Macam tu cerita dia. Ada juga orang yang menjadikan agama sebagai modal pemasaran. Macam mana tu? Maksudnya apa? Maksudnya dia menjadikan agama sebagai jenama, ceramah dijadikan kandungan, akhirnya semua benda di hujung-hujungnya dia menjual produk. Gitu cerita dia ya. Ini Kak Beda lebih banyak nampak dekat influencer-influencer lah kan. Kita ni kan zaman media sosial, kita tengok orang tu sentuh agama sikit dah kita rasa dia lah terpaling alim, dia lah terpaling baik. Kak Beda tak cakap semua influencer ya, cuma ada beberapa. Walaupun tak ramai tapi perlu kita banteras, sebab isu yang melibatkan agama ini adalah perkara yang serius. Kak Beda tak boleh, Kak Beda pantang bab-bab agama ni jangan dibawa main ya. Macam isu dengan seorang influencer ni, dah jual barang tiba-tiba dah jual buku. Bukan dia jual buku, dia bagi free bukunya. Buku tu dia boleh karang sendiri dengan menggunakan ayat Al-Quran dan juga hadis yang tidak sahih, yang tak wujud lagi pun. Ya Allah, Kak Beda rasa dia pakai ChatGPT agaknya kan. Apa dia ingat ChatGPT tu betul ke? ChatGPT pun pening kadang-kadang kan. Kita kena ingat berkenaan dengan hadis Al-Quran ataupun ayat-ayat suci Al-Quran ni tak boleh dibawa main ya, dan bukan boleh dikarang-karang ikut kehendak sendiri ataupun kemahuan sendiri. Dan kita ni sebagai pengguna ataupun masyarakat ataupun netizen lah kan, kita jangan cepat percaya mentang-mentang dia pakai ayat Al-Quran, selitkan hadis, baca doa dengan suara yang kononnya menyentuh hati, orang pun rasa percaya, orang pun terus yakin. Kita pun tak semak tak betul tak tidak ayat yang dia baca tu kan. Ingat, agama bukannya alat pemasaran, agama juga bukan jalan pintas untuk kita mengaut keuntungan. Agama ialah amanah ya. Ini amaran Kak Beda kepada influencer atau sesiapa saja yang ingin ataupun bercita-cita nak buat macam tu lagi. Baiklah Kak Beda, malah nak membebel panjang-panjang kan. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda ni cuma nak nasihat je. Jadi kita lapangkanlah dada, buka minda kita, terima dengan seadanya. Jadi esok Kak Beda datang lagi membebel ya. Kak Beda undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

baru saja anda dengarkan rancangan Kabedah Tudung Bawal pagi ini berkaitan tentang penunggang agama. Diharapkan kita dapatlah terhindar daripada golongan-golongan penunggang agama ni, sama ada rakan-rakan kita ke ataupun kita terpengaruh dengan pempengaruh-pempengaruh yang sentiasa menggunakan agama bagi mendapatkan ganjaran di dunia ini. Baik, terus bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click menerusi Google Play Store, Apple App Store, Huawei Apps Gallery. Anda boleh muat turun secara percuma menerusi tablet anda, telefon bimbit, ataupun anda boleh tonton dan dengarkan Sound FM menerusi laptop ataupun komputer riba anda. Boleh dengarkan di mana-mana saja anda berada. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-14. Kita nak bawakan jam 2 pagi nanti. Saya tadi, dari tadi lah sebenarnya lihat media sosial, dan saya sebenarnya tertarik dengan satu kisah yang dikongsikan di media sosial ini. Hari Ahad lepas saya singgah di rumah makcik. Anaknya dah besar, umur 24 tahun, dah kerja. Tengah minum petang, tiba-tiba maknya bertanya, masa kecil dulu apa yang paling diingati tentang ibu? Saya ingatkan dia nak jawabkan ibu masak sedap ataupun ibu selalu belikan mainan yang mahal. Tapi dia tersenyum, dia mengatakan bahawa yang paling saya ingat adalah ibu saya selalu tunggu saya balik sekolah dekat pagar. Dan ibunya tergerak kecil sambil bercakap, takkan itu saja perkara yang diingati? Dan anak dia jawab, ya, benda itulah sebenarnya diingati. Dulu masa saya turun bas, tengok mak dah berdiri di pagar, seronok sangat rasa. Lepas tu dia sambung lagi, saya tak ingat pun baju mahal yang ibu pernah beli. Saya tak pernah ingat berapa banyak duit yang ibu belanja. Tetapi saya sentiasa ingat saya demam, ibu tidak pernah tidak tidur untuk menjaga saya. Saya masih ingat lagi ibu suap makanan. Saya ingat ayah sanggup redah hujan hantar saya pergi ke sekolah. Saya ingat ayah pura-pura marah padahal senyap-senyap dia belikan aiskrim untuk saya. Masa itu ibunya terus diam dan kelihatan ibunya mata dah mula berkaca. Yang kita ni pun yang sedang mendengar pun rasa sebab. Sebab kadang-kadang kita ingat jadi ibu dan ayah yang baik kena ada banyak duit, kena bagi macam-macam barang. Rupanya apa yang anak simpan sampai besar selalunya benda yang kita anggap sebagai sesuatu perkara yang biasa. Peluk sebelum tidur, dengar cerita walaupun dia ulang benda yang sama berpuluh kali, gelak bersama-sama masa makan atau main kejar-kejar dalam rumah. Benda-benda kecil seperti ini rupanya jadi kenangan yang paling besar untuk mereka. Sebab itu, kalau hari ini anak ajak kita bermain, luangkanlah masa seketika. Dan kalau dia ajak berborak, dengarlah walaupun 5 minit. Kerana esok bila dia dah besar, mungkin itu yang dia cerita pada anaknya pula. Tanpa kita sedar, sebenarnya kita sedang buat kenangan yang dia akan ingat sampai bila-bila. Terus bersama dengan Sound FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 14.

0: Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, Masya Allah sahabat-sahabat, apa khabar hatimu? Dah baca Quran ke belum? Dah berzikir ke belum? Janganlah kita, ya, kita keluar rumah, kita mengisi kita punya kehidupan tanpa Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini adalah mukjizat teragung yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memelihara Al-Quran hingga hari kiamat. Dan seronoknya, Al-Quran ini kalau kita baca, kalau kita jaga, kalau kita menjadikan dia sahabat kita dunia akhirat, makanya kita juga menjadi sahabat kepada Al-Quran, bukan tunggu di akhirat ni. Dekat dalam kubur pun dia bersama kita. Kadang orang kata kan, sahabat baik, sahabat qarib, dia tak teman pun kita kat dalam kubur. Yang teman kita apa? Al-Quran. Yang teman kita apa? Amalan. Jadi sahabat-sahabat, pada hari ini kan, kita nak cakap pasal bacalah Al-Quran setiap hari. Paling malas pun, senang cerita, nak cakap paling malas ni, bukan paling rajin, paling malas selepas salat subuh, paling malas setengah muka pun jadilah. Kalau cantiknya satu muka lah, macam tu kan. Jadi satu rutin, jadi satu rutin, ya. Kalau tak jadi rutin perkara itu, kita akan terbiasa dengan kekosongan. Macam tu. Sampai satu tahap, bila orang yang dah biasa membaca Al-Quran, tetapi satu hari dia tidak membaca Al-Quran, dia akan rasa kosong. Kalau boleh kita sampai tahap itu, sahabat-sahabat. Ya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, ketika mana dalam satu hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat. Dan bacalah Az-Zahrawain. Apa benda tu? Kan? Surah Al-Baqarah dan juga Surah Ali Imran. Kerana apa? Kerana kedua-dua surah itu akan datang pada hari kiamat seolah-olah kedua-duanya bagai sekelompok awan atau payung yang menaungi, atau dua kelompok burung yang mengembangkan sayapnya. Kedua-duanya akan membela pembacanya pada hari kiamat kelak. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Hebatnya bagi mereka yang ingin sentiasa membaca Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat, jangan tinggalkan Al-Quran dalam

0: kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #penyiaran JAKIM.
3: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: marah ni memang satu perasaan yang Allah kurniakan kepada manusia. Kita akan bertindak dengan respon marah bila tak kena dan tak sesuai dengan keadaan. Dan itu tanda refleks badan kita terhadap persekitaran. Marah ini adalah fitrah. Tetapi marah ini perlu bertempat. Tapi kita lihat penyakit marah ini, janganlah sehingga kita kasar, kita maki hamun, kita bengis. Jadi mulai hari ini kita nak jadi orang yang lebih baik, lebih turun ton marah kita tu ya. Kita nak uruskan marah kita dengan sempurna. Kita fikir apakah kesan marah kita. Kita marah, marah dah lepas. Tapi kesannya pada hati orang yang kita marah. Tetapi orang yang hebat, dia dapat uruskan marah dia. Bukan sebab dia gagah, tapi kerana dia dapat uruskan marahnya dengan baik. Sifat marah kita ni nak kurangkan, maka banyakkan makan makanan yang lebih baik. Banyakkan minum air. Banyakkan berselawat. Banyakkan berwuduk.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: Dan demikianlah kami uji sebahagian dari mereka yang kaya raya dengan sebahagian yang lain yang fakir miskin. Lalu orang-orang yang kaya itu berkata kepada orang-orang fakir miskin yang beriman, inikah orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Surah Al-An'am ayat 53.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Rusia, Ruski Yazik. Lughatus Salam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Salam FM, sihat ke tu? Tengah buat apa? Kepada yang memandu, jangan lupa baca doa. Subhanalladzi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Alright, so anda bersama dengan saya Dr. Taha ataupun Dr. T. Hari ni kita nak belajar bertutur dalam bahasa Rusia. Orang kata sekarang ni cuaca tak menentu, betul tak? Kadang-kadang panas-panas sangat. Kalau hujan, hujan mengejut. So, dalam bahasa Rusia agak-agaknya macam mana ya? Nak tanya, hari ni cuaca macam mana? Macam mana bahasa Rusia? Hari ni cuaca macam mana? Apakah cuaca ataupun apakah ramalan cuaca hari ni? So, dalam bahasa Rusia, kita sebut kak pogoda, kak pogoda. Bukan pagoda. Pagoda tu tempat orang pergi sembahyang. Pogoda. Sebut bagi sini. Ni nak marah ni. Kak pogoda. Alright. Sivotnya. Sivotnya. Kak pogoda sivotnya. Kak pogoda sivotnya. Kak apakah ataupun bagaimana. Pogoda cuaca sivotnya hari ini. Apakah ataupun bagaimanakah cuaca pada hari ini? Anda boleh jawab хорошо. Pogoda хорошо ataupun pogoda sivotnya хорошо. Okey? Cuaca hari ini sangat bagus. Alright, jangan lupa untuk praktis hari-hari, barulah terer. Assalamualaikum.
3: #penyiaranjakim.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tadi kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Yeah. Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Lestari Islam.
1: Al-Alamiyah. Al-Alamiyah bermaksud alam seluruhnya atau bersifat antarabangsa yang menjadi salah satu asas penting bagi wawasan peradaban Islam sebagai risalah Allah kepada seluruh manusia di alam ini.
0: #penyiaranjakim

0: Suratul Kahfi ayat 1 hingga ke 10.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-20 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk murid itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. An Abi Harun al-Abdi qal kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana إن الناس لكم تبعا وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. Daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu, dan sesungguhnya orang yang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu wasiat daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Mereka datang dari pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Mereka siap menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi dari para ulama turun-menurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan pribadinya atau untuk tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dan membimbing mereka supaya mereka benar-benar menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah untuk mencapai keredaannya. Semoga Allah menghiasi pribadi kita dengan akhlak yang mulia, sebagaimana indahnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai.
1: #penyiaranjakim.

0: perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. #PenyaranJakim.
1: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
2: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
3: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
4: Menghalang suaminya nak berpoligami.
3: Tak biasa untuk membantahnya.
5: Ha? Wah, Ustaz, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
0: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM.
6: Salam untuk semua.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #penyiaranjakim

0: terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 175.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak menginginnya dan tidak pula melampaui batas, yakni pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya. Mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan Ia tidak membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
0: Ulang

0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, yakni agama Allah, dan membeli azab seksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung siksa api neraka itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: 3:50 minit pagi, masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Baik, dengan berakhirnya rancangan Kalamullah sebentar tadi, maka tugasan saya pada kali ini selesai. Dan insyaAllah selepas ini akan bersama dengan DJ Amri untuk rancangan Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Terus bersama dengan Salam FM, dengarkan rancangan-rancangan yang terbaik serta lagu-lagu nasyid yang akan disusun sepanjang 4 jam. Mula jam 4 pagi dan berakhir pada jam 8 pagi nanti. Baik saudara, sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bawakan kepada anda, nak bawakan sedikit peringatan kepada diri kita. Apabila kita merasakan kecewa, sedih, kembalilah kepada fitrah. Kembalilah kepada Allah SWT. Dia sentiasa ada untuk kita setiap masa. Ketenangan yang sebenar akan datang bila kita cari Allah SWT. Minta kepada Allah, luah semua kepada Allah, dan dia sentiasa ada untuk kita. Ila liqa'a ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi di Salam FM. Salam untuk semua. Jumpa lagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: dari buah-buahan, dari pelbagai sumber, kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus setia bersama Salam FM. Terus dengarkan Salam FM sampai bila-bila insyaAllah. 12.30 malam hingga pukul 8 pagi itu siaran kami. Dan pagi ini di pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Kembali bersama Anak Ismail Amri di hari Selasa. Hari ini 28 Muharram 1448 Hijri bersamaan 14 Julai 2026 Masihi. Sekejap je kita dah sampai ke pertengahan bulan Julai. Tahu-tahu nanti dah sampai hujung. Begitulah pantasnya masa berlalu meninggalkan kita. Terima kasih juga kepada sahabat saya Arif Razi bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi. Itu dua segmen kami lah, Salam Santai dan juga Pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Dan kita doakan moga pagi ni ada yang dah bangun tahajud, InsyaAllah, Alhamdulillah, panggilan daripada Allah waktu-waktu sebegini tu. Moga doakan yang baik-baik insyaAllah. Dan moga doa-doa yang dilafazkan, diungkapkan, diangkat oleh Allah SWT insyaAllah. Kita dengarkan Zihan Salam 4:10 minit pagi. Nanti kita dengarkan hits hari ini dalam sejarah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Al-Kisah tampil minggu demi minggu dengan tajuk dan tetamu yang mempunyai pelbagai cerita suka dan duka. Kisah inspirasi bagi memberi pengajaran buat kita semua. Untuk itu, eksklusif minggu ini, kita tampilkan seorang figura yang memperjuangkan penulisan Jawi dengan menggunakan nama pena Nukilan Tulisan. Nama sebenar beliau ialah Iqbal Rizkan bin Ruslan, seorang anak muda yang tidak mengenal erti penat dan lelah mempromosikan tulisan Jawi melalui hasil seninya yang dipamerkan di depan Menara Teluk Intan, yang kini hasilnya telah mula dikenali ramai sehingga turut menerima tempahan daripada pelancong luar negara. Al-Kisah minggu ini menampilkan Nadi Jawi Teluk Intan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah, dan minggu ini kita tampilkan kelainan untuk tetamu yang kita bawa, lain daripada minggu-minggu yang kebiasaannya, seorang figura yang memperjuangkan tulisan Jawi di Malaysia. Yang menarik juga apabila beliau merupakan antara generasi muda yang sangat bersemangat untuk tampilkan penulisan Jawinya kepada masyarakat dan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya Jawi di Malaysia. Baik, tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan di konti ketika ini kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan atau nama penanya Nukilan Tulisan. Assalamualaikum.
2: Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya lebih mesra panggil Iqbal.
2: Betul, boleh. Boleh, tuan, tak masalah.
1: Okey, Iqbal, apa khabar?
2: Alhamdulillah, baik, sihat. Baru 2 jam perjalanan, 2 jam setengah perjalanan daripada Teluk Intan Perak. Teman orang Perak, wakil Teluk Intan Perak, insyaAllah.
1: Bangga, ya, orang Perak. Okey, sebab itu untuk minggu ini tajuknya adalah Nadi Jawi Teluk Intan. Sebab sebelum ini tajuk yang kita tampilkan adalah lebih kepada apa yang diusahakan, apa yang diperjuangkan. Dan kalau untuk Iqbal, seorang anak muda yang sangat aktif memperjuangkan penulisan Jawi kepada masyarakat, khususnya di depan Menara Condong Teluk Intan. Dan untuk minggu ini tajuknya tentang Nadi Jawi Teluk Intan. Mungkin ada yang dah kenal, ada yang tak kenal lagi tentang siapakah Iqbal, dan mungkin Iqbal boleh kongsikan latar belakang Iqbal sedikit.
2: Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat sekalian. Jangan lupa, dah start khoja dah. Sama lah awak tuan kat sini, tengah khoja. Okey, jadi permulaan saya, nama diberi Iqbal Rizkan bin Ruslan, tapi saya tukar nama kepada nama pena Nukilan Tulisan. Sebab apa saya tukar kepada nama Nukilan Tulisan ialah salah satu branding lah, di mana branding yang saya cipta sendiri atas nama saya sendiri. Dan kalau tuan-tuan dan puan tertanya-tanya dari mana datangnya nama Nukilan Tulisan ni, kan, sebenarnya nama Nukilan Tulisan ni daripada lagu Alhamdulillah by Too Fat. Dekat dalam tu dah tulis tu, Nukilan Tulisan dan Bisikan Isi Hati. Jadi lagu Alhamdulillah tu sebenarnya serba sedikit dalam perjalanan saya memperjuangkan tulisan Jawi ni lah. Di mana yang saya menulis Jawi di Menara Condong Teluk Intan, sejak daripada sebelum PKP lagi saya dah start dah menulis Jawi kat situ. Alhamdulillah setakat ni saya dah dapat di bawah pelancongan Majlis Pembenaran Teluk Intan sebagai pelancongan di Teluk Intan lah. Jadi koma yang mana datang ke Teluk Intan, datang ke Menara Condong, bukan setakat tengok Menara Condong sahaja, tapi boleh buat souvenir dengan saya. Saya punya tapak betul-betul sebelah Menara Condong Teluk Intan. Jadi sebenarnya yang saya buat ni dia lain sikit. Sebab apa tau? Sebab boleh tulis Rumi dan juga boleh tulis Jawi. Yang mana saya fokuskan kepada tulisan Jawi lah. Sebab apa? Sebab generasi kini, yang mana kita panggil mostly kita panggil Gen Z lah, itu adalah saya punya tarikan utama, yang mana saya berpujang tulisan Jawi ni. Sebab apa? Saya banyak melihat generasi-generasi sekarang ni dia tak mementingkan tulisan Jawi sekarang ni. Malahan ada yang dah lupa langsung dah. Kalau alif bata tu insyaAllah lah boleh ingat lagi, kan. Tapi kalau nak sambungan-sambungan ejaan Jawi ni pun ramai yang dah lupa. And then ramai yang dah lama tak tengok nama sendiri dalam tulisan Jawi. Jadi itulah saya punya tujuan utama saya lah. Tujuan utama saya biar masyarakat ataupun penduduk Malaysia boleh menulis Jawi setiap hari. Maksudnya macam mana kita buat, apa kata lepas ni kita buat, kita breakfast apa semua, sebelum breakfast lah, sebelum kita pergi ke kerja, kita try tulis Jawi. Tulis satu pun cukup lah.
1: Setiap hari tu penulisan Jawi tu sentiasa kita lakukan.
2: Yes, betul. Sebab apa? Sebab kalau kita dah lama tak tulis Jawi, kita akan lupa. Jadinya sebab itulah saya perjuangkan tulisan Jawi. Dan sama mana koma yang dah pernah sampai ke Menara Condong Teluk Intan, koma tahulah macam mana usaha saya. Sebab saya bermula daripada jalanan. Saya start daripada jalanan. Dan sebenarnya starting daripada jalanan ni lagi seronok. Sebab apa tau? Sebab orang yang tengok saya dekat Menara Condong Teluk Intan ni, dia ramai macam tertanya, apa adik ni buat kat Menara Condong ni, kan. sebab saya punya tapak tu saya tak tulis apa-apa pun.
1: Okey, kejap Iqbal. Sebelum Iqbal panjang
2: saya banyak saya cerita.
1: Satu soalan mukadimah. Tapi Iqbal dah pergi ke soalan yang ketiga, keempat, kelima.
2: Oh ya ke? Okey,
1: Iqbal. Sebelum apa-apa, kita nak tanya kepada Iqbal. Okey, itu pengenalan Iqbal. Dan bagaimana bermula dan tercetusnya idea nak mengangkat penulisan Jawi ni dan menyampaikan penulisan Jawi ni kepada masyarakat?
2: Okey, kalau untuk penulisan Jawi, memang idea, starting idea tu daripada seorang warga negara Arab, tak silap saya lah, masa PKP. And then saya nampak warga Arab tu, dia menulis Jawi dekat salah satu kertas dekat situ. Dan saya macam terfikir, cakap dah lama juga saya tak tulis Jawi kan. Jadi sambil-sambil menunggu order tu, saya try lah balik tulis Jawi. Saya try balik tulis Jawi, macam best juga tulis Jawi, yang dah lama tak tulis Jawi. And then sampai lupa nama sendiri dalam tulis Jawi macam mana time tu. Jadi macam kenapa sampai dah lupa tulis Jawi, sampai nama sendiri pun dah lupa kan. Lepas tu macam PKP tu, why not saya start balik buat tulisan Jawi ni. And then bila saya terfikir balik, macam betul lah, tak ada siapa lah yang tulis Jawi. Ada-ada kan, tapi cuma orang tak kenal. Orang tak kenal siapa pun tulis Jawi. Ramai yang profesional kan. Jadi saya macam, why not saya yang muda ni kan, kita buat balik fokus tulisan Jawi kepada generasi saya yang bawah-bawah saya ni. Sebab kalau saya tak buat, siapa lagi nak buat? Betul. And then saya macam, kalau saya teruskan, mungkin akan jadi salah satu sebab lah kan, orang akan berminat balik dengan tulisan Jawi. Sebab mana saya sendiri pun dulu minat, tapi dah hilang minat tu. Bila saya tak starting balik, kalau tidak saya pun dah hilang minat dah tulisan Jawi tu. Jadinya macam, okay, kita start balik tulisan Jawi. Macam tu.
1: Okay, sambutan penduduk di Teluk Intan macam mana dengan apabila Iqbal berjumpa dengan mereka? Dalam masa yang sama juga, Iqbal memperjuangkan tulisan Jawi ni, dan penerimaan pada masyarakat Teluk Intan tu bagaimana?
2: Okay, untuk penerimaan Teluk Intan, macam tuan tahu Teluk Intan ni tak besar mana pun, kecil je kan, nama pun teluk kan. Jadinya tempat kampung saya, masa mula-mula saya buat, saya masa tahun 2019 ataupun 2020 macam tu lah, saya bermula dengan satu meja saja tuan. Saya mula satu meja dan juga ada satu marker pen, satu beg marker pen, yang mana beg marker pen tu disedekahkan oleh Abang Pak An. Abang Pak An dia dia juga sama membuat seni juga, tapi dia menulis-nulis juga. Jadi dia dah berhenti menulis, and then ada satu beg marker pen tu, dia kata, dia nampak saya lepak kat kedai dia kan, saya tulis Jawi time tu, dia kata macam, Bal, ambil lah marker pen ni, abang sedekah. Teruskan tulisan Jawi. Time tu lagi membuat-buat saya punya semangat tau. Sebab marker pen yang dia sedekah kat saya tu, harga dia lebih kurang dalam 7-800 juga tu. Satu set full marker pen. Jadi macam, Masya Allah cakap kan, kita ni baru nak start kan. Kemudian ada orang sedekahkan lagi, dia macam, kalau betul Tuhan tunjuk rezeki saya dekat sini, saya teruskan. Jadinya saya starting daripada satu beg marker pen dalam 80 batang. And then satu meja kecil saja. Time tu saya bawa motor lagi. Saya memang kehulu kehilir bawa motor dengan meja dengan marker pen untuk tulisan Jawi. Jadinya saya terus ke Menara Condong. Masa mula-mula saya buka tu, dia macam orang tak tahu sangat. Sebab orang tak tahu, sebab saya duduk betul-betul atas Menara Condong tu kan, kakinya atas lantai je lah. Atas lantai dengan meja dengan marker pen. Jadinya kalau macam tuan datang, so apa budak ni buat kan. Jadi saya macam, macam mana saya nak bagi orang tahu kan, macam tu. Lepas tu saya buka kotak. Masa mula saya start buat tu, saya memang tak ada letak harga langsung. Memang semuanya seikhlas hati saja. Sebab saya tu, saya tahu yang tulisan saya ni macam tak terlalu cantik lagi.
1: Yelah, baru-baru lagi kan,
2: baru-baru baru nak starting daripada alif sampai ya kan. Jadinya macam tak apalah, saya buat sekelah hati je kan. Itu pun masa masa nak try tu, macam kiranya baru nak mula-mula kan. Kiranya buat hobi saja kan. Lepas tu Alhamdulillah, mana kalau tuan ingat lah, kalau tuan ingat masa banjir besar di Terengganu, tak silap saya, Terengganu ke Kelantan time tu, lepas tu saya ada buat dekat situ, dekat Menara Condong. Saya buat sedekah seikhlas hati, dan sedekah tu saya terus sumbangkan kepada penduduk Terengganu yang Kelantan yang terkesan dengan banjir. Dan Alhamdulillah lah, time tu masa saya tulis kat tabung tu, memang kata ramai sangat lah. Terlalu ramai. Saya macam, bila saya buat sedekah untuk masa terkesan banjir, saya rasa macam Tuhan dah bagi bakat dekat saya kan. Jadinya saya macam, saya nak tolong orang, saya tak boleh tau. Sebab saya pun sendiri tak boleh tolong diri sendiri kan. Jadi bila saya tengok ramai, bila saya, apa yang saya usahakan tulisan Jawi ni, bila orang ramai sedekah kan, bila orang ramai minat balik tulisan Jawi, saya macam, ya Allah, betul ke jalan yang saya pilih ni? Saya masa tu saya masih fikir lagi, betul ke jalan saya fikir ni, saya pilih ni kan. And then kutipan hari tu mencecah 1,000 lebih, tak silap saya. Dan saya dah serahkan kepada NGO lah. Masa serahkan NGO tu, hanya Tuhan je lah yang tahu macam mana perasaan ni kan. Sebab kita memang simpanan pun tak ada, tapi kita boleh sedekah ke orang atas bakat yang kita ada. Jadi time tu saya terus macam, dia bukan macam bernazar, dia macam macam beritahu kat diri sendiri kan, kalau nak tolong orang kena teruskan buat pesan jawi ni. Yeah. So alhamdulillah sampai sekarang dah 4 tahun dah tuan.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi ini sumbangan-sumbangan yang saya serahkan tu, saya minta halal kepada semua yang sedekah kan. Sebab time tu saya buat betul-betul kertas dengan lapik kertas saja. Kiranya orang datang dekat saya tulis nama atas kertas, saya tulis pakai marker pen yang disedekahkan tu, and then saya selectkan dalam macam file lah. Jadinya memang tak ada frame, tak ada canvas buat untuk untuk yang sekarang ni lah. Jadi betul-betul hanya semata-mata kertas dan juga marker pen saja. Orang dah boleh support saya sampai tahap macam tu lah. Jadinya macam Masya Allah, cakap macam tak terhingga lah dia punya rasa tu kan. Kita tak expect pun benda ni boleh jadi sampai tahap macam ni kan. So bila saya dengar balik apa kata-kata yang orang sedekah kat saya kan, adik teruskan perjuangan ni, teruskan.
1: Oh, orang yang datang tu
2: ya,
1: juga
2: ya betul. Kiranya semua yang menulis dengan saya tu semua macam dia macam satu benda yang orang tak pernah tengok. Tak pernah tengok, and then betul ke adik ni buat untuk sedekah kan. Sebab yes, kita know kan, orang buat sedekah ni tak tahu sampai ke mana ke mana kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, memang saya buat sedekah ni, memang saya akan bagi kat injur sekian-sekian, dan saya akan tak gambar sekian-sekian. Jadi saya dah post dekat medsos saya, nanti tuan-tuan perempuan boleh tengok dekat medsos saya. Jadi kat situ macam orang macam alhamdulillah adik dia buat perjuangan Tuan Jawi ni kan. And then macam abang dah lama, bila saya dengar satu kat semua dengar, abang dah lama tak tengok orang Tuan Jawi. Lagi-lagi orang muda macam saya, masa tu saya umur baru 21, saya 21-22. Betul-betul muda sangat.
1: Muda sangat lah.
2: Muda sangat time tu. Lepas tu orang macam bagus lah adik, just teruskan. Jadi bila dapat benda tu macam something yang kata kalau benda ni boleh membanggakan diri sendiri kan, and my my dad and ibu juga boleh bangga dengan apa yang saya buat ni, saya kena teruskan juga. At least ada satu benda yang saya boleh buat benda yang baik dalam hidup saya lah. And kita semua benda nak kena ada buat hidup benda baik dalam hidup kan. Jadi bila saya buat benda ni macam benda ni baik untuk hidup saya, dan benda ni baik untuk masyarakat sekeliling, saya teruskan juga.
1: Alhamdulillah. Kita tak sangka dengan usia Iqbal baru 30,
2: sekarang tahun ni 30,
1: dan boleh berfikir yang macam jauh daripada orang yang kebiasaannya pada umur sedemikian. Betul. Satu keistimewaan yang ada pada diri Iqbal. Betul. Dan memilih jawi, mengangkat tulisan jawi ni, tak semua orang boleh buat, dan tak semua orang mampu buat. Dan memilih Teluk Intan pula, sebab kalau Iqbal bermula di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur, khususnya ramai yang kedatang dekat Iqbal. Betul. Tapi bila berada di Teluk Intan, agak cabaran, sebab Teluk Intan mungkin ada yang tahu tentang tulisan jawi ataupun sebaliknya. Tapi Iqbal berjaya memecah persepsi masyarakat tentang penulisan jawi, dan lebih dekat dengan generasi muda.
2: Betul.
1: Satu kejayaan bagi saya untuk anak muda seperti Iqbal. Iqbal, banyak lagi kita nak cerita dan banyak lagi nak tanya kepada Iqbal tentang penulisan jawi, nama pena nukilan tulisan, dan bagaimana nadi jawi Teluk Intan ni memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan Perak. Tapi kejap lagi, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: yang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
3: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
5: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
4: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
6: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
5: seperti biasa saya Yuni Yunus
6: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
5: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
6: saya Arif Razi akan temani anda.
5: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap insan, setiap figura mempunyai kisah. Dan kisah minggu ini, seorang anak muda yang berasal dari Teluk Intan Perak yang berjaya membuat dan juga berjaya mengubah persepsi masyarakat tentang penulisan Jawi. Masih di Konti ketika ini, kita bersama dengan Iqbal Rizkan bin Ruslan ataupun nama penanya Nukilan Tulisan. Iqbal,
1: ya saya.
0: Cerita tentang penulisan Jawi ini pastinya ramai dalam kalangan kita hari ini, khususnya generasi yang terdahulu memang agak terkenal dengan tulisan Jawi. Tapi sebut pasal tulisan Jawi ni, generasi muda tidak begitu minat, tidak begitu terdedah dengan penulisan Jawi. Macam Iqbal sendiri, bila turun ke lapangan bersama dengan masyarakat, generasi yang paling banyak Iqbal santuni, muda ataupun generasi yang agak berumur?
1: Okay, so bila saya starting buat tulisan Jawi ni, sebenarnya memang ramai tak tahu. Salah satu sebabnya sebab saya memang tak tulis apa-apa lah dekat depan tu untuk tulisan Jawi apa semua kan. So yang membuatkan orang datang dekat saya sampai beratur lah sampai sekarang, alhamdulillah, bila saya buat satu challenge yang saya mana saya fikir sendiri saya nak kena buat something new and something yang orang kata orang boleh melekat dekat fikiran dia orang. Macam mana nak orang datang dekat saya? Sebab orang ramai nak datang dekat saya tapi dia malu, takut. Dia malu nak apa abang ni buat kan. Tengok ada meja, ada kitchen apa semua kan. So jadi macam mana saya nak buat something yang orang boleh terus dekat datang dekat saya. Jadi saya buat satu challenge, iaitu saya buat challenge sesiapa sahaja yang menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 awal ataupun ayat 1 hingga 10 akhir. Saya ambil dua, sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh. Saya bagi percuma penanda Al-Quran. Dan penanda Al-Quran tu saya siap tulis sekali nama siapa yang datang dalam tulisan Jawi. Dan belakangnya saya tulis dalam tulisan Rumi. Dan sejak daripada itu, alhamdulillah, memang sambutan dia sangat-sangat menggalakkan. Dan sampai saya sendirilah sampai boleh krem lah jari orang beratur tu. Jadi untuk golongan yang datang dekat saya, memang orang kata semua pihak umur lah. Ada yang apa, yang golongan warga emas pun ada, yang berusia pun ada, yang muda, tapi mostly yang ramai yang datang dekat saya era yang muda-muda lah. Dan alhamdulillah, itulah target saya sebenarnya.
0: Ada tak yang dah datang, lepas tu dia datang lagi?
1: Banyak. Terlalu ramai.
0: Dan sampai dah kenal?
1: Yes, sampai dah kenal.
0: Kenapa? Lah. Okey, boleh mungkin Iqbal boleh ceritakan. Kenapa mereka datang balik?
1: Sebenarnya bila diorang datang balik tu kan, sebenarnya saya tak ada nak rasa apa-apa pun kan. Tapi bila orang datang balik, maksudnya saya punya servis lah. Saya punya servis dan juga diorang suka sebenarnya. Sebab diorang suka tengok tulisan saya. Jadinya kalau tuan tengok tulisan saya, sebenarnya saya tak sama macam orang lain tau. Sebab apa? Sebab bila saya buat tulisan Jawi ni, satu benda saya fikir, macam mana orang nak kenal siapa penulisnya. Jadinya saya fokus on siapa penulisnya sebenarnya kan. Jadi sebab ramai dah saya tengok, ramai kat Malaysia ni yang semua yang professional kan, yang tulisan Jawi, tulisan hot, ramai yang professional, tapi orang tak tahu siapa penulisnya. Bila saya study balik kan, ramai yang tulisan cantik-cantik kan, tapi saya tak kenal siapa penulis ni, siapa penulis ni. Sebab tulisan lebih kurang sama je kan. So dekat situ saya macam, why not saya perjuangkan balik tulisan Jawi ni, tapi saya buat saya punya design and orang boleh tahu siapa penulisnya. And bila orang tengok dengan tulisan saya, dia orang akan tahu, oh, tulisan adik ni lain lah. Kan, tulisan ni adik ni lain lah, lain daripada yang lain lah. So kat situ saya macam target saya macam, orang dapat tengok tulisan saya, orang tahu siapa penulisnya. And then daripada siapa penulisnya, apa penulis ni buat untuk tulisan Jawi. Jadi itulah saya buat, saya buat challenge surah kafir tu. Yang paling orang kata dalam hidup 30 tahun saya lah, 30 tahun saya ni, yang paling sangat-sangat saya sebab, saya sedih bila saya buat challenge surah kafir lah. Sebab ramai sangat banyak kenangan dengan hidup saya kan. Dengan hidup saya, dengan sebab yang saksi saya untuk perjalanan saya ini, betul-betul saya sendiri, family dan juga my wife lah, antara salah satu tunjang utama lah kan. Kalau tidak, memang nak diikutkan dah lama give up dah sebenarnya kan. Tapi bila fikir nak give up, time itulah Tuhan tolong saya. Setiap kali saya nak give up, setiap kali memang cakap dengan wife pun, memang setiap kali bila setiap kali saya nak give up, ada je Tuhan bagi rezeki. Saya nak give up je, Tuhan bagi rezeki. Dia macam salah satu benda yang Tuhan nak bantu, benda yang baik, tapi kita tak tahu sampai mana kita boleh pergi. Tapi bila saya fikir balik, sebenarnya rezeki tu Tuhan yang beri kan. Kita tak payah takut apa-apa pun. Kerja semua ada kerja, tapi rezeki Tuhan dah tentukan. Jadi ni bila saya buat challenge surah kafir ni, salah satunya saya seronok bila tengok orang ramai datang kat saya. And then bila orang macam appreciate apa yang saya buat. Sebab selama 4 tahun ni tak ada siapa pun appreciate saya. Sebelum saya kenal lah masing-masing kan, memang nak diikutkan ramai yang membeli kan, ramai yang macam buat tulisan Jawi ni ada masa depan ke kan. Buat macam tulisan Jawi ni, bila orang tanya dekat my father kan, kan, ayah saya, anak sekarang kerja apa biasa kan, anak sekarang kerja apa, career apa sekarang kan. Kalau tuan sebagai ayah, tuan ada nak sebut tak, oh, anak saya pengusaha jawi, ada rasa proud dekat situ. So saya macam, betul ke saya nak buat pengusaha jawi sebagai career kan? Kan, macam ayah akan bangga ke bila jadi pengusaha jawi, nak cakap dengan orang-orang kampung kan, bangga ke sebagai pengusaha jawi ni kan? Jadi saya macam tak apalah, yang tu biar saya sendiri yang usaha, dan apa yang saya buat untuk masyarakat dan masyarakat suka dengan apa yang saya bawa, itu pun alhamdulillah lah. Maksudnya nanti bila mana orang nampak saya, oh, abang ni lah yang buat tulisan jawi dan bagi orang percuma penanda Quran, yang mana challenge surah kahfi, dan maybe someday nanti orang akan nampak ayah saya, oh, orang akan bercakap kat ayah saya, oh, tengok anak Mika lah yang buat tulisan jawi tu je. Dia jadi macam tu. Anak Mika buat tulisan jawi tu bagus, sebab ramai lah alhamdulillah setakat ni kawan-kawan ayah apa semua kan, akhirnya ramai yang dah tahu saya buat kat situ, and then ramai yang anak-anak diorang datang sendiri dekat saya dan buat challenge surah tu. Sebenarnya saya kalau nak ikutkan, dia punya fokus ni untuk orang datang je tau sebenarnya. Biar orang datang dekat saya boleh baca surah kahfi, and orang tahu saya buat surah jawi. Tapi bila niat saya dah jadi macam tu, jadi lain pula. Dia jadi lain bila dah ramai sangat buat surah jawi, buat challenge surah kahfi, dia jadi lain. Dia jadi macam seronok. Jadi sampai satu tahap mana anak-anak kecil macam umur dalam 5-6 tahun kan, datang kat saya macam, bang, saya nak percuma penanda Quran tu sebab abang tulisan cantik, tapi saya tak hafal surah kahfi. Jadi dekat sisi macam, ya Allah, sampai orang orang nak saya punya tulisan sampai tahap macam tu. Saya macam, masya Allah, biar betul ni kan. Jadi bila mana yang budak-budak kecil datang kat saya, tak biar risau. Saya cakap kan, jangan risau, surah apa yang hafal, ataupun surah favorite adik apa, just baca je kan, sebab kita sama-sama nak pahala. Sebab mana bila dia baca dan saya pun dengar, sama-sama macam dapat pahala. Dan bila saya tulis pun, saya dapat pahala, dapat pahala. So kita win win situation.
0: Okay, yes. Iqbal, kejap, yes. Saya nak potong, nak mencelah kejap.
1: Boleh.
0: Iqbal, macam mana boleh terfikir memilih surah Al-Kahfi tu? Kalau nak dapat baca surah Al-Kahfi tu, macam mana tercetusnya idea?
1: Ikutkan idea tu datang daripada, kalau tuan mesti pernah dengar Kowi Yaro betul kan? Yes, Kowi, okay, tu dia memang betul-betul influencer dan betul memang tahfiz. Tapi bila saya tengok Kowi buat, saya nak buat. Saya nak buat, tapi saya bukan tahfiz, saya bukan pengamal surah. Macam mana saya nak buat kan? Jadi saya fikir macam, sebenarnya surah kahfi pun saya sendiri pun tak hafal. Tapi saya hafal daripada mana orang datang, selalu datang saya dengar, dan saya start dengar sampai saya hafal sendiri dah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, daripada challenge saya buat, saya sendiri dah hafal surah kahfi dah sekarang. Jadi bila mana challenge surah kahfi tu, saya dapat daripada lagu juga sebenarnya. Tapi lagu tu daripada satu seorang rapper lah, nama dia Ichan Mosh. Dia buat satu lagu nama tu Fitnah. Yang mana Fitnah Dajjal. Jadi macam bila saya fikir balik, sekarang ni dah, kita dah masuk fasa akhir zaman. Jadi fasa akhir zaman ni macam mana kita nak survive kan, nanti kan, sebab nanti fasa akhir zaman kita dah tak pakai apa-apa, just amal kita je kan. So macam mana kita nak survive pada akhir zaman? Dan saya dapat apa ilmu kat situ, yang mana kita perlu hafal surah kahfi untuk mengelakkan daripada Fitnah Dajjal. Starting lepas tu saya dah pilih surah kahfi.
0: Surah kahfi.
1: Yes, sebab saya tahu bila mana orang ramai dah hafal surah kahfi, bila dah satu fasa nanti orang dah takkan takut dah. Sebab mana? Sebab amalan kita dah ada dan kita dah siap amal dah. Jadi starting lepas tu saya start, memang saya nak ambil surah kahfi sahaja. Ayat, sebab surah kahfi tu panjang. 110 ayat. Jadi saya macam, kalau saya buat surah kahfi sampai habis kan, seorang saja dah dekat berapa jam dah kat situ kan. Jadi saya tak dapat nak bagi peluang kat orang lain lah. Dekat situ saya ambil satu surah kahfi tu, saya ambil 10 ayat awal dan 10 ayat akhir sahaja. So boleh pilih sama ada ayat awal boleh, ayat akhir pun boleh, terpulang. Dan kalau ada yang datang hafal dua-dua sekali, ayat awal dan akhir, boleh juga, tak masalah, boleh claim dua. Jadinya sebenarnya buat benda tu, satunya sebab nak orang tahu saya tulisan jawi kat situ. So saya menjaga tulisan jawi sebagai gift kan, untuk hadiah anniversary, hadiah birthday, hadiah wedding kan kat situ. Jadi bila saya dah buat challenge tu, ada dua saya dapat. Orang tahu saya buat sunjawi kat situ, dan orang boleh buat challenge dekat situ. So bila orang buat kat situ, dekat situ nama saya terus naik kat situ. Dan saya naik pun dekat platform trade.
0: Itu dia. Bila sebut pasal trade ni, saya jumpa dan saya terpesona melihat apa yang diangkat oleh Iqbal. Dan bila tengok dekat social media tu sendiri, kita tengok Iqbal seorang anak muda yang tampil dengan kelainan. Siapa yang datang dekat Iqbal baca surah Al-Kahfi dan sebagainya, dapat apa mercedah ataupun dapat souvenir daripada Iqbal sendiri. Cuma Iqbal, bila dah terkenal dekat social media ni, bagaimana cabaran terbesar yang dihadapi oleh Iqbal? Dan mungkin Iqbal uruskan sendiri ataupun isteri juga membantu, macam mana?
1: So dalam social media ni, saya dah download dalam lebih kurang 2 bulan tapi tak pernah pakai pun. Jadi bila first time saya try dalam media sosial ni, and saya post tentang challenge surah kahfi ni, dan alhamdulillah masa tu dapat 10,000 lebih kot view, lebih kurang macam tu. Saya macam terkejut lah kan, ush, ramai sebenarnya rupanya ramai yang minat lagi kan. Mm-hmm. Tapi orang tak tahu kalau baca surah kafe ni, buat challenge ni, apa yang dapat sebenarnya kan. Kat situ saya selitkan sendiri saya punya tulisan jawi, macam mana saya perjuangkan tulisan jawi. Dekat situ jadi alhamdulillah dekat situ dapat menarik minat ramai golongan. Bukan setakat Gen Z sahaja, tapi golongan milenial pun ada. Ramailah kiranya semua golongan memang berminat dengan apa yang saya buat. Jadi challenge tu saya macam saya nak buat sampailah insyaAllah sampai akhir nafas insyaAllah kan, untuk challenge tu kan. Jadi bila dah dapat satu kat social media tu, ikutkan cabaran tu, sebenarnya social media tak ada sangat pun. Dia cabaran dia lebih kepada saya punya sendirilah. Challenge tu dia datang kepada diri sendiri. Kalau untuk social media tak ada cabaran. Sebab social media ni ikutkan memang saya terkejut. Sebab dia punya sambutan terlalu tinggi. Sebab saya dah buat ni 4 tahun kan. Jadi dah 4 tahun tu memang saya tak ada target apa-apa pun. And then bila sampai satu masa tu dia dah viral, saya macam betul ke saya viral ni kan. Saya tak percaya sebenarnya mula-mula viral. Lepas tu saya tanya Watch, betul lah dah viral lah kata kan. Berarti alhamdulillah dah viral kan, sebab kita dah usaha sampai 4 tahun, orang tak kenal dan orang dah kenal sekarang. Dan bila orang dah kenal tu, saya bukan nak orang kenal saya tau. Saya nak orang kenal siapa yang perjuangkan tulisan jawi, dan siapa itu nukilan tulisan. So memang saya banyak orang kata kalau saya ikutkan fokus saya ataupun target saya kan, bila orang dengar nukilan tulisan, orang tahu yang ini budak orang tu intern ni yang buat tulisan jawi tu. Dia macam tu. So salah satu branding juga untuk saya kan. Jadi bila dah dapat social media, dah sampai tahap macam tu, saya macam terkejut. Lepas, sebab rezekinya datang bertubi-tubi. Lepas satu akhbar ada masuk, siaran televisyen pun saya ada masuk. Jadi rezeki tu datang after saya dah kahwin lah. Jadi orang kata rezeki kahwin kan. Saya pun macam tak percaya kan, betul ke rezeki kahwin kan. Tapi lepas kahwin tu alhamdulillah akhbar panggil, televisyen pun panggil. Dan sampailah sekarang ni saya ada di radio Salam FM. Yes. Terima kasih juga kepada Salam FM sebab jemput saya dan dapat kenal saya daripada media sosial juga kan. Jadi alhamdulillah, dan apa yang saya yang tak impikan pun selama ni tercapai. Ni yang dikatakan selalu, sebab ayah banyak kali pesan lah. Sebab ayah banyak kali pesan, rezeki tu kita tak tahu pun sebenarnya. And perjuangkan je. Sebab memang saya cakap dengan ayah, sebab saya dah perjuangkan 4 tahun ni, tak boleh sebenarnya. Memang tak boleh. Itulah cabaran dia. Cabaran Sun Jawi ni tak boleh survive sebenarnya. So kalau siapa-siapa yang nak perjuang Sun Jawi, tolong ada minat. And then kita niatkan benda tu, sebenarnya kita nak buat pahala. And then kita nak, apa yang niat kita mula-mula, itulah yang kita fokus sampai akhir.
0: Okey, Iqbal, sedikit sebelum kita berehat. Selepas Iqbal dah mempromosikan di media sosial dan sebagainya untuk penulisan jawi ni, ada tak orang luar dari Teluk Intan yang datang? Dan kalau sebut pasal orang luar ni, antara yang menemui Iqbal, antaranya orang dari mana?
1: Okey, sejujurnya lah tuan kan, sejujurnya yang ramai yang datang dekat saya semua orang luar.
0: Oh, iya ke?
1: Ya, betul. Sebab apa tahu? Sebab Teluk Intan ni dia salah satu tempat pelancongan. Yang mana Menara Condong. Dan Menara Condong ni dia bukan biasa-biasa tau sebenarnya. Kalau orang dengar Menara Condong, oh kat Teluk Intan biasa-biasa je kan. Menara Condong, sebenarnya Menara Condong ni dia one of the bangunan yang terpelik di dunia, worldwide. Yang mana bangunan yang condong di dunia, number one is Pisa dekat Itali, and number two is Menara Condong lah, Leaning Tower. So dan Leaning Tower ni, Menara Condong ni, di bawah UNESCO. UNESCO ni sangat besar tau tuan. Dia bukan kecil-kecil tau. Dan kalau di bawah UNESCO, dia maksudnya apa tau? Maksudnya orang, bukan setakat orang luar daripada Malaysia, orang luar maksudnya turis memang akan datang ke Menara Condong Teluk Intan untuk tengok. Kalau tak sampai Itali, memang dia akan sampai ke Teluk Intan. Jadinya ramai orang luar yang datang dekat saya, ramai orang luar yang support saya. Jadi yang buatkan ramai orang luar yang datang dekat saya sebab apa? Sebab antaranya cuti sekolah lah. Cuti sekolah, tak pun cuti perayaan. Kalau cuti Aidilfitri lagi ramai. Sebab apa? Sebab orang kampung semua balik. Sebab sekarang orang Teluk Intan boleh kira dah ramai yang dah berhijrah ke bandar. Jadinya bila waktu musim raya, memang orang Teluk Intan semua balik. Time tu lah yang ramai. Bila nak dikatakan orang Teluk Intan yang paling ramai tu bila time raya. Selebihnya semuanya orang luar. Dan orang luar tu nak dikirakan semualah. Saya dah saya dah jumpa, dan saya dah, yang dapat tulisan saya dah ramai. Kiranya Sabah Sarawak pun dah dapat juga. Sabah Sarawak. Dan kalau nak ikutkan turis pun, turis Korea pun dah pernah dapat. Turis Russian pun dah pernah dapat. So tulisan saya bukan setakat dalam Teluk Intan saja, tapi alhamdulillah setakat ni satu Malaysia dah sampai. Saya punya, saya pun dah pernah post dah Sabah Sarawak dah banyak kali dah. And then insyaAllah saya tengah target sekarang ni untuk dapat market ke luar negara. Itulah target saya insyaAllah.
0: Sebenarnya Iqbal tak perlu pun datang ke Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur kan, sebab Iqbal berada di tempat yang tepat di Menara Condong tu sendiri. Menara tu sendiri pun satu lokasi yang sangat strategik dan agak pelik.
1: Betul.
0: Dan ia dilawati oleh ramai orang pelancong luar negara.
1: Betul.
0: Tahniah diucapkan untuk Iqbal. Iqbal, panjang lagi nak tanya, kejap saja lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
3: 102.5 di Melaka. Five. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyaranjakim.
2: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
1: Hari ini, budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan perempuan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَحْوٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
4: Hiburan berterusan Salam FM.
5: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Kisah minggu ini satu kisah yang sangat menarik, khusus buat generasi muda, mendekatkan diri tentang penulisan Jawi. Dan dalam masa yang sama juga, bagaimana penulisan Jawi ini boleh mengubah daripada satu karier menjadi seorang duta yang mempromosikan Menara Condong Teluk Intan. Bersama dengan kami ketika ini, nukilan tulisan atau nama sebenarnya Iqbal Rizkan bin Ruslan. Iqbal,
6: ya, ya, saya.
5: Kita dah cerita panjang tentang bagaimana Iqbal bermula, penerimaan masyarakat, sambutan masyarakat dan bagaimana ia memberikan impak kepada penduduk di Teluk Intan. Dalam masa sama juga, saya difahamkan Iqbal ada mengusahakan perniagaan lain.
6: Betul, betul.
5: Selain daripada penulisan Jawi. Mungkin Iqbal boleh kongsikan bagaimana Iqbal mengurus masa dan membahagikan masa antara kedua-dua perniagaan ini sendiri.
6: Okey, Tan. Jadi, macam mana saya menguruskan masa? Sebenarnya, saya minat dalam bidang berniaga. Sebab ayah saya, dia berniaga di Pasar Karat, di Teluk Intan.
5: Oh, okey.
6: So, ayah saya ni, dia more to antique. Dia minat barang-barang antik. Jadi bila ayah berniaga tu, saya dah start follow ayah berniaga daripada saya kecil lagi. Daripada saya kecil tadi, saya belajar ilmu-ilmu perniagaan semua daripada lapangan kat tempat ayah saya berniaga lah. Jadi saya jumpa customer, saya jumpa ramai orang. Jadi macam mana nak communication dengan customer semua kan. Jadinya untuk masa ni sebenarnya free time. Untuk yang dalam perniagaan ni memang free time. Kita uruskan masa kita sendiri, dan macam mana kita nak bahagikan masa kita dalam perniagaan, dalam kita punya pengurusan, dalam keluarga dan dalam apa yang kita kita punya planning future, for the future lah, untuk masa depan. Jadi untuk pengusahaan masa ni, saya banyak menulis Jawi, mostly ni dalam waktu-waktu tahajud, dalam pukul 3 hingga sampai subuh lah. Sebab waktu-waktu tu dia macam saya seorang-seorang. Okay, sebab saya seronok, saya suka menulis Jawi, dan juga saya suka banyak buat order-order yang saya dapat daripada customer. Alright, saya banyak buat dalam umur pukul 3 hingga ke subuh. Sebab time tu saya rasa macam saya ada diri saya sendiri dan juga saya dengan Tuhan. Dua tu je. Saya rasa macam memang satunya idea lah. Sebab kalau orang tanya saya macam mana nak buat order ni, boleh siap berapa hari kan, apa semua kan. Kalau untuk Sanjawi, insyaAllah saya boleh siapkan secepat yang mungkin. Tapi untuk kalau ada lukisan, ada lukis-lukis bunga-bunga ke, bambu-bambu ke, dah akan take time sikit. Sebab yang tu kena pakai idea. Jadi tulisan Jawi ni sebenarnya saya banyak pakai idea. Jadi bila yang mana bila orang tanya saya tulisan ni, tulisan khot jenis apa kan, so saya tak boleh jawab sebenarnya. Sebab khot ni dia ada macam-macam jenis. And then saya buat tulisan Jawi ni memang ikut kepada saya punya design sendiri. Dan itulah masa yang saya habiskan dalam masa 4 tahun ni. Jadinya masa saya habiskan, 1 bulan saya belajar abjad alif sampai ya, 1 bulan saya belajar macam mana nak sambungan, 1 bulan lagi saya belajar macam mana design dia. So ada 3 bulan saya belajar. Jadi alhamdulillah setakat dah 3 bulan saya belajar ni, dan pengurusan masa sekarang ni, waktu tahajud tu saya menulis Jawi. Dan bila waktu siang, start daripada subuh sampai ke petang, dalam around lepas asar macam tu, saya dengan perniagaan saya lah. Jadinya orang kata kalau bidang berniaga ni seronok lah kan. Ada apa masa free time sebenarnya. Tidak. Bila dah dalam bidang perniagaan ni, tak pun buat tulisan Jawi ataupun kita buat antara seni lah kan, dia sebenarnya 24/7. Jadi tak ada tidur, tak ada rehat. Tapi kalau kita nak rehat pun, adalah rehat sekejap-sekejap kan. Jadinya rehat tu memang untuk masa saya dengan family, masa saya untuk berehat itu sahaja. Dan lain-lain tu memang saya sebenarnya saya tak tidur diam. Sebab kalau saya duduk diam nanti saya jadi macam saya tak tahu nak buat apa. Sebab saya mau kepada minat saya. Jadi minat saya sekarang ni ada 3. Saya minat dalam bidang perniagaan, saya minat dalam bidang seni tulisan Jawi, dan juga saya minat dalam bidang pelancongan. Jadi tiga-tiga tu lah ada antara kerjaya saya sekarang ni lah. Dan kalau orang tanya saya kerjaya sekarang ni sebagai apa, sebenarnya banyak. Bila dalam kerjaya ni saya banyak saya punya kerjaya. Tapi asalkan rezeki tu berbalik kepada family, dan asalkan rezeki tu halalan toiban, saya buat je mana-mana. Itulah pun semasa saya.
5: Percaya rezeki Allah tu di mana-mana. Betul. Dan dalam masa sama juga kita jangan lupa kepada pencipta kita, rezeki amal ibadah kita, solat kita dan sebagainya. Baik Iqbal, yang menarik kita nak tahu juga tentang Iqbal, mungkin ada perancangan masa akan datang, perancangan panjang Iqbal selepas bersama dengan masyarakat penduduk di Teluk Intan. Perniagaan ini juga apa yang diusahakan ini juga sekarang ni lah pun merata. Betul. Dikenali di seluruh Malaysia khususnya. Betul. Dan juga pelancong luar negara juga mengenali. Mungkin ada perancangan yang Iqbal fikirkan untuk akan datang?
6: Apa sayangan untuk yang masa hadapan, banyak sebenarnya tuan. Salah satu yang saya merancang sekarang ni, saya nak cukupkan 10,000 orang dapat saya punya tulisan penanda Quran. So maksudnya challenge tu 10,000 orang. Setakat ni dalam 4 tahun ni alhamdulillah dah lebih kurang dalam 5,000 orang lebih lah dari datang saya selama 4 tahun ni. Jadi saya punya perancangan masa depan tu

0: Itu adalah salah satu impian saya lah. Dan saya pun banyak banyak jugalah saya fokuskan dalam saya punya media sosial kan. Lepas tu saya banyak kali post, saya akan tanyalah, tak ada siapa-siapa ke yang berminat untuk menjemput penulis Jawi kan, untuk bagi souvenir kat tetamu? Sebab orang tak buat, orang tak pernah buat. Salah satunya sebab apa saya nak orang jemput dekat wedding yang diorang buat, sebab dekat situ dah confirm ramai. Kalau jemputan dalam 3,000 orang, dah confirm 3,000 orang akan dapat. Jadinya saya punya penulisan tu akan lagi ramai orang tahu. Dan alhamdulillah penulisan Jawi tu akan tersebar secara sendiri. Bila orang dapat penerakuan waktu kat Tusan Jawi, orang akan teringat balik, ish, dah lama lah tak Tusan Jawi kan. And then bukan setakat orang tengok Tusan Jawi saja, orang akan dapat penerakuan tu, dah boleh dapat boleh gantikan penerakuan yang baru. And sebab kalau dapat penerakuan ni, salah satu sebab saya buat penerakuan, saya bagi percuma sebab apa tau, sebab ramai yang dah lama tak buka akuan. So bila dapat penerakuan baru ni, dia ada salah satu sebab orang nak buka akuan balik.
1: Semangat.
0: Betul. Bila sebab akuan dia, bila orang nak buka akuan, dia tak ada something yang orang akan datang nak tengok aku kan, selain daripada hidayah lah. Bila saya fikir balik, kenapa saya nak, macam mana saya nak orang balik kepada aku kan, saya bagi percuma penanda aku kan. Jadi orang akan semangat balik sebab ada nama dia orang kat situ, depan Jawi, belakang Rumi. Dan benda tu dia orang akan ingat nanti, oh nanti dapat penanda Quran ni daripada Chinese Rakafi. Setiap kali buka Quran, dia orang akan ingat challenge. Dan setiap itulah semangat dia orang boleh hafal Quran sebenarnya. Bukan untuk masyarakat, untuk saya sendiri juga sebenarnya. Sebab kita nak buka Quran ni senang sebenarnya, dalam handphone pun dah ada dah kan. Cuma kita nak memupuk kembali Quran ni sebagai pembimbing hidup kita, bukan kepada media sosial. Sebab sekarang ni ramai orang dah hidup dengan media sosial, bukan dengan Quran. Orang dah lupa dengan Quran sebenarnya. Hidup dengan Al-Quran ialah sebenarnya yang lebih bagus, dan itulah pendirian hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Dan Al-Quran ni juga sebenarnya banyak ajar saya tentang kesabaran kan, dalam struggle hidup kan. Hidup kita ni bukan semata-mata mencari rezeki, hidup kita semata-mata bukan semata-mata mencari duit sebenarnya. Hidup kita sebenarnya apa yang kita boleh bagi kepada diri kita sendiri, kepada agama kita. Dan saya bukan orang yang baik, tapi insyaAllah saya cuba beri yang terbaik, saya bagi yang terbaik untuk agama saya sendiri. Itu yang saya boleh perjuangkan.
1: InsyaAllah. Menarik dengar anak muda dia berfikiran jauh, dan ia bukan hanya untuk diri dia, tetapi untuk agama dan juga bangsa kita. Dan Iqbal, kita berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah. Mungkin ada kata-kata nasihat ataupun kata-kata semangat buat mereka yang cuba mendekatkan diri dengan penulisan Jawi, dan masa sama juga menyukai dan mencintai tulisan Jawi ini sendiri. Mungkin kata-kata semangat ataupun kata-kata terakhir untuk mereka.
0: Okey, kata-kata saya ini dah lama dah saya simpan.
1: Nak dengar juga tu.
0: Okay. Sebab kata-kata ni, sebab kepada high umur saya, golongan umur saya sekarang ni kan, yang generasi sekarang ni, untuk penulisan Jawi, kepada generasi sekarang ataupun generasi yang terdahulu, sebenarnya penulisan Jawi ni dah sangat-sangat tenat. Sebab apa? Sebab kalau kita bagi ambil contoh yang paling terdekat, pergilah tengok dekat simbol papan tanda jalan ke, papan tanda dekat lebuh raya ke mana, ada lagi tak penulisan Jawi? Dah tak ada dah. Right? Kalau saya tak mulakan tulisan Jawi, dan kalian juga tak mulakan tulisan Jawi, akan sampai satu masa nanti tulisan Jawi ni akan pupus. Begitu sahaja. Dan kalau siapa, tak ada siapa yang nak perkasakan tulisan Jawi, maruahnya akan tak terbela lah. Dan kepada semua yang mana baru nak mula buat apa-apa saja dalam hidup, alright, salah satu berkat ibu ayah. Alright, doa ibu ayah, itu yang paling penting lah. Doa ibu ayah jugalah yang saya sampai ke tahap ni. Okay, dan juga doa sebagai doa daripada isteri. Okay, perjuangan saya ni, kalau siapa-siapa yang nak berjuang, siapa-siapa yang ada perli ke, anyone yang memula daripada bawah, macam mana saya memula daripada jalanan, right, manusia akan sentiasa bercakap lah. Masyarakat sendiri bercakap, tapi jangan risau. Apa yang kita buat, teruskan niat kita, dan insyaAllah semua sekali apa yang kita buat, Tuhan nampak. Tuhan ada. Alright, cumanya kita nak tahu proses tu, Sampai tahu tahap yang kita nak, kita tak tahu bila. Alright, dan yakinlah Tuhan tu ada. And sebagai seteruk mana pun kita sebagai manusia, sejahat mana pun sebagai manusia, insyaAllah Tuhan sentiasa nak kita ke jalan yang lurus lah. Okay, jadi apa-apa pun nak buat, babitkan ibu ayah, babitkan Tuhan, insyaAllah kita punya hidup akan sentiasa tenang. Okay, jangan kejar dunia sangat, sebab dunia ni sementara je. Alright, kejarlah selepas dunia. Sebab kalau kejar dunia, memang takkan habis. Okay, kalau kita kejar after daripada dunia, insyaAllah kita akan kekal selama-lamanya lah. Alright, dan juga jangan risau. Okay, kita semua manusia. Kita bukan Tuhan. Jadi kita semua manusia, kita anggap saja kita semua ni berpejuang kan. hidup masing-masing, mm-hmm. perjuangkan rezeki masing-masing, perjuangkan family masing-masing, dan salah satu dan satu sebab yang kita perjuangkan sebab Tuhan itu saja, yeah, dan kita manusia itu saja.
1: Okey, Iqbal, yang terakhir, bagaimana orang mungkin pada ketika ini nak berjumpa dengan Iqbal apabila mm-hmm. ketika ini mendengar rancangan ini sendiri, lepas ni mungkin dah berminat nak dekat dengan penulisan Jawi dan jumpa Iqbal sendiri dengan nama penanya, nukilan tulis

0: ni di Teluk Intan. Aku macam mana?
1: Okey, siapa-siapa yang nak bertemu saya secara live, and kadang-kadang ramai orang tak percaya saya sebab bila tengok daripada paras rupa saya, betul ke penulis Jawi ni kan? Macam bukan penulis Jawi je. Okey, kepada semua koma-koma yang mana nak tengok secara live saya menulis Jawi, boleh datang ke Dataran Menara Cuan Teluk Intan. Okey, saya akan ada dekat Dataran Menara Cuan Intan setiap hari Sabtu sekiranya bukan cuti persekolahan ataupun cuti perayaan. Kalau cuti persekolahan ataupun cuti perayaan, saya akan ada setiap hari. Dan bergantung kepada keadaan cuaca jugalah, sebab saya berniaga dekat situ memang tiada kemah. Saya jadi outdoor. Kalau kamu datang time ribut ke, time ribut tropika, taufan ke, janganlah datang, terbang le barang-barang semuanya. Okey, jadi boleh datang setiap hari Sabtu di Dataran Menara Condong Teluk Intan, insyaAllah. Dan siapa-siapa yang nak menjemput untuk saya menulis Jawi, untuk wedding ke, untuk event ke, dan saya target sekarang ni, insyaAllah, doakan saya boleh sertai pesta buku atas bahasa Kuala Lumpur, PBAKL. Itu antara salah satu cita-cita saya lah. Sebab dekat situ semua power-power. Saya cuma nak masuk sebagai seorang penulis jalanan je. Jadi saya insyaAllah doakan, mana tahu rezeki saya tahun depan boleh join PBAKL. Dan kamu jangan lupa, sebenarnya penulis Jawi ramai. Alright, terlalu ramai, tolonglah ambil tahu siapa penulis Jawi di Malaysia, penulis hot yang profesional di Malaysia. Alright, jadi jangan babitkan nama nukilan tulisan untuk tulisan hot, sebab saya bukan profesional untuk tulisan hot. Saya cuma, matlamat saya hanyalah perkasakan tulisan Jawi dan memutabatkan kembali maruah tulisan Jawi. Itu sahaja,
0: insyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk Iqbal, dan selamat pengantin baru juga, walaupun dah setahun sebenarnya.
1: Terima kasih.
0: Tapi nampak kemesraan tu sangat-sangat orang kata sangat menarik lah untuk kita saksikan. Iqbal, kita berada di penghujung rancangan untuk Al-Kisah. Terima kasih atas kesediaan bersama kami di Salam FM. Dan diharapkan apa yang Iqbal sampaikan di sini dapat menjadi pedoman untuk semua pendengar Salam FM, dan dalam masa sama juga mula mencintai penulisan Jawi. Baik saudara, sehingga kita berjumpa lagi untuk setiap minggu dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan umat di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.

0: kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Dia buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, hashtag Penyiaran Cakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam untuk semua.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi, sebahul khair, salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua bersama Ana Ismail Amri kembali di hari Selasa. Hari ini 28 Muharram 1448 Hijri, 14 Julai 2026 Masihi. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah dengarkan ulangan Al-Kisah Nadi Jawi Teluk Intan. Jadi di waktu yang kedua ni ada beberapa rancangan istimewa untuk sama-sama kita dengarkan juga Tamadun Islam. Seketika nanti akan kita bawakan kepada saudara. Dan jangan lupa 5.30 minit pagi kita akan dengarkan Kalamullah dan juga Halaqah Hadis akan menemui kita semua pada pukul 5.40 minit pagi.
13: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam Islam, iaitu Tufail bin Amr Ad-Dusi radhiyallahu anhu. Tufail bin Amr Ad-Dusi adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati, bijaksana dan mempunyai kedudukan tinggi di kalangan bangsa Arab. Beliau merupakan seorang pemimpin yang ditaati dalam kalangan bangsawan Arab dan kabilah Daus adalah sebahagian daripada kabilah besar Al-Azd. Al-Azd pula adalah salah satu kabilah besar atau induk yang berasal dari Yaman yang sangat terkenal dengan kekuatan, keberanian dan kefasihan bahasa mereka. Selain daripada itu, Tufail juga merupakan seorang penyair yang mahir. Beliau mempunyai seni bahasa yang sangat halus yang membolehkannya membezakan antara kata-kata manusia dengan keindahan wahyu ilahi. Kisah pengislaman Tufail bermula apabila beliau mengunjungi Mekah semasa pertelingkahan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin Quraisy sedang memuncak. Pemuka Quraisy menyambutnya dengan penuh penghormatan dan memberikan amaran keras supaya tidak mendekati atau mendengar kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tuduh sebagai tukang sihir yang memecah belahkan keluarga. Kerana terlalu bimbang terpedaya, Tufail menyumbat telinganya dengan kapas setiap kali pergi ke Masjidil Haram. Namun, takdir Allah mengatasi segalanya. Pada suatu hari, beliau melihat Nabi SAW bersolat di sisi Kaabah. Tufail berfikir, aku adalah seorang penyair yang cerdas. Aku boleh membezakan yang baik dan buruk. Mengapa aku perlu takut mendengarnya? Beliau kemudian mengikuti Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dan meminta penjelasan tentang Islam. Setelah mendengar bacaan Al-Quran, Tufail terus memeluk Islam dan bersyahadah. Setelah memeluk Islam, Tufail meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan satu tanda untuk membantunya berdakwah kepada kaumnya di Yaman. Pada mulanya, Allah memberikan cahaya di antara kedua matanya. Namun, Tufail bimbang kaumnya menyangka itu adalah penyakit. Kemudian, beliau berdoa agar cahaya itu dipindahkan. Lalu, Allah memindahkannya ke hujung cemetinya. Kerana itulah, beliau digelar Dhun-Nur, iaitu pemilik cahaya. Di Yaman, beliau berjaya mengislamkan bapanya, isterinya. Kemudian, beliau terus menyeru kabilah Daus kepada Islam. Namun, mereka enggan dan menentangnya. Lalu, beliau menemui Rasulullah dan berkata, zina dan riba telah menguasai Daus, maka doakanlah kecelakaan atas mereka. Namun, baginda sebaliknya berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus. Tufail pun kembali kepada mereka untuk berdakwah. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berhijrah ke Madinah. Beliau terus tinggal bersama kaumnya dan mengajak mereka kepada Islam sehinggalah sebahagian besar daripada mereka menerima dakwahnya. Tufail terlepas untuk menyertai perang Badar, Uhud dan Khandaq. Daripada usaha dakwah dan hasil daripada kesabaran Tufail, beliau akhirnya berjaya membawa 80 keluarga dari kabilah Daus ke Madinah untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, iaitu Abu Hurairah. Tufail terus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan, termasuk pembebasan Mekah, iaitu Fathu Mekah. Kisah kehancuran berhala Dzulkafain merupakan detik penting yang menandakan berakhirnya sisa-sisa kesyirikan dalam kabilah Daus. Tufail telah meminta izin daripada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Dzulkafain. Ia merupakan berhala kayu milik Amru bin Humamah Ad-Dusi, seorang tokoh pemimpin Daus sebelum Tufail. Berhala ini disembah dan diagungkan oleh kabilah Daus sekian lama. Kesan peristiwa tersebut apabila melihat berhala itu hancur dijilat api tanpa mampu berbuat apa-apa, orang-orang Daus yang masih ragu-ragu akhirnya sedar akan kepalsuan berhala tersebut. Mereka semua memeluk Islam pada hari itu juga. Setelah tugas pembersihan akidah di negerinya selesai, Tufail membawa saki-baki kaumnya menyertai Rasulullah. Beliau kemudian menetap di Madinah dan menjadi sahabat setia sehingga kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tufail terus berjuang di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyertai tentera Islam dalam perang Yamamah menentang nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Sebelum peperangan, Tufail bermimpi kepalanya dicukur, seekor burung keluar dari mulutnya dan seorang wanita memasukkannya ke dalam perut. Beliau menafsirkan mimpi tersebut sebagai tanda kesyahidannya. Beliau gugur syahid dalam pertempuran tersebut, manakala anaknya Amr bin Tufail cedera parah dan kemudiannya gugur syahid dalam perang Yarmuk pada zaman Sayyidina Umar. Demikianlah kisah Tufail bin Amr Ad-Dusi radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
10: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Baik, mari bersama Anais Mia Amri. Kita dengarkan Titian Suci daripada Asofi. Rakan-rakan saya juga menyanyi ni. Oh, semua yang menyanyi nasyid ni rakan-rakan semua. Alhamdulillah dalam industri. Kami pun walaupun bukan seorang penyanyi nasyid, kita berada dalam industri nasyid tanah air juga. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Okey, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan kalam Allah. Kita dengarkan surah Al-Baqarah ayat 176 hingga 179. 176, 179. Kita akan dengarkan dari qariahnya, Ustazah Awatif Abdul Majid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 176 hingga 179.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tetapi mereka berselisih padanya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan mengenai kebenaran kitab itu, sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk hidayah Allah.

0: Bukankah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat? Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian Nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, yakni beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang. Dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti rugi. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya.

0: Dan di dalam hukuman kisos itu, ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, untuk panduan dan juga makluman kita bersama, maksudnya waktu salat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.58 minit pagi. Untuk dapatkan waktu solat yang tepat lagi sahih, boleh layari portal e-solat, portal milik Jakim. InsyaAllah kalau ada yang mungkin berada di luar kawasan, kan, telefon kita, mungkin smartwatch kita tu ada tetapan lokasi tu, kena hidupkan. Nanti tak tahulah pula kan, kita punya waktu subuh tu, waktu kat tempat kita, mungkinlah awal ataupun lewat sikit, tak apa. Kalau awal tu tak apalah kan. Kalau kita bangun pukul 6, dah masuk 5.50 macam tu, 5.58 contoh kan, kita nak solat pukul 6, tak apalah kan. Kalau tempat kita pukul 6, kalaulah tempat kita lewat sikit, Allah Akbar kan, dia tak pasal-pasal kita awalkan solat, belum masuk waktunya. Jadi insyaAllah saya percaya semua akan tetapkan lokasi tu, telefon bimbit tu, itu yang pastinya kan, supaya kita boleh dapat detect waktu yang tepat untuk solat subuh di mana-mana lokasi. Itulah kalau nak paling mudah, boleh layari portal e-solat ni. Ini paling mudah lah sebenarnya, okay? Jadi insyaAllah kita akan kembali di waktu yang ketiga selepas ini, untuk kita sama-sama bersedia untuk solat subuh. Halakah hadis akan bersama kita selepas ini. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-8 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Akhrajahu Ibnu Majah. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikannya seorang yang mengerti dengan hal-hal agama. Pengajaran daripada hadis bahawasanya orang yang alim di dalam ilmu agama ialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dikelilingi dengan segala kebaikan. Kenapa demikian itu? Yang demikian itu kerana orang yang faham ilmu agama itu ialah orang yang mengerti akan kehendak Allah Ta'ala dan orang yang mengerti akan peraturan Allah Ta'ala atau hukum hakam Allah Ta'ala. Lalu dia akan dapat melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah makna taqwa yang dituntut daripada setiap Muslim. Mudah-mudahan dengan sama' kalam insan yang mulia ini dicatat sebagai amal yang saleh, bukan sekadar pertemuan kata tetapi pertemuan yang mendekatkan diri kita kepada taqwa.
0: #penyiaranjakim
2: Pagi @salam 4 pagi hingga 8 pagi.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث كل مقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Kumpulan mereka, Ya Allah.

0: yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala dan ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wataala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam, itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
2: Salam FM. #penyiaranjakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kita kembali di waktu yang ketiga. Hari ini tanggal 28 Muharram 1448 Hijri, hari Selasa 14 Julai 2026 Masihi. Apa khabar semuanya? Moga sihat-sihat semua pendengar Salam FM. Alhamdulillah ya. Moga Allah Subhanahuwataala limpahkan kurnianya, insya-Allah ya, kepada kita semua. Dan pagi ni yang dah bangun, pejuang-pejuang rezeki tu, insya-Allah ya. Moga Allah Subhanahuwataala mudahkan juga urusan kita hari ni. Untuk yang bekerja daripada malam tadi, belum balik-balik lagi, jangan lupa singgah solat subuh. Untuk adik-adik, abang-abang P-Healing, hantar makanan tadi saya lihat nak ke RTM tadi, adalah 3-4 buah motor yang saya nampak bekerja lagi. Allahu Akbar. Moga rezeki yang Allah kurniakan tu akan mengalir deras, insyaAllah, seperti air zam-zam. Kita doakan yang terbaik untuk semua dan untuk kita semua lah yang pagi ini sentiasa dengarkan Salam FM untuk dengarkan yang terbaik, insyaAllah, pada pagi ini. Jom sama-sama kita bawakan kepada saudara untuk dengarkan lagu yang terbaik jugalah. Semua lagu terbaik kita dendangkan untuk saudara. Ini dia Saujana, Jika Terakhir Buatku. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

Ta'ala terus memberi kesempatan kepada kita, dan moga ini bukan subuh yang terakhir untuk kita, insyaAllah, untuk kita manfaatkan amal dan juga ibadah kita, kita lipat kali gandakan semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk bekalan kita di sana kelak, insyaAllah. Okey, kita terus nak kongsikan di laman portal berita RTM tajuk-tajuk utama yang kita nak bawakan kepada saudara. Yang pertama, Johor, hub pelaburan pembangunan strategik perlu kekal diberi tumpuan. Dan seterusnya juga, hubungan erat negeri, persekutuan perkukuh ekonomi, kesejahteraan rakyat. Kita bawakan juga kepada saudara, lanskap industri radio dikaji perkukuh ekosistem penyiaran negara. Dan kemajuan GSSEZ disambut baik Malaysia, Singapura. Ini mengenai pelaksanaan zon ekonomi khas Johor, Singapura. Dan seterusnya, SPRM kemuka 6 syur perkukuh tata kelola bantuan penyelenggaraan RIBI. Dan seterusnya juga, Dewan Rakyat luluskan RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 dengan suara majoriti. Seterusnya juga, bekalan petroleum negara dijamin mencukupi hingga Disember. Dan yang terakhir, kita nak kongsikan juga, kerajaan teliti cadangan tangani tekanan kos industri plastik. Jadi itu yang kita bawakan dari laman portal berita.rtm.gov.my. Kalau nak dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari portal berita RTM dengan percuma. Kita dengarkan Rafidah Ibrahim, Anumerta Ya Rasulullah. Dan selepas ini, Nidawi Islam akan bersama kita. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Nidaul Islam. Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini. Iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Mari bersama Enesmian Amri Balaklava daripada Fetia baru saja bersama kita sebentar tadi, dan kita nak kongsi di media sosial kami pun dah ada poster tentang topik pagi yang kita bawakan di
1: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
0: Kita nak kongsi tentang dulu sebenarnya cermin mata ni memang dikenali sebagai alat bantuan penglihatan lah. Sekarang pun sama. Tapi hari ni ia juga jadi sebahagian daripada gaya hidup dan fashion. Ada yang pakai kerana rabun. Memang betul, tak nampak kan? Bukanlah tak nampak ni, sebenarnya kabur. Jadi kenalah gunakan cermin mata. Ada juga yang memilih bingkai yang tertentu frame-nya lah kan, untuk menyerlahkan penampilan. Jadi pada hari ini sebenarnya cermin mata ni lebih kepada satu keperluan ke ataupun dah menjadi satu fashion? Ada juga yang pandangan matanya okey je tapi dia nak juga pakai, itu pun boleh dianggap sekadar fashion. Jadi boleh kongsikan pandangan saudara 0322887111 ataupun pasal kami di talian 0111317 2911. Banyak betul nombor 1 pasal baru saya pasan nombor WhatsApp dan juga nombor telefon Salam FM ni. Banyak betul nombor 1. Okey, itu menandakan Salam FM adalah nombor 1 di hati pendengar, insyaAllah. Kita dengarkan Jiwa Hamba, dan selepas ini Ustaz Tiga Beradik kita akan bawakan kepada saudara Masihkah Tuan Ingat. Ini dia Jiwa Hamba daripada Soto Amal. Salam FM, salam untuk semua.

0: batasan dalam bergurau senda. Sebenarnya gurau ni sebenarnya asam garam kehidupan. Kita ni kadang-kadang bergurau. Ada orang ni pandai bergurau tapi dia tak boleh menerima gurauan. Dia boleh, kadang dia gurau cara mengutuk. Bila dia gurau mengutuk, orang pun ketawa. Tapi bila gurauan itu jatuh kepada dirinya, terus masam muka. Kalau bergurau pun kena berpatut-patut. Dan jangan kita bergurau melampaui batas. Bergurau itu memang ada kebaikannya. Membawa kesihatan fizikal, mental, psychological. Tapi ada batas-batasnya. Selagi kita ikut batas syarak, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Glosari Islam.
1: Duduk tawarruk. Duduk tawarruk bermaksud duduk tahiyat akhir dengan punggung sebelah kiri dan menjulurkan betis kiri di bawah betis kanan, manakala tapak kaki kanan didirikan.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Kembali bersama Anik Ismail Amri dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga pukul 8 pagi, dan ini pagi Salam 4 hingga 8 pagi. Dengarkan kami di Lembah Kelang, frekuensinya 91.1. Saudari, kita nak kongsi sebenarnya. Mungkin ada yang bertugas di parlimen, kan? Ada yang hari ini mengadakan mungkin lawatan ke parlimen dan juga sebagainya. Inilah masanya untuk mengenali lebih dekat perkhidmatan agensi-agensi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi bermula semalam sebenarnya, pameran agensi-agensi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama secara rasminya telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Menteri bersama Yang Berhormat Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang berlangsung bermula 13 hingga 16 Julai 2026 di ruang lobi Dewan Rakyat Parlimen Malaysia. Dan pameran ini menghimpunkan agensi-agensi Hal Ehwal Agama untuk memperkenalkan perkhidmatan, inisiatif serta pencapaian yang memberi manfaat kepada ummah dan juga negara. Dan penyertaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia menzahirkan komitmen JAKIM untuk ummah dalam memperkasakan penyampaian perkhidmatan Hal Ehwal Islam, memperluas akses kepada maklumat serta mengetengahkan pelbagai inisiatif berimpak tinggi yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat. Jadi yang ada di pameran tersebut, agensi-agensi yang ada adalah Tabung Haji, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB bersama Usahawan MAWIB, YAPIM, Yayasan Wakaf Malaysia dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JKSM, yang bersama-sama mempamerkan pelbagai perkhidmatan dan inisiatif untuk dimanfaatkan oleh pengunjung. Jadi sepanjang penganjuran ni, siapa yang boleh datang ni? Tentulah mungkin ahli-ahli dewan, wakil rakyat, pegawai-pegawai, ahli dewan dan wakil rakyat ni. Saya pun dulu salah seorang pegawai wakil rakyat, pegawai ahli parlimen. Macam itulah kan. Ramai kat sana sebenarnya, bukan saja selain daripada ahli dewan, ahli parlimen dan juga sebagainya, serta para pengunjung yang mungkin hadir ke sana, ketua-ketua agensi dan juga sebagainya yang berada di parlimen, boleh mengunjungi reruai pameran untuk meneroka pelbagai perkhidmatan, mendapatkan maklumat terkini serta melihat dengan lebih dekat inisiatif yang dilaksanakan oleh agensi-agensi Hal Ehwal Agama dalam memperkasa kesejahteraan ummah. Oh, bila sebut parlimen, lama saya tak masuk parlimen. Bila tahun bila tahun, saya tak ingat dah, lama sangat tu. Okey, jom kita dengarkan ni. Jiwa Hamba semalam dia tak masuk, hari ni tiba-tiba dia ada komen tentang topik pagi ni, dan dia kata nak lagu kerana doa daripada nasihat. Baiklah, kita dengarkan pagi ini khas untuk Jiwa Hamba. Terus dengarkan kami di Salam FM, salam untuk semua.

0: Jet Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, kembali bersama Ana Ismi Amri di penghujung waktu yang ketiga tugasan DDC hari ini. Selepas ini kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan utama 7 pagi untuk kita ketahui berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan untuk sama-sama kita dengarkan juga langsung dari bilik berita. Dan seperti biasalah, jemput-jemputlah semua untuk masuk-masuk komen di media sosial kami dan juga di WhatsApp konti kami. Dan nak hubungi kami yang banyak nombor satu tu. Tadi saya baru perasan sebenarnya kan. Saya sekarang main tak perasan. Saya baru perasan hari ni. Banyak sangat nombor satu. Okay. Cermin mata ni sebenarnya bukan lagi sekadar alat untuk membantu penglihatan lah kan. Hari ni ada juga yang menjadi sebahagian daripada gaya hidup. Dan juga identiti seorang kan. Padahal dia tak pakai, tak okey je, tak ada pun kabur pandangannya. Tiba-tiba saja gatal bagi semua mata. Kenapa eh? Kadang-kadang bertanya juga kan. Ada yang memilih sebenarnya bingkai yang ringkas nampak profesional. Ada yang memilih sebenarnya untuk reka bentuk yang unik supaya tampil bergaya lah sikit. Biarlah orang tengok lain kan. Bingkainya tak bulat, tak petak, tak bulat, bujur, membujur lalu. Sampai macam tu lah pula kan. Macam-macam lah sekarang ni kan. Namun ada bagi setengah orang sebenarnya cermin mata ni adalah satu keperluan yang sebenarnya tak boleh dipisahkan daripada kehidupan harian. Jadi kita nak tahulah pandangan saudara-saudari sekalian. Siapa yang pakai cermin mata ni? Kan? Dan lebih kepada keperluan ke? Yang pakai cermin mata nak tahulah. Lebih kepada keperluan ke ataupun dah jadi satu fashion? Dan khusus untuk orang yang tak suka, yang tak sepatutnya pakai cermin mata tu, kenapa saudara-saudari pakai cermin mata juga? Adakah ia satu keselesaan ataupun gaya? Tapi yang perlu pakai tu memanglah, itu memang fungsi mereka lah kan. Jadi boleh kongsikan kepada kami, insyaAllah 03-2288-7111, WhatsApp kami di talian 011-13-17-2911. Mawi Cinta Zulaika, Salam FM, salam untuk semua.

konflik terbaru Asia Barat, lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setong. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Dato' Chan Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswa sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU.
0: Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran

0: terpaksa tinggal di luar kampus. Inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
1: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan kepada kelayakan mereka. Kerana penawaran pula akan diberikan berdasarkan kepada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun setakat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke suku akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam peristiwa itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan charge sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat, lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highlands 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran My

0: TV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri as-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab. Ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
4: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam, salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di hari Selasa, edisi 28 Muharram 1448 Hijri, 14 Julai 2026 Masihi. Ada yang sambut hari lahir hari ini? Kan? Selamat hari raya diucapkan. Mungkin kita berkongsi lah angka tujuh. Okey, baik. Pagi ni insyaAllah kepada pejuang-pejuang rezeki, kita doakan yang terbaik. Rezeki bukan hanya duit. Kalau kita nak tahu sebenarnya tenang, sihat, dipelihara daripada maksiat, dipelihara hati kita ni daripada perlakuan yang contohnya pekerja yang tak ikhlas, kadang kita dengki dengan kawan-kawan kita, kan, jadi pemimpin yang tidak adil, kita sepatutnya perlu mencontohi sebagaimana kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Insyaallah kita doakan semuanya adalah yang terbaik. Kalau ada kurang, kita cuba untuk jadikan diri ini seorang yang terbaik, insyaallah. Moga kita terus dapat cari rezeki dengan nikmat daripada Allah ni yang tak ternilai yang ada pada kita ni, dengan jawatan kita ke, dengan apa jua yang kita dapat asbab daripada kurnia Allah ni, kita dapat laksanakan amanah ni dengan baik. Jadi pekerja walaupun golongan bawahan kita ni yang bekerja, kan, jadi kita pun buat kerja yang terbaik. Yang di atas pun sama, buat juga yang terbaik, insyaAllah. Itu amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena ingat, sekali kita buat orang sengsara, mungkin orang diam, tapi mungkin doanya terzahir waktu sujud, waktu tahajudnya. Allahu Akbar. Itu yang kita tak nak sebenarnya, kan. Ini sama jugalah dalam kita berkawan dan juga sebagainya, untuk menggerakkan silaturahim. Janganlah bermusuh-musuhan, tak mahu. Okay, insyaAllah. Selepas ini kita akan kongsikan kepada saudara untuk sama-sama kita bawakan topik bagi kita. Saya akan kongsikan pandangan daripada pendengar-pendengar. Joe Hamba tu first tadi dah minta lagu, nanti saya akan sampaikan apa yang dia kongsikan pada pagi ini sebab dia bakal cuma mata. Okey, kita nak bawakan saudara-saudara untuk sama-sama sekarang ini dengarkan apa celoteh yang dibawakan dalam keluarga Ustaz Akil.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil. Ni, jemputlah minum Amrin. Ada akak buat sikit kuih kari pap ni, panas lagi. Minumlah.
5: Sedap kari pap ni, kak. Abang Akil, bang, saya nak mengadu sikit lah, bang.
6: Ada apa tu, Amri?
5: Tak ada, bang. Kawan lama saya ni, bila saya minta dia bayar balik hutang saya, dia beri banyak alasan.
2: Hutang? Hutang apa pula tu, Amri?
5: Ni, kak, hutang duit. 3 tahun lepas, perniagaan dia ni ada masalah. Dia minta lah bantuan saya untuk bantu apa yang boleh waktu tu. Sekarang, yelah, bila saya minta balik dia pulangkan duit saya tu, macam-macam pula alasan. Katanya dia tengok hidup saya ni senang, macam tak terdesak perlukan duit.
6: Senang di mata manusia, belum tentu senang di sisi Allah.
5: Itulah, saya pun sebersalah lah sekarang ni, bang.
6: Dalam Islam, hutang tu amanah. Dia tak berpindah sesuka hati.
2: Orang macam ni kan sebenarnya kadang-kadang dia mengharapkan kita ni menghalalkan aja hutang yang kita berikan tu.
6: Itulah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda dengan maksud peringatan yang keras agar umat Islam mengambil berat soal hutang dan menyelesaikan segera. Waris perlu membantu melunaskan hutang si mati bagi membebaskan ruh mereka daripada tanggungan tersebut.
2: Ish, berat urusan hutang ni, bang.
6: Dalam hadis riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, bermaksud menangguhkan bayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Kita tak boleh tangguhkan hutang. Hak orang lain mesti dikembalikan.
5: Sekejap, bang. Boleh ke kalau saya desak dia untuk bayar balik duit saya tu?
6: Desak boleh, tapi janganlah sampai dia pun terzalimi, dia pun tersakiti.
2: Itulah, Amri. Lain kali, kalau nak bantu tu, tengoklah siapa dulu orangnya nak bantu.
5: Itulah, kak. Saya ingatkan saya seorang yang kejam bila nak desak dia ni.
6: Yang kejam tu bila amanah disalahgunakan. Kawan Amri mengambil kesempatan di atas kemuliaan orang lain.
5: Itulah, sekarang saya pula, bang, yang jadi segan nak meminta. Dah macam jadi pengemis untuk hak sendiri pula, kan?
6: Itulah, Amri. Manusia bila susah cari kawan, bila senang lupa kawan. Setiap berlaku ada hikmahnya, Amri. Banyakkan sabar, ya?
5: Terima kasihlah, Abang Akil. Saya sambung makan kari pap ni. Sedap pula lah. Terima kasih, Kak Syah.
2: Siapa yang masak? Tahu, bang? Sedap, bang?
5: Sedap. Itulah. Lain kali selalu nak datang sini lah. Banyak pula masalah nak datang.
6: Hutang kari pap.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Saya pun tak perasan dah boleh dengar suara sendiri pula. Penebek je dia ni. Saya rasa macam lain pula. Kenapa dengar suara saya? Okey, ya ke karipap tu buat sendiri ke? Instant beli. Ya je, percaya dekat Aisyah tu. Okey, baik. Terima kasih kepada Baik Yudi Yunus yang memberikan yang terbaik dalam sketsa keluarga Ustaz Akil ni untuk kita semua. Alhamdulillah. Selepas ni kita nak belajar bahasa apa pula hari ni. Sama-sama kita dengarkan di Lorata Salam sebentar lagi, insyaAllah. Jiwa hamba komen ni, salam selamat pagi. Saya pagi-pagi lagi, semalam saya tak masuk, semalam dia tak masuk. Katanya salam DJ bagi saya ni, cermin mata ni memang satu keperluan lah. Kalau tak pakai memang kabur semuanya. Gelap kehidupan saya. Taklah gelap, tapi cuma kabur, tak nampak. Takut bawa kereta langkah kita orang pula. Tapi kalau dah kena pakai, setiap hari mestilah nak kena pilih bingkai yang cantik-cantik dan sesuai. Walaupun lelaki, memang saya tukar setahun sekali, maklumlah. Kita boleh buat, so kita buatlah. Wah, ini orang yang tukar setahun sekali ni mesti dia ada macam apa ni, bukan allowance lah, dia ada macam ada benefit company dia kan, boleh tukar setahun sekali. Mesti punya, mesti kan. Macam saya dulu di GLC pun memang ada beberapa company yang ada benefit ni, boleh tukar setiap tahun. Wah, untung lah. Tapi adalah amountnya contoh 1,000 setiap tahun begitulah. Okay, hari yang share juga ni, saya tak ada pun tapi pakai cermin mata tanpa power bila bekerja depan komputer. Saya lebih nak kena jaga mata je. Wah, serius lah Anis. Rasa lebih selesa dan nampak lebih mas katanya. Okey, oh patutlah. Tapi sebenarnya kita boleh tahulah orang yang pakai power ataupun tak kan, sebab kita perasan sebenarnya cermin tu kan, kantai tu macam agak tebal kalau orang yang pakai ada power tu, dan kalau yang tak tu dia macam biasa-biasa je, kita boleh rasa macam tu. Tapi ada orang yang memang lebih kepada macam tu lah, sebab mungkin salah satunya adalah faktor suka kepada figura. Mungkin figura tu mungkin bercermin mata, kitanya tidak. Tapi nak jugalah, insyaAllah kan. Tapi tak apalah, pakai yang elok, cari yang supaya ia tak memberi efek kepada mata kita. Itu yang pasti dan yang paling penting untuk kita jaga. Jom kita dengarkan daripada Afis Pasha Tafifah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Rusia, Ruski Yazik. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dobre den, kak dela. Itu dia bahasa apa tu Dr. T cakap ni. Alright, itu bahasa Rusia. Okay, selamat datang semua ke segmen Lughatus Salam, Salam FM bersama dengan Dr. Taha, di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. So, hari ni bahasa Rusia, kita nak belajar bagaimana nak memuji orang. Bila kita puji orang, orang suka kat kita, orang lebih rapat dengan kita. Cara nak berkawan, kena puji orang dahulu. Alright? Kalau dalam bahasa Rusia, macam mana kita nak sebut, awak cantiklah hari ni. Contohnya kita ada, apa tu, isteri lah. Kita nak puji isteri kita kan. Jadi nak kata, awak cantik lah hari ni kan. So caranya dalam bahasa Rusia, kita sebut Вы красивая. Sebut Вы itu senang. Вы itu kamu, okay. Вы kamu красивая. Красивая. Ada empat suku kata. Красивая. Cantik. Cantiknya. Macam tu. Hari ini. Сегодня. Tapi kalau kita kata hari ni cantik, tak semestinya semalam isteri tak cantik atau esok dia tak cantik. Tak cantik hari-hari. Cuma hari ni kita special. Вы красивая сегодня. Hari ni awak cantik lah. Ataupun kalau kita nak puji kawan kita, member kita, kau handsome, kau nampak smart hari ni. Kau smart, sharp kau hari ni. Jangan panggil handsome, nanti dia kata, rasa kita ni lain pula kan. Kita, kau smart lah hari ni. Вы красивая. Вы красивая сегодня. Alright, pandang kepada isteri anda. Kalau tengah naik kereta sama-sama ke, kat rumah ke, sebut Вы красивая сегодня. Awak cantik lah hari ni. Okay. Alright, jangan lupa untuk praktis bahasa Rusia. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Mana yang nak praktis bahasa Rusia tu, seperti yang dianjurkan oleh Dr. T, dengarkan Salam FM ya. Kalau nak cakap dekat pasangan, balik nak cakap dengan isteri kan, kena cakap, abang dengar ni kat Salam FM baru cakap. Kalau tidak nanti, kenapa tiba-tiba belajar bahasa Rusia ni? Sebenarnya dengar Salam FM. Okey, baik, pada pagi ni, itu selingan je lah. Kita nak kongsikan pada pagi ini tentang yang pakai cermin mata ni, keperluan ataupun fashion lah. Dia insya ni, Fadli kata sekarang cermin mata jadi aksesori fashion dari je. Ada orang siap ada beberapa bingkai ikut warna pakaian majlis dihadiri, hari apa pergi kerja nak pakai warna apa dan juga sebagainya. Oh ya eh? Okey. Baru saya tahu je lah, orang tak pergi cermin mata kan macam saya ni. Okey. Adi Aisyah juga, Akila kata saya dah pakai cermin mata lebih 15 tahun lah. Waktu lepas masa universiti tu, memang terus pakai pandangan karbon masa nak buat assignment. Pada saya fungsinya tetap nombor satu. Satu katanya, kalau cantik itu bonus. Kan ini mesti yang macam alah, okey je, bingkai yang standard, bukanlah klasik sangat pun kan. Asalkan kita nampak ataupun ia membantu untuk clearkan ataupun nampak terang penglihatan kita, insyaAllah. Jom kita dengarkan selepas ini daripada Ungu dengan Nafasmu. Ini dia The Helmis, Zalzil Zalzala. Salam FM, salam untuk semua.

Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati Kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ada Ismi Amri dengan kan lagu-lagu rahsia dan ketuanan serta rancangan-rancangan yang berdiri jiwa di Salam FM. Salam untuk semua 102.5. Dengarkan kami di Melaka. Cermin mata, keperluan atau fashion. Nah, kita ada pendengar kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ril. Khabar?
1: Ya, Alhamdulillah sihat.
0: Sihat. Selalu memang sihat je. Alhamdulillah. Kita doakan sihat je selalu.
1: Iyalah.
0: Tak balik Sabah ke ni?
1: Ya.
0: Tak balik Sabah ke?
1: Dah balik dah raya hari
0: tu. Manalah tahu tiap-tiap bulan balik.
1: Itu kena rezeki lebih tu.
0: Okey, baik. InsyaAllah kita doakan. Moga kaya melimpah ruah, mengalir rezekinya seperti air zam-zam. Kita doakan.
1: Amin.
0: Okey, Rin. Cermin mata ni keperluan ke fashion, Rin?
1: Kalau bagi saya lah, dari sudut saya sebagai okey penglihatan, saya rasa benda ni fashion. Fashion yang perlu.
0: Okey. Wajiblah perlu. Okey,
1: faham. Fashion yang perlu. Maksudnya, sebab kita kena tahu tau, mata okey penglihatan ni dia berbeza-beza.
0: Iya, betul.
1: Ada yang mata dia mungkin terbuka, ada yang tertutup.
0: Faham?
1: Ada yang tak ada biji mata pun. Jadi kalau orang yang tak biasa tengok, dia orang contohnya budak-budak lah kan, tak biasa, takut macam tak selesa lah dengan kita.
0: Faham.
1: So kita nak bergaul dengan orang pun tak selesa. Macam kalau budak-budak tu mungkin dia akan kata, eh, seram lah mata dia, kenapa terbuka tu.
0: Faham.
1: Kan, jadi cermin mata tu
0: Boleh membantu
1: tutup kita punya mata tu. Supaya secara tak langsung kita adalah keyakinan diri tentang kita punya penampilan tu. Macam tu.
0: Jadi sekarang kalau Rin ni berfashion-fashion lah. Wah, banyak ke cermin mata ni? Tanya dulu.
1: Tak juga.
0: Mana sebab, tahu ada 10 ke?
1: Sebab saya punya mata pun jenis yang tertutup. Itu pun masalah juga. Kadang bila mata tertutup nanti orang akan ingat kita, kau tidur ke?
0: Faham.
1: Itulah masalahnya.
0: Faham. Baik, terima kasih. Rin, sekurang-kurangnya pagi ni Rin beri pendedahan sesuatu yang terbaik untuk kita. Bukan saja dari cermin mata ni, tapi dari segi apa yang Rin sampaikan ni sebenarnya memberi pendedahan kepada kita semua ni untuk tahu juga, satu ilmu juga hari ni.
1: Masya-Allah. Ya, alhamdulillah.
0: Terima kasih, Rin. Jangan lupa kita salam dekat Rustam nanti, okey?
1: Ya, insyaAllah.
0: Baik,
1: nanti dengar.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, alhamdulillah. Itulah kan, dua dalam satu hari ni. Kita kongsi tentang cermin mata, tapi kita dapat ilmu yang baru pada hari ni, insyaAllah. Jom kita nak dengarkan persembahan. Selepas ni kita nak dengarkan Kak Bedah, Tudung Bawal. Apa yang nak dicelutikan je, sebentar lagi kita dengar mulut Kak Bedah popet-popet tu. Dan sekarang ni kita nak dengarkan kumpulan Legenda Nasyid yang akan buat persembahan. Masya Allah, dua hari tu. Tak cukup sehari, dua hari. Tiga dekad. Boleh nantikan, boleh check it out di laman media sosial mereka. Ini dia Hijaz Sandiwara. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Seperti biasalah di pagi hari kan, Kak Beda muncul lagi. Gitu. Baiklah, seperti biasa juga Kak Beda nak nasihatkan dan juga ingatkan, sambil memandu kan, berhati-hati. Jangan nak marah-marah, jangan nak mengamuk-mengamuk di pagi hari kan. Nanti tersekat rezeki kita nak pergi kerja ni. Baiklah, dengarlah celoteh Kak Beda ni. Hari ni apa? Kak Beda nak cerita tentang kita jangan biasakan diri kita suka meminta-minta sedangkan kita ada kudrat untuk berusaha dan bekerja. Kenapa Kak Beda cakap macam tu? Bukan apalah kan, Kak Beda kadang-kadang duk scroll dekat media sosial tu kan. Kak Beda tengok ada orang yang suka meminta-minta. Seperti contohlah kan, siapa boleh belanja saya? Tolong transfer RM20, saya nak makan. Dan juga ada lagi satu kes yang Kak Beda tak faham dan juga terkejut ya. Dia boleh minta dekat artis kita yang terkenal, yang kita tahu memang dia jutawan. Dia boleh minta untuk artis tu top up lagi RM400. Sebab apa? Sebab dia nak belikan color pencil untuk anaknya yang berharga RM800. Ya Allah, Kak Beda baca pening kepala Kak Beda. Kak Beda pun tertanya-tanyalah color pencil apa yang sampai RM800. Dan perkara yang kedua menjadi isu adalah kenapa nak kena minta dekat orang walaupun dia seorang artis yang jutawan. Ish. Di manakah letaknya maruah kita kan kalau kita buat perangai macam tu ya. Kak Beda pun tak faham ya, kenapa ada masyarakat ataupun orang yang macam ni suka meminta-minta. Bukannya kita tak boleh nak minta bantuan. Bagi Kak Beda sebenarnya boleh nak minta bantuan. Tapi kalau kita betul-betul susah, kita betul ditimpa musibah, hilang pekerjaan, kita memang dah tak mampu, ataupun kita ada ahli keluarga yang memang dah sakit, yang memang sudah terdesak tak mampu untuk bekerja, dah tak ada kudrat untuk bekerja, jadi tak salah kalau kita minta pertolongan. Dan Kak Beda percaya dan Kak Beda tahu, kita semua tahu masyarakat Malaysia ni memang pemula saling bantu-membantu. Tapi janganlah disebabkan itu kita mengambil kesempatan suka minta meminta-minta kepada orang. Di mana kita meletak maruah diri kita? Jangan kita normalisasikan perkara itu. Nasib baiklah artis tu tak layan permintaan tu kan. Bagi Kak Beda tak patutlah macam tu. Bukan apa, Kak Beda risau kalau budaya meminta-minta tu akan dinormalisasikan. Itu kan tak bagus. Baiklah, Kak Beda nak cerita itu sajalah hari ini ya. Besok-besok Kak Beda muncul lagi di pagi hari. Dan seperti biasa juga Kak Beda nak cakap ni, Kak Beda ni bukannya nak mengata, nak mengeji. Kak Beda cuma nak memberi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

0: lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang berkongsi pada pagi ini di WhatsApp konti kami. Terima kasih Rin yang hubungi kami di konti. Alhamdulillah. Apapun pandangan kita ni sebenarnya sama ada cermin mata tu sebagai satu keperluan ke, sebahagian daripada fashion ke, yang paling penting adalah fungsi dan keselesaan kita yang memakainya. Kan? Jadi ia untuk membantu penglihatan. Anggallah ia sebagai satu nikmat yang perlu jaga. Kan? Macam Rin tadi dikongsi ilmu baru juga dekat kita, kan, kenapa, kan, okey, penglihatan ni sebenarnya menggunakan cermin mata. Alhamdulillah, itu ilmu sebenarnya kita ambil, alhamdulillah, pada pagi ini, pagi yang penuh berkat ni, alhamdulillah. Dan jika kita sebenarnya memilih tak kisahlah frame ke bingkai yang cantik dan juga sesuai dengan penampilan ni, jadikan ia sebagai cara untuk meningkatkan keyakinan diri kita, insyaAllah. Bukan sekadar mengejar gaya. Pada akhirnya nanti bukan cermin mata yang mencerminkan diri kita, tapi cara kita lihat dunia dan juga menghargai nikmat penglihatan yang Allah kurniakan. Itu yang paling penting sebenarnya, kan. Jadi semoga pagi ini kita dapat sesuatu yang terbaik lah. Apa yang dikongsikan, insyaAllah semuanya yang terbaik. Kita bagi yang baik, Allah bagi yang baik untuk kita. Masya Allah, alhamdulillah. Okay, saya selepas ini akan serahkan tugasan kunci ini, frekuensi-frekuensi yang ada ini, kepada rakan-rakan saya dari stesen Nash FM. Insya Allah, moga kita berjumpa lagi. Terus dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Sembilan kunci. Kunci-kunci hidup bahagia. Tidak membenci, tidak mengeluh, bersangka baik, merendah diri, mudah memaafkan, hindari permusuhan, bersedekah, selalu tersenyum, tidak dengki dan juga iri hati. InsyaAllah jaga hati kita, kerana ini adalah raja yang perlu sangat kita jaga. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.